yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut melibatkan lintas sektor sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mencari solusi terpadu terhadap berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan Monef Posyandu Gebrak. Sinergi penuh seluruh jajaran tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan stunting secara efektif, terpadu, dan tepat sasaran di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pindah informasi berikut, air terjun Besin yang terletak di Desa Oinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara menjadi salah satu potensi wisata alam yang menjanjikan. Memiliki keunikan tersendiri dengan formasi 3 tingkat air terjun, ini destinasi memukau siapapun yang datang. Terlebih di musim hujan seperti bulan Desember hingga Februari ketika debit air melimpah memperlihatkan keindahan yang luar biasa. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mama, pokoknya kalau Ina sebesar, Ina mau jadi artis.
1: Hah? Mau jadi artis? Artis film, sinetron, atau?
0: Mau jadi artis yang sayang anak-anak. Jadi bisa kumpul anak-anak, kok bermain sama-sama. Terus kumpul mainan buat kasih anak-anak lain yang susah.
2: Wah, mantap Nona. Bapak pun anak pun pintar, Le. Masih kecil, Mas sudah punya cita-cita mulia.
3: Anak-anak punya mimpi. Kadang lucu, kadang mengagetkan. Tapi siapa tahu, di balik mimpi itu ada niat baik yang besar. Suara mereka memang kecil, tapi haknya besar.

0: Moko kita teka, nepeh le monia amoneari. Era palai domina he de era palai made ma kamera. Hidup kali ini ketiga ni sudah ada kova. Lamua amuari.
1: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Sabu Rejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Ya, bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum atau Yakum bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Belu memperkuat kapasitas tenaga kesehatan untuk menghadirkan pelayanan yang inklusif dan ramah disabilitas di tingkat puskesmas. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan monitoring dan penguatan kapasitas layanan kesehatan yang inklusif pada Selasa 8 September lalu di Aula Eltari, Aula Lantai 3 RSUD Atambua, dan diikuti petugas kesehatan dari 17 puskesmas se-Kabupaten Belu serta perwakilan Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Betseba Elena Korputi, mengatakan pelayanan kesehatan ini merupakan hak dasar setiap warga negara sehingga harus dapat diakses seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia.

Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pemerintah Kabupaten Belu memperluas gerakan minum susu bagi anak pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai bagian dari upaya memperkuat pemenuhan gizi anak sejak usia dini. Program tersebut kini menyasar 3 kecamatan di wilayah perkotaan, yaitu Kecamatan Kota Atambua, Atambua Barat, dan Atambua Selatan. Perluasan gerakan minum susu ini ditandai dengan kegiatan minum susu bersama yang berlangsung di pelataran Plaza Presiden Atambua dan diikuti perwakilan anak PAUD dari 3 kecamatan bersama para guru pendamping pada Senin 7 September. Nah, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu, Romualdus Manek, mengatakan perluasan

Dan program merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebutuhan nutrisi anak pada masa pertumbuhan. Menurutnya pemenuhan gizi anak sudah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga butuh keterlibatan berbagai pihak. Dan ini dukungan diperlukan supaya program yang menyasar anak usia dini ini dapat berjalan secara berkelanjutan.

Tarian bebing adalah tarian perang khas orang-orang Hokor yang telah diturunkan secara turun-temurun untuk menyatakan bahwa kami orang Hokor Watu Apar telah berperang dan kami telah menang. Tarian bebing pertama kali dipentaskan pada saat Laskar Hokor menang dalam peperangan melawan Belanda. Sejak saat itu, tarian bebing menjadi peringatan untuk kemenangan besar Laskar Hokor. Saat ini tarian bebing telah dikreasikan dengan menambahkan penari wanita yang bertujuan untuk menyambut para penari pria. Tarian bebing sendiri terdiri dari beberapa babak. Yang pertama adalah pembukaan tarian yang dibuka dengan syair Hokor Watu Apar, Guman Gogoleron, Tolor Tubunane, Rebu Kota Nane Korak, Ponun Puan Helang, Ilin Gaatamate, Gating Atamoret. Yang berarti, Hokor Kampung Berbatu, Malam Runtuh, Siang Terguling, Berpagar Besi, Bertatakan Tempurung, Asal Mula Jin Dari Gunung, Melahap Yang Mati, Menantang Yang Hidup. Setelah syair khas orang Hokor diteriakan, musik pun dimainkan untuk menyambut kedatangan para penari yang membawa perlengkapan perang. Setelah pembukaan tarian, tarian bebing akan terbagi menjadi 3 babak. Di babak pertama tarian bebing, para penari pria akan membawa tameng dan parang, berbaris sambil berteriak dengan suara khas, sama seperti pada saat orang sedang berperang, sambil mengayunkan parang dan tameng ke arah penari yang lain. Para penari bergerak sama seperti orang yang sedang berperang, dan gerakan para penari ini haruslah mengikuti alunan musik yang diputar. Pada tarian bebing babak kedua, menjadi giliran para penari wanita untuk memeriahkan tarian. Para penari wanita mengenakan selendang dan berbaris membentuk lingkaran mengelilingi penari pria. Penari wanita akan menggerakkan tangan mereka ke kiri dan kanan sambil menghentakkan kaki ke tanah. Gerakan ini memiliki arti kebahagiaan dan penyambutan bagi para pria yang telah kembali dari peperangan. Kemudian pada babak ketiga tarian bebing, para pria dan wanita akan menari bersama-sama. Penari pria tetap menari dengan menggerakkan tameng dan parang, sedangkan penari wanita pada babak ini mengambil sebuah benda berbentuk umbul-umbul dan menggerakkannya ke kiri dan kanan. Gerakan-gerakan yang ditunjukkan oleh para penari memang tidak banyak, tetapi gerakan tersebut menunjukkan ekspresi sukacita dan kebahagiaan mereka. Busana yang dikenakan oleh para penari ialah busana adat. Busana untuk pria berupa ikat kepala dari kain adat dan sarung adat bermotif. Sedangkan penari wanita menggunakan sarung adat yang seragam dan baju berbahan linen. Para penari ini menari tanpa menggunakan alas kaki. Hal ini dimaksudkan agar bisa mendekatkan diri dengan tanah Hokor, tempat asal tarian bebing ini. Tarian bebing merupakan tarian yang sangat heroik dan menggambarkan perjuangan para pendahulu serta merupakan penghormatan bagi para leluhur yang telah memperjuangkan dan mempertahankan wilayah kekuasaan. Kiranya tarian ini dapat lestari dan menjadi aset budaya untuk generasi selanjutnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Wakil Bupati Kupang Aurun Obe Titu Eki menyoroti perubahan cuaca dan kondisi iklim yang semakin tidak menentu serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rangkaian pesta pelindung paroki syukur panen dan pelantikan Dewan Pastoral Paroki di Paroki Sampah Helena Lili Camplong pada Minggu 6 September. Wakil Bupati Kupang Aurun Obe Titu Eki mengatakan perubahan pola cuaca menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Ketidakpastian musim dapat mempengaruhi proses penanaman, pertumbuhan tanaman hingga waktu panen yang pada akhirnya turut menentukan hasil produksi dan pendapatan petani. Pindah ke informasi berikut, Pantai Ena di Desa Wolotelu, Kecamatan Maupongo, Kabupaten Agikeo, NTT hadir sebagai destinasi wisata bahari yang memukau dan masih alami. Pantai ini menawarkan pasir putih bersih dan panorama alam yang menawan menjadi tempat ideal melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Selain pemandangan laut, wisatawan atau bapak mama bayi saudara bisa menikmati landscape persawahan hijau dan gunung Ebo Lobo yang menjulang di kejauhan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang, FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi, Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Rona. Senang sekali ya, Beta kembali menemani Bapak Mama dong semua di obrolan Akamsi. Untuk kesempatan hari ini, hari Rabu 25 September 2024. Dan seperti yang sudah Beta informasikan, pagi hari ini kita akan beromong mengenai pengaruh tradisi dalam pembentukan keluarga dan juga perlindungan anak. Dan saat ini sudah hadir dengan Beta narasumber ya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang ya. Ada Bapak Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Kupang, Bapak Dinson DLUG SOS MSI. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak Ibu pemirsa Pro 4 Kupang.
1: Iya. Kabarnya sehat ya.
2: Sehat selalu.
1: Sehat selalu. Dan yang penting semangatnya ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Terima kasih Bapak untuk hadirannya di studio. Beta sapanya dengan Bapak siapa? Bapak Dinson atau?
2: Boleh.
1: Bapak Dinson.
2: Bapak Dinson boleh, Bapak Luji boleh.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Oke, pagi hari ini kita mau omong mengenai pembentukan ya, pengaruh tradisi dalam pembentukan keluarga dan juga perlindungan anak. Nah, kita tahu sendiri bahwa tradisi ini ya adalah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat begitu. Dan ini menyangkut nilai dan praktek ya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan tradisi ini tentunya memainkan peran penting juga dalam membentuk sebuah keluarga dan juga lingkungan sosial anak. Ya mungkin dari Bapak Dinson sendiri lebih bisa memperjelas ya apa itu tradisi dan seberapa kuat ini pengaruhnya dalam pembentukan keluarga dan perlindungan anak ini.
2: Baik, terima kasih Ibu. Tradisi itu sebenarnya adalah berbagai kebiasaan yang diturunkan.
1: Iya.
2: Ya. Lalu kita harus mengenalinya.
1: Ya.
2: Jadi kebiasaan yang diturunkan ini ada yang positif, ada juga yang negatif. Sehingga tradisi itu sebenarnya punya pengaruh dan punya peranan yang penting juga untuk pembentukan sebuah keluarga dan juga untuk pembentukan karakter manusia, bahkan juga anak-anak, terkait juga dalam perlindungannya. Tapi pada kala tradisi itu dia dampaknya negatif, itulah yang membahayakan bagi keberlangsungan hidup sebuah keluarga atau keutuhan sebuah keluarga, dan juga bisa membawa dampak di dalam tidak terpenuhinya perlindungan anak dan juga pemenuhan hak anak. Ya, seperti itu.
1: Oke, kira-kira seperti apa ini contoh dampak ataupun budaya atau tradisi positif ini yang bisa mempengaruhi perkembangan keluarga dan juga perkembangan anak ini?
2: Ya, baik. Jadi, seperti yang kita katakan tadi bahwa tradisi ini adalah kebiasaan ya, atau berbagi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini atau tradisi ini, saya ambil contoh ya, seperti sangat penting memang di dalam keluarga. Jadi misalnya keluarga A, dia punya tradisi bagaimana mendidik anaknya.
1: Ya.
2: Jadi sebelum makan dia harus berdoa dulu, sebelum tidur dia harus berdoa dulu. Ya. Jam sekian dia harus ke sekolah, ya. Jam sekian dia harus tidur siang, jam sekian dia harus bermain, jam sekian dia harus beristirahat, jam sekian dia harus belajar, dan lain-lain. Jadi kebiasaan tradisi yang ditanam ini membawa kepada bagaimana pembentukan karakter anak di dalam sebuah keluarga. Mm-hmm. Nah, lalu ada lagi tradisi yang lain terkait dengan pembentukan keluarga. Jadi kalau tradisi yang umumnya kita di NTT di Kota Kupang, sebelum menuju kepada pembentukan sebuah keluarga itu kan kita biasanya pacaran dulu. Jadi ada masa-masa untuk saling mengenal, saling bertukar pikiran, menyesuaikan sikap dan perilaku. Ini tradisi. Ya, ini tradisi dan baik tradisi ini. Ya, asal pacarannya sehat. Setelah semua keluarga juga sudah mengetahui, sudah menyetujui, dia akan masuk kepada yang namanya, kalau kita di NTT ada acara adat, yaitu acara peminangan. Ya. Tradisi dalam acara peminangan ini dia akan pengaruh yang kuat, manakala misalnya di dalam acara peminangan ini, kalau karena saya orang Sabu, biasanya istilahnya kenoto. Masuk minta, seperti itu. Jadi, kalau tradisi ini dibangun dengan baik, dibangun dengan sebuah kebersamaan, berarti membawa kepada hal yang positif. Saya ambil contoh misalnya, penekanan kepada belis yang harus dibayar. Jadi, ya, sudah sama-sama memahami kondisi dan profil, sehingga ya memenuhi tradisi ini harus dilakukan dengan cara yang aman, yang damai, dan menunjang kedua calon mempelai ini. Setelah itu, lalu dia masuk pada yang namanya bagaimana untuk dibekali dengan ilmu agama pada tempat di mana dia beribadah. Lalu dikukuhkan dalam sebuah pernikahan kudus. Dan selanjutnya, dikukuhkan atau dengan melalui pencatatan sipil. Sehingga dia sah secara hukum agama, sah secara hukum negara, perkawinan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Jadi seperti itu dia punya tradisinya sampai dengan pembentukan keluarga ini. Nah, selesai sampai di situ juga, kedua mempelai ini juga dia harus memiliki tradisi lagi. Sepakat, ada kata sepakat. Ya, dua yang sudah menjadi satu ini bagaimana mereka bersepakat membangun sebuah tradisi saling mengasihi, saling mencintai, saling memberi, saling menerima. Itu tradisi yang dibangun secara positif. Sampai dengan ya tradisi sepakat bagaimana ya kita ikut program kami, jadi mungkin dua anak cukup. Nah, seperti itu. Nah, ini bentuk tradisi yang dibangun di dalam menuju kepada terbentuknya sebuah keluarga yang nanti akan menjadi sebuah keluarga yang rukun, damai, aman, dan dia akan menjadi keluarga yang ketahanan keluarganya itu berkualitas. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu tradisi yang pengaruh tradisi itu di dalam kehidupan kita. Itu pengaruh yang positif. Tapi kalau pengaruh yang negatifnya adalah tradisi, kebiasaan, perilaku yang pacarannya tidak sehat. Lalu membawa kepada ya masih usia di bawah umur 18 tahun, tiba-tiba mereka sudah salah melangkah. Terjadi kehamilan. Ini merupakan kebiasaan atau tradisi yang akan menuju kepada hal yang negatif. Nah, karena anak di dalam kalau dalam kategori kami dari sisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, itu anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang di dalam kandungan. Ya, jadi dalam hal ini, kalau misalnya mereka pacaran tidak sehat sampai dengan terjadi kehamilan dan masih di bawah umur, berarti dia akan berhadapan dengan undang-undang kekerasan seksual atau anti kekerasan seksual. Dan ini membawa tradisi yang membawa kepada hal yang negatif dan membuat pembentukan keluarga itu menjadi tidak berjalan secara baik dan benar. Nah, ini dampaknya akan terbawa di mana otomatis mungkin keluarga tidak menerima. Bisa juga si anak ini dia harus melahirkan anak. Jadi nanti yang terjadi status anak, bagaimana dia harus menjalani kehamilan, melahirkan sampai dengan dia memiliki bayi. Jadi anak menggendong anak. Dampaknya negatif. Sehingga di sini tradisi-tradisi ini ya tidak boleh kita anut atau tidak boleh kita teruskan. Karena yang namanya dia masih berstatus anak itu berarti dia harus perhatikan secara baik dulu tumbuh kembangnya. Tumbuhnya adalah menyangkut dengan bagaimana dia menyangkut soal asupan makanan yang bergizi dan lain-lain sehingga pertumbuhannya itu bisa optimal. Ya, dia bisa berkembang, berarti harus dia bersekolah, belajar, bermain, bersosialisasi. Ini bagian daripada tradisi untuk pembentukan karakternya. Nah, kalau dia sudah melangkah seperti itu, otomatis dia tidak lagi memenuhi tumbuh kembangnya sebagai anak secara optimal.
1: Okay.
2: Ya, jadi tradisi itu kebiasaan yang diturunkan, lalu harus dikenali bentuknya. Jadi kalau dia mengarah ke positif, kita harus bagaimana untuk
1: pertahankan itu. Ya?
2: Yang negatif itu kita harus bagaimana mendidik untuk dia ke arah yang positif.
1: Okay.
2: Kalau dia ke arah yang positif, ya itu kita pertahankan. Ya seperti itu. Jadi dalam hal ini kita di NTT ada lagi tradisi lain selain dari yang saya bilang salah satu contoh yang negatif tadi itu. Ya, tradisi lain adalah ketika di dalam peminangan atau kenoto atau acara adat istilahnya, di sini tidak terjadi kesepakatan secara baik. Akhirnya membuat kedua anak ini tadi, yang calon mempelai ini tadi, tidak menuju kepada yang namanya pemberkatan nikahnya.
1: Okay.
2: Akhirnya mereka mencari jalan mereka sendiri. Mencari jalan mereka sendiri, sehingga yang terjadi adalah mereka melahirkan anak tapi tidak sah.
1: Okay.
2: Yeah. Sama juga dengan yang tadi, karena masih status anak. Ya, jadi anak menggendong anak. Nah, yang berdampak itu bukan saja kepada mereka berdua, ya jadi si pelakunya otomatis kalau di bawah umur diproses secara hukum.
1: Yeah.
2: Kalau yang anak perempuannya tadi, ya biasanya kami kalau di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anda, kami ada unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Jadi nanti kami akan tampung di situ, lalu diproses.
1: Yeah.
2: Ya, jadi pelakunya kita proses ke ranah hukum, sedangkan korbannya kita bagaimana untuk dia dibentuk dengan dibimbing supaya dia jangan putus asa, jangan kecewa, dan dia tidak mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya, tapi kita akan bekali dia dengan ada psikolog, ada tokoh-tokoh agama, ya, jadi untuk membentuk, untuk rehabilitasi dia punya psikolog atau kejiwaannya, okay, seperti itu, sehingga dia bisa belajar dari kejadian yang ada supaya tidak terulang lagi, dan dia tidak boleh merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar, tapi harus dikuatkan supaya dia bisa mengambil itu sebagai suatu pelajaran yang sangat berharga sehingga dia tidak mengulangi lagi itu. Dan biasanya yang hal-hal seperti ini memang itu kami sampai dengan dia rehabilitasi sosial atau reintegrasinya, okay, juga sosialnya seperti itu. Jadi dalam hal ini yang paling berdampaknya itu pada anak yang dilahirkan. Berdampak pada anak yang dilahirkan, karena di sini terjadi tidak ada lagi perhatian dari kedua orang tua atau calon bapak dan calon ibu daripada si bayi ini tadi.
1: Yeah.
2: Sehingga bayi ini mungkin ya harus ditampung atau dipelihara oleh
1: orang tua,
2: neneknya, atau opa-omanya, seperti itu. Atau keluarga yang lainnya, seperti itu. Nah, di sini juga otomatis dari sisi pemenuhan hak anaknya sudah tidak berjalan dengan baik.
3: Dan seringkali juga yang terjadi seperti ini, ya karena tradisi-tradisi kejadian seperti ini yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, inilah yang membawa kepada pengaruh terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak, termasuk juga untuk pemenuhan hak anak.
1: Oke.
3: Yang seringkali terjadi seperti itu.
1: Oke, ya. Berarti ini memang sangat penting ya untuk mempertahankan, bukan maksudnya untuk memperhatikan tradisi-tradisi ya yang berkembang di dalam lingkungan keluarga. Yang positif, betul, kita ambil, yang negatif ya diajarkan lagi ke anak-anak kita, seperti itu ya Pak.
3: Iya, betul.
1: Oke. Ya. Baik, nah mungkin ada tradisi-tradisi dulu ya, karena anak-anak zaman sekarang ini kan suka sekali mempertanyakan, waduh itu kan sudah kuno begitu ya, tradisi-tradisi itu kan sudah kuno, sekarang kan zamannya bebas dan lain-lain sebagainya. Nah bagaimana kita bisa mengingatkan kembali ya anak-anak untuk ini loh tradisi-tradisi yang berkembang di waktu mama, bapak, oma, opa, tapi masih bisa relevan dengan kehidupan anak-anak di zaman sekarang, yang bisa melindungi mereka tentu saja.
3: Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kalau yang kita lihat sekarang ini ada tradisi-tradisi dari luar, seiring dengan kita berada di era literalisasi digital. Ya. Jadi arus informasi yang begitu cepat dan begitu bebas, sehingga bisa juga mengikis budaya atau tradisi atau kebiasaan yang sebenarnya sangat baik untuk kita anut di negara kita. Saya ambil contohnya seperti ini. Kita kan berbicara tentang bagaimana untuk menuju terbentuknya sebuah keluarga. Seperti itu. Nah, kita lihat dari sisi gaya pacaran sekarang. Ya. Gaya pacaran sekarang ini, kalau dulu, ya, kita berkomunikasi, ya, saling menukar pikiran, itu duduknya tidak nempel-nempel. Iya, kalau orang Kupang bilang lengket-lengket, seperti itu. Begitu juga kita lihat kalau misalnya naik kendaraan, terlebih roda dua. Ya, kalau yang dulu duduknya, ya dia duduk, ambil posisi duduk perempuan, lalu dia pegang di tempat duduk motornya.
1: Iya.
3: Ya, seperti itu. Tapi kalau sekarang dia duduknya permisi, duduk seperti seorang duduk laki-laki juga, lalu dia peluk dari belakang. Ya. Ya. Kalau kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sering mengajarkan pada anak-anak itu seperti ini dalam sosialisasi. Jadi ada bagian-bagian tubuh kita yang sensitif, yang vital, yang tidak boleh disentuh secara sembarangan oleh siapapun. Tapi kalau sudah model pacaran dan duduk dengan seperti itu, ya itu sudah sebenarnya hanya yang sudah sah. Ya, sah secara hukum adat, hukum agama, hukum perkawinan. Ya, jadi mereka sudah suami istri yang sah. Boleh-boleh saja seperti itu. Ya, tapi kalau sekarang ini tradisinya berubah. Ya, sudah seperti suami istri yang sah ketika mereka berpacaran, ya berpeluk-pelukan, disuka di tempat-tempat yang sunyi, dan juga kalau saling boncengan yang terjadi adalah seperti itu. Nah, jadi ini yang tugas kita sebagai orang tua harus edukasi. Karena ada bagian-bagian tubuh kita itu yang tidak boleh diraba atau disentuh sembarangan oleh siapapun kecuali kita sendiri. Seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, karena kita diciptakan oleh Tuhan sempurna dan mulia adanya. Sehingga dalam hal ini, yang sempurna dan mulia ini kita tidak boleh salah gunakan. Saya ambil contoh, kalau duduk seperti itu tadi berarti permisi, bagian dadanya itu ada yang tersentuh di punggung daripada si lawan jenis ini. Atau dengan misalnya juga duduk dengan cara berpelukan atau berpacaran dengan berpelukan. Ya, jadi ini merangsang seseorang sebagai manusia yang normal untuk menuju kepada yang namanya seks bebas. Dan hal-hal ini seperti hanya kita menganggap sekarang ini ya hal biasa. Tapi sebenarnya tidak biasa. Itu perlu diedukasi kepada anak-anak kita, baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Ya. Karena yang sekarang ini yang dijaga bukan hanya anak perempuan saja. Yang dijaga juga adalah anak laki-laki. Seperti saya contohkan tadi, kalau mereka misalnya dia menghamili anak yang di bawah umur tadi itu, otomatis laki-lakinya diproses. Sedangkan anak perempuannya menjadi korban. Nah, seperti itu. Jadi kalau dilihat, dua-dua menyangkut dengan pemenuhan hak mereka sudah bisa tidak berjalan dengan baik. Termasuk dengan menyangkut dengan untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Jadi tradisi-tradisi seperti ini atau etikanya harus diberitahukan oleh orang tua. Nah, cara orang tua juga berkomunikasi dengan anak tidak boleh lagi dengan menganut pola-pola kekerasan. Ya, baik itu kekerasan fisik, kekerasan secara verbal, ataupun kekerasan lainnya. Tapi harus memperlakukan anak itu seperti sahabat. Ya, seperti sahabat dan bagaimana mengedukasi anak itu dengan cara berkomunikasi yang baik dan benar. Sehingga dia bisa menerima ketika kita bercerita tentang, oh ini loh tradisi dulu, kami seperti ini. Kalau tradisi sekarang seperti ini, tapi kalian tidak boleh mengikutinya. Walaupun itu mungkin kamu sering menonton di televisi. Kamu sering melihat di konten-konten yang ada di HP. Nah, ini yang perlu diedukasi. Karena kalau tidak diedukasi dan selalu berlaku dan berbuat seperti itu atau dengan kebiasaan seperti itu, tradisi seperti itu, disinilah yang terjadi yang namanya adalah hamil di bawah umur. Ya, baik, seperti
1: baik.
3: Itu.
1: Baik, berarti memang harus ada pembandingnya begitu ya, tradisi yang lalu dan tradisi yang sekarang bisa dijelaskan dengan bahasa yang kekinian lah seperti itu.
3: Iya, betul ya.
1: Oke, nah kira-kira seperti apa ini perubahan tradisi seiring waktu ini mempengaruhi juga pembentukan keluarga dan juga perlindungan anak ini kalau yang Bapak lihat?
3: Iya, jadi kalau ya kami selain melihat dan juga sedang menangani kasus-kasus yang terjadi kepada anak-anak ini, dengan perubahan nilai-nilai sosial budaya, ya, di dalam era literalisasi digital ini, kita bisa melihat dan mengakses serta membaca secara leluasa bagaimana kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, budaya-budaya yang dari dunia luar. Nah, ini yang terjadi. Nah, ditambah lagi dengan kita di era literalisasi digital ini, anak-anak kita memang pada waktu COVID sangat-sangat dibutuhkan, bahkan orang tua harus berusaha, ada tidak ada uang, harus belanjakan HP Android supaya anak-anak ini bisa mengikuti Zoom, belajar secara jarak jauh. Seperti itu. Dan mengerjakan tugas dengan mengakses ilmu pengetahuan yang terkait dengan penugasan-penugasan yang ada. Dan itu betul. Itu baik. Dan sangat membantu. Hanya sekarang ini yang terjadi adalah banyak masih banyak orang tua yang belum menguasai baik itu internet, Instagram, Facebook, apa media-media yang lainnya, termasuk berbagai konten-konten yang ada di HP Android ini. Dan di balik ketidaktahuan orang tua, mungkin karena faktor kesibukan, mencari hidup, dan lain-lain, tetapi anak ini selalu bergaul dan mengakses konten-konten yang ada di dalam HP-HP yang sudah diberikan untuk mereka yang notabene-nya sebenarnya untuk mereka belajar. Seperti itu. Nah, pengaruh daripada tradisi atau nilai-nilai yang sudah bergeser ini membuat anak-anak ini terbawa arus. Ya. Saya ambil contoh, seringkali di dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini, anak-anak ini

0: Tidak tahu. Ya, orang tua tidak tahu. Nah, karena mereka sudah terbiasa dengan menerima booking, melayani booking, dan juga mengakses konten-konten seperti itu, akhirnya mereka masuk di dalam yang namanya kelompok seks bebas. Jadi, yang kondisi sekarang ini banyak anak-anak SLTP, ya, bahkan juga SLTA, termasuk perguruan tinggi, yang tanpa sadar mereka masuk di konten ini.
1: Ya.
0: Tapi konten ini adalah konten untuk mereka berbisnis dan menjajakan seks bebas.
1: Okay.
0: Nah, ini yang terjadi. Nah, mereka seringkali ketika ke sekolah bawa pakaiannya dua.
1: Iya.
0: Jadi ada yang ya dari rumah dia berangkat dia pakai dia punya pakaian seragam sekolah. Tapi ketika nanti keluar sekolah dia menggantikan pakaian seragamnya, entah di rumah kawannya atau di mana. Atau bisa juga mungkin masih ada di kamar mandi atau di WC sekolah atau di toilet sekolah. Jadi mereka menginformasikan kepada orang tua, oh kami ada tugas bapak dengan mama, jadi kami belum pulang rumah, masih kerja tugas ini. Tapi sebenarnya bukan kerja tugas. Mereka masuk di dalam kelompok yang sudah booking-booking tadi.
1: Okay.
0: Ya, jadi sekali mereka bertemu, berarti dia dibayar dengan jumlah uang sekian, ya. Sekali bertemu, ya dibayar dengan jumlah uang sekian. Jadi dia di sisi lain dia senang karena dia dapat uang. Tapi dia tanpa sadar dia masih sekolah. Apalagi masih SMP, masih SMA, masih terlalu jauh untuk dia mengejar atau menggapai cita-citanya. Tapi karena dia ketagihan tadi, secara manusia pun yang normal, akhirnya dia merasa bahwa saya dapat uang, saya mendapat kenikmatan, saya mendapat kebahagiaan. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya mereka jatuh di dalam dunia hitam ini, dan mereka, ya, kalau sampai dengan ini, terkena HIV/AIDS.
1: Iya. Okay,
0: yeah. Atau hamil di bawah umur. Ini yang terjadi. Nah, tradisi ini yang perlu sekarang ini kita kerja kolaborasi. Jadi kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang memberikan sosialisasi seperti ini karena tradisi ini, budaya ini, tren ini sementara berlangsung sekarang di Kota Kupang.
1: Okay.
0: Seperti itu. Jadi tugas orang tua adalah seperti yang saya bilang tadi, kembali kepada tradisi dulu. Ada waktu untuk makan bersama, berdoa bersama, rekreasi bersama, atau komunikasi secara kekeluargaan atau secara keluarga bersama dengan anak-anak. Harus ada waktu. Kita orang tua tidak bisa atas nama kesibukan akhirnya anak-anak kita, yang penting kita sudah kasih HP, yang penting minta uang dikasih, ada kebutuhan ini dikasih. Justru itu yang membahayakan, karena kita tidak bisa kontrol dengan baik. Tetapi kalau bisa kita bisa kontrol dengan baik, maka kita akan bisa mengetahui. Jadi kalau misalnya dia sudah mulai senyum-senyum sendiri di depan cermin, terkadang dia ada komunikasi dengan temannya, kita juga komunikasi balik seperti sahabat, seperti teman. Dan tidak boleh dengan cara kekerasan. Karena kalau kita dengan cara kekerasan, secara verbal, dia akan menutup itu semua dan dia terbuka kepada pihak luar. Terbuka kepada teman, terbuka kepada tetangga sebelah. Akhirnya tetangga sebelah juga memanfaatkan situasi ini. Terbuka di lingkungan yang lebih luas lagi, lingkungan ini dia akan memanfaatkan situasi ini. Ya, jadi orang tua juga harus rubah cara mendidik anak. Memang istilah dulu tradisi adalah di ujung rotan ada
1: emas.
0: Ada emas. Ya, ada masa depan. Tapi sekarang tidak. Di ujung rotan bapak dengan mama masuk penjara.
1: Betul.
0: Begitu juga dengan bapak ibu guru, di ujung rotan memar saja kalau dia pergi visum satu pasal berarti masuk.
1: Betul.
0: Ya, seperti itu.

0: Jadi, kembali seperti yang saya katakan tadi, tradisi dulu duduk makan bersama, komunikasi timbal balik, ada situasi-situasi tertentu, misalnya begini, kalau mau sebelum tidur, dia harus mencium papi dengan mami,
1: iya.
0: Ya, cerita dulu bagaimana di sekolah,
1: sekolah betul.
0: Pacar sudah ada kok belum, karena anak papi dengan mami sudah umur 15, 16, 17, kan gitu.
1: Betul.
0: Ya, jadi umpan dia dengan cara seperti itu, kalau dia bercerita dan mulai senyum-senyum, ya, langsung dikasih tahu. Nah, kamu, kalau anak laki-laki, nah, kamu, papi dengan mami, kalau mengamati, kamu sudah mulai tumbuh kumisnya, walaupun masih halus-halus. Ya, janggutnya kamu juga sudah mulai keluar. Dan suaranya kamu juga sudah mulai
1: berubah. Saya.
0: Ya, itu artinya kamu normal, nak. Dan kamu betul perlu ada kawan lawan jenis.
1: Iya.
0: Kamu perlu berpacaran. Tetapi, bawalah pacarmu, kasih kenal papi dengan mami di rumah.
1: Yeah.
0: Untuk kita makan bareng bersama, bercerita bersama, supaya papi dengan mami juga bisa mengetahui seperti apa sih pacarnya kamu itu.
1: Yeah.
0: Itu yang sekarang ini cara kita berkomunikasi dengan anak-anak kita.
1: Mm-hmm.
0: Ya, seperti itu. Dan mereka datang di rumah, ya kita juga punya cara bagaimana menyapa mereka, duduk bercerita dengan mereka, supaya mereka juga terbuka. Oh, bapak dengan mama, kalau anak nonanya bilang begini, karena saya anak laki-laki, dua-duanya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi sering datang, saya seperti itu polanya. Jadi datang nonanya, ya kita bercerita. Akhirnya, oh ya, ternyata dia pintar masak, ternyata dia pintar bahasa Inggris, ternyata dia pintar buat ini, keterampilan ini. Jadi kita bisa tahu. Caranya dia juga berkomunikasi dengan kita. Kita bisa menilai. Nah, disinilah yang kita akan, setelah dia sudah antar kembali nonanya, kita bilang gini, nak, papi dengan mami sangat senang loh. Karena apa? Kamu ternyata bertemu dengan lawan jenis atau dengan kawan yang pribadinya baik.
1: Iya.
0: Anaknya sopan. Mm-hmm. Ya, dia juga rajin, bisa bekerja, punya pengetahuan yang baik, punya SDM yang baik. Hal-hal ini yang perlu kita gali. Makanya komunikasi kita dengan anak-anak itu tidak boleh lagi dengan melakukan kekerasan.
1: Yeah.
0: Ya, seperti itu. Tidak boleh tabu tentang seks.
1: Yeah.
0: Tidak boleh tabu.
1: Yeah.
0: Justru kita harus bercerita bagaimana mereka memelihara kesehatan reproduksi mereka. Jadi kalau anak laki-laki dia harus begini, anak perempuan harus begini, ya seperti itu. Kalau terjadi misalnya menstruasi, dia harus seperti ini, artinya kamu normal, nak, dan kamu sudah bisa menghasilkan keturunan manakala kamu melakukan hubungan badan dengan lawan jenis. Hmm. Ini harus dijelaskan.
1: Yeah.
0: Tidak boleh kita tabu.
1: Yeah.
0: Seperti itu. Begitu juga sama anak laki-laki. Nah, kalau kamu tiba-tiba tidur malam, permisi, pakaian dalam kamu tiba-tiba basah. Itu namanya kamu mimpi basah.
1: Yeah.
0: Artinya kamu sudah dewasa, nak. Kamu normal. Tuhan beri kamu kenormalan.
1: Mm-hmm.
0: Tuhan beri kamu sempurna.
1: Yeah.
0: Tapi hati-hati, nak. Karena kalau kamu berhubungan badan atau seks bebas, itu sudah langsung kamu bisa menghamili lawan jenismu.
1: Yeah.
0: Ini harus dijelaskan.
1: Mm-mm.
0: Dan tidak boleh tabu. Kalau kita tabu dan menyembunyikan itu, membiarkan anak mengetahui sendiri dan dia akan mencari identitasnya sendiri, justru itu yang sangat berbahaya.
1: Okay.
0: Ya, lagi-lagi menyangkut dengan penggunaan budaya kita menggunakan kita ini kan sudah masuk di yang namanya era globalisasi, literalisasi digital. Jadi semua informasi itu begitu cepat dan begitu bebas, begitu juga sangat menguntungkan, tapi juga sangat-sangat membuat manusia itu menjadi stres.
1: Yeah.
0: Ya. Mm-hmm. Ya. Karena apa? Karena kita harus kembali kepada yang ya tradisi tadi itu.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Kebiasaan tadi itu. Kalau dia positif, kita ambil.
1: Yeah.
0: Kalau dia negatif, berarti kita stop sampai di situ dan merubah diri.
1: Yeah.
0: Tidak boleh ada di dalam komunitas itu atau situasi itu. Dia harus cepat keluar. Bagaimana dia cara berpikirnya untuk jangan lagi ada di situasi itu. sekarang ini harus ambil sikap seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah salah pencet masuk di konten ini, ya ada booking masuk di konten ini, mungkin pernah terlibat di dalamnya, langsung melihat itu bahwa tradisi yang tidak baik, harus cepat keluar dari situ. Bila perlu lapor di bapak dengan mama, iya, sama orang tua, supaya ini bisa dilacak. Atau bisa juga langsung ke siber Polda NTT. Ya, supaya misalnya ada yang mencoba-coba mengancam, misalnya gini, karena kawan mereka akhirnya foto bareng.
1: Iya,
0: tapi betul, mereka mulai bagaimana mereproduksi gambarnya dia itu tadi menjadi gambar yang bugil.
1: Iya.
0: Seperti itu. Akhirnya kalau dia tidak mengikuti kemauannya, maka dia ancam akan dipublikasikan gambar yang tidak etis menyangkut dengan tubuhnya dia. Nah, manakala ini terjadi, ya pada momen ini saya mau beritahukan, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan ke kami, ke Dinas P3A, UPTD, PPA, Dinas P3A Kota Kupang, atau juga langsung ke Polda, ke Siber Polda untuk melacak siapa-siapa sih pelaku-pelaku yang seperti ini. Ya, karena sekarang ini, ya dalam pengalaman kami di lapangan, ya dengan korban-korban yang ada, banyak anak-anak SMP ini yang menjadi korban dari opa-opa, om-om, dengan sistem booking-memboking. Ini yang terjadi. Tradisi ini, budaya ini adalah merupakan budaya penyesatan yang membuat manusia itu jatuh di dalam dosa. Okay. Ya, jatuh di dalam dunia hitam. Dan membuat dia akan menjadi putus asa, menjadi tidak memiliki masa depan yang baik.
1: Oke, ini juga sekaligus menjadi sebuah tantangan ya di zaman globalisasi ini, bagaimana pengaruh tradisi dalam pembentukan keluarga dan perlindungan anak di zaman globalisasi ini begitu luar biasa begitu ya tantangannya ini. Nah, kalau menurut Bapak sendiri ini ya terkait dengan bagaimana tradisi-tradisi yang kemarin itu, tradisi-tradisi baik yang sudah kita bicarakan ini, bisa beradaptasi begitu ya dengan keadaan zaman sekarang ini.
0: Baik, memang sebenarnya untuk masuk dan bisa beradaptasi dengan baik itu sudah menjadi tanggung jawab dan peranan besar daripada orang dewasa.
1: Ya.
0: Atau dalam hal ini, orang tua, ayah dan ibu. Ya. Jadi saya ambil contoh begini. Kalau dulunya itu, kebiasaannya adalah kita ada dalam suasana hari raya ya. Kita ada acara berdoa bersama, tapi sebelumnya orang tua sudah menyediakan apa hadiah-hadiah, kado-kado ya. Lalu pada saat itu anak-anak itu diserahkan ya. Jadi pada hari lebaran, duduk kumpul bersama, berdoa bersama, ada hadiah yang diberikan. Atau pada hari Natal, tahun baru, dan lain-lain, sama, duduk bersama, berdoa bersama, ada hadiah yang diberikan. Nah, ini membawa pengaruh yang sangat besar bahwa, oh, ternyata papi dan mami saya menghargai saya. Ya, ternyata papi dan mami saya orangnya adalah takut Tuhan, sehingga mengajak kami untuk duduk bersama, berdoa bersama, lalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kami. Jadi di sini mereka, wah ini saya bangga memiliki orang tua seperti itu. Ya. Jadi ada nilai yang ditanam di situ, sehingga mereka walaupun mungkin hadiahnya tidak terlalu mahal-mahal amat, tapi ini menyangkut dengan tradisi memberi nilai, memberikan penghargaan, mengakui apa status kemanusiaannya dia, haknya dia, ya, ya. Seperti itu. Nah, saya mau bicara di sini menyangkut dengan kebiasaan ini atau tradisi ini perlu diteruskan. Misalnya juga ada makanan yang waktu itu nenek masaknya itu enak sekali, tapi nenek sudah meninggal. Tapi ini ibu yang meneruskan. Oh, ternyata ibu juga pintar. Mengambil tradisi atau nilai yang diturunkan dari nenek. Akhirnya ibu membuat makanan ini, mengundang anak cucunya tadi ini, apa? Makan bareng, menikmati hasil daripada tradisi membuat makanan yang kesukaan dari zamannya nenek.
1: Okay.
0: Terbawa terus. Ini, ya. Atau misalnya begini juga. Kebiasaan-kebiasaan untuk bertamasya bersama. Ya. Kita harus punya waktu untuk, karena di dalam bertamasya bersama itu, nanti di saat duduk bareng, makan bareng, ada hal-hal yang selama ini menjadi tekanan, mungkin di sekolah, atau dari dunia luar, atau dari mana. Disitulah sambil rekreasi, anak-anak ini bisa terbuka. Ya, terbuka dengan cara begini, begini, begini. Atau misalnya begini, papa, mama, itu dari tetangga sebelah, via WA saya begini, begini, begini.
1: Yeah.
0: Ya, ada gambar-gambar begini, begini yang dia kirim-kirim ke saya. Jadi di situasi-situasi seperti itu, anak itu dia merasa diperhatikan, menjadi teman, menjadi sahabat untuk dia bisa curhat. Ya, ini yang seringkali orang tua tidak menyadari sehingga dia tidak pernah merasakan bahwa pengaruh daripada bertamasya bersama, kumpul bersama tadi itu sangat besar manfaatnya. Tetapi kalau orang tua tidak ada waktu, ya, orang tua alasan sibuk
1: iya.
0: Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain, justru ini anak merasa ketika dia menghadapi situasi dari dunia luar sana, atau di sekolahnya, atau dari mana saja, dia bingung, dia mau bercerita dan curhat kepada siapa.
1: Iya.
0: Ya. Ini yang orang tua harus tahu ini, melihat situasi dan kondisi, atau masalah, atau tradisi apa yang sekarang ini sementara berlangsung dan harus menjelaskan kepada anak-anak.
1: Oke. Nah, kira-kira ke depan ini seperti apa nih cara kita untuk bisa memanfaatkan tradisi-tradisi yang baik ini untuk mempromosikan kesadaran ya tentang hak bagaimana membentuk keluarga dan juga perlindungan terhadap anak.
0: Ya, baik. Kami juga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ada bidang namanya bidang kualitas hidup perempuan.
1: Oke.
0: Ya. Jadi bukan hanya banyak dengan perlindungan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, tapi ada bidang apa kualitas keluarga.
1: Okay.
0: Ya. Jadi di sini untuk menuju kepada ketahanan keluarga yang berkualitas itu ada nilai-nilai yang positif yang perlu kita petik, baik yang ada sekarang dia dikolaborasikan dengan yang diwarisi daripada kakek dan nenek dulu. Sehingga dia bisa apa namanya, dia tidak kaku, tapi dia mengikuti perkembangan, tapi juga harus sesuaikan dengan nilai-nilai yang merupakan budaya kita yang harus diteruskan, yang harus diwarisi secara baik kepada anak-anak.
1: Oke. Ya. Menjadi pegangan.
0: Menjadi pegangan. Ya. Nah, itu kita harus lakukan. Terlebih di sini adalah peranan ibu seperti apa, peranan ayah seperti apa, itu harus dua-duanya dirasakan oleh anak-anak kita.
1: Okay.
0: Kalau dia tidak seimbang, disinilah akan terjadi hilang atau loss generasi. Sehingga anak-anak ini tidak bisa mendapatkan edukasi secara baik menyangkut dengan tradisi-tradisi yang sementara berlangsung sekarang ini untuk disesuaikan dengan yang dari yang zaman-zaman.
1: Iya.
0: Seperti tahun 70-an, tahun 80-an,
1: iya.
0: Seperti itu.
1: Okay,
0: dan baik. Saya penekanannya di sini, Ibu. Saya seperti ini. Dengan menggunakan HP Android ini juga, membuat keluarga-keluarga, suami-suami, istri-istri, juga menjadi hanyut di dalam kehancuran. Atau
1: iya.
0: Rusaknya sebuah rumah tangga. Ya. Jadi, dengan menggunakan HP Android ini juga bisa membuat orang itu saling berselingkuh. Dan
1: okay,
0: suami selingkuh, istri selingkuh, saling membalas. Akhirnya anak-anak ini melihat, mendengar, dan mereka juga jadinya kehilangan arah.
1: Ya,
0: nah, baik. Kalau rumah tangga sudah rusak atau sudah broken home, disinilah anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang tidak memiliki perlindungan yang baik, pemenuhan haknya secara baik, dan dia akan menuju kepada kehilangan arah dan menuju kepada anak-anak yang dia lebih dominan seperti apa dunia luar, dia
1: bermasalah
0: seperti itu, ya. Dan dia akan menuju kepada kehancuran. Okay. Jadi ketahanan keluarga itu menuju sebuah keluarga yang berkualitas itu sangat-sangat penting untuk pemenuhan dan perlindungan anak-anak ini.
1: Oke, okay. Ya, luar biasa. Oke, okay, kita sudah di penghujung kebersamaan ini. Yang terakhir, harapannya Bapak Dinson ini terhadap perkembangan tradisi dalam pembentukan keluarga dan juga perlindungan anak ini. Harapannya silakan.
0: Ya, terima kasih Ibu. Harapan kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak Kota Kupang, yang pertama, manakala terjadi seperti yang saya katakan tadi, ada booking-memboking, ada konten-konten yang dikirim, tawaran-tawaran, jangan sungkan-sungkan untuk melapor kepada kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu, teman-teman aparat keamanan atau aparat hukum supaya kita lacak. Yeah. Dan jangan sungkan-sungkan untuk melapor juga ke Siber Polda NTT.
1: Baik.
0: Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini yang dominan adalah kekerasan terhadap anak-anak. Mm-hmm. Juga kekerasan di dalam rumah tangga terhadap perempuan. Oleh sebab itu, harapan kami adalah harus perkuat dengan berdoa bersama.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, ya, beribadah bersama. Dengan cara inilah, maka masalah itu kami yakin kita bisa akan mengurangi. Kita bisa akan tertolong. Ya. Kalau tidak, maka kita akan menjadi liar dan kita akan hanyut dengan situasi yang ada. Tanpa baik. Iman, tidak mungkin kita bisa menjalani hidup ini dengan baik.
1: Baik. Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Dinson untuk waktu dan kehadirannya bersama kami. Ya, ngobrol-ngobrol pagi ini bagaimana memang tradisi ini begitu punya pengaruh kuat ya dalam pembentukan keluarga dan juga perlindungan anak. Kita mungkin akan berlanjut lagi ya, karena topik ini sangat menarik dan masih banyak hal yang bisa digali ya Pak Dinson. Terima kasih.
0: Betul.
1: Iya, untuk kehadirannya bersama ya. Kami di Perempat RRI Kupang. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nona, demikian akhir obrolan Akamsi untuk kesempatan hari ini. Pengaruh tradisi dalam pembentukan keluarga dan perlindungan anak. Tetap di FM 104,3 MHz Perempat RRI Kupang, suara budaya NTT. Setelah ini kita lanjut ya di Sasando Siang.
2: Perempat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran savana yang berulang setiap musim kemarau berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis jangka panjang di Pulau Sumba. Dampaknya sudah hanya menghilangkan vegetasi tapi juga bisa merusak struktur tanah dan mengganggu keseimbangan ekosistem savana. Kepala Unit Ekologi Unika Wetabula Bonifacius Balimema mengatakan kebakaran berulang dapat membuat kondisi tanah semakin buruk jika tidak ditangani sejak dini. Ia menilai ketergantungan peternak terhadap rumput savana perlu dikurangi agar pembakaran tidak terus menjadi pilihan memperoleh tunas rumput baru. Pindah ke informasi berikut, di balik landscape alam Flores yang memukau, Bukit Woworowet hadir sebagai salah satu destinasi wisata alam yang mulai mencuri perhatian. Terletak di Desa Ngolonio, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Bukit Woworowet hadir sebagai salah satu destinasi wisata alam yang menyuguhkan panorama perbukitan hijau yang memanjakan mata. Ini bukit mulai menarik perhatian para pelancong lokal maupun luar daerah berkat tipe keindahan yang masih alami dan di lokasi geostrategis. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan. Thank you.

Gizi yang baik itu bukan hanya soal makan enak setiap hari, tetapi juga investasi masa depan yang akan mempengaruhi kualitas hidup kita kelak. Apa yang dimakan hari ini akan berpengaruh pada kesehatan kita. Tapi banyak yang sering menyepelekan pentingnya makan sehat. Ada yang lebih memilih makanan cepat saji, padahal tubuh membutuhkan lebih dari sekedar rasa kenyang. Kita perlu asupan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang cukup agar tubuh bisa berfungsi dengan optimal. Investasi gizi bisa dimulai dengan makan sayur dan buah, protein yang berkualitas seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan, dan jangan lupa untuk menjaga keseimbangan antara karbohidrat dan lemak sehat. Kesehatan itu memang mahal, tetapi dengan pola makan yang sehat, kita bisa mencegah berbagai penyakit. Makan sehat itu investasi jangka panjang yang sangat berharga. Ingat, tubuh yang sehat dimulai dari makanan yang beragam, bergizi, dan seimbang. Investasikan gizi yang baik sekarang agar masa depanmu lebih sehat dan bahagia.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Saburai Jua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Saburai Jua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Moneweo. Itu perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan sebuah Ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau biasa-biasa loncat-loncat kegirangan, tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pada ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo disebut juga kerajaan Muhu. Kerajaan Muhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perlawanan, orang menang merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang

0: yang gugur itu bagi mereka itu dalam upacara itu di ya dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
1: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas, dan hubungan sosial antar warga.
0: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki, ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, ya kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau ledo ini ada dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu babak pertama itu dengan apa? Kalau dalam konteks adat itu menyanyikan sebuah lagu. Kalau awal-awal lagu yang namanya apa? Lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk sebuah lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang di orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu itu kedua, generasi awal lah. Jadi untuk mengenal, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi. Sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Namelole. Namelole itu artinya dicari, dikenang, atau ditelusuri, dan diceritakan terus-menerus, macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa dia mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu nama kesayangan itu, maka berbeda-beda, tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu pasti dia menyanyi kata menurut dia ya, tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari Maja sebenarnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka. Lalu juga mengungkapkan tentang iden apa keuletan dari kalau dalam upacara Taoleo oleh almarhum itu mendiang itu yang apa itu mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi masuk ke babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalenada. Pekalenada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada yang macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak apa biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar. Ledo saya sebentar, lalu di situ mereka here istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan apa?

0: gerakan kaki diangkat setinggi lutut, tiga kali baru digoyang, begitu dia punya bunyi, saya nggak tahu, macam tiga kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya gihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka ada bunyi rame panjang yang itu yang bilang gihi itu. Gihi sudah itu. Gerakan paling cepat, gerakan kakinya yang paling bunyi. Itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi. Juga seperti buat tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan goyang itu sudah memang. Maka dengan sendirinya tambur apa juga goyangnya dihentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki. Perempuan sudah berdiri di pinggir. Mereka nanti berdiri di pinggir. Laki-laki sudah yang ledo. Dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang gihi itu. Gihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu. Lalu ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek nah. Berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini, ya orang bilang taruh terus. Here istirahat lagi sedikit. Coba ini. Mereka buat ini apa? Saya tahu itu buat yang bilang penyuruh pakai pedang, menunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama itu potong dari apa atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan. Kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan nih, bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan, habis itu dia lagi yang menangkis, macam begitu. Kalau tiga orang, maka satu orang harus ulang dua kali. Kalau empat orang, aman, langsung. Berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi, sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekali nada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. Here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Nah, kalau kita kalau mengendar. Itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
1: Dalam setiap penampilan tarian ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
0: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kan kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap. Itu kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap. Salah ucap, salah ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia-usia syarat usianya juga ada ketentuannya layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu pakai sudah kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, pakai kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya, jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua atau ngararai, ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya, lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang, dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban. Kalau tidak, pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khusus saya dengar dari Jua, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari apa, ibunya itu kan namanya Wenyi Japi. Wenyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngerarai itu. Ya, jadi judul lagunya begitu ya. Jadi dulu tuh, dulu kalau dulu tuh lagu ngaran, nah judul lagu, tapi kalau udah diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membentuk langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang, tetapi dia pernah Heleo ini, Kirenimu Heleo ini dia pernah mengatakan begini, lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini, nama lole lahenge muneka jalangerai timai hirai tare anadeo pulukati. Lalu artinya dicari dikenang lelaki kaya raya jaya dan makmur kala itu putra Dewa Matahari. Jadi kalau sudah bilang putra Dewa ini kan sudah menuju kepada dia, tidak dengan tidak menyebut namanya orang sudah mengerti bahwa oh ini yang dimaksud nih. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang, jadi tergantung. Jadi sudah mulai berbeda-beda dari, tapi intinya tetap sama, mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan, pakaian apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki, tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan, laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu yang tadi apa penjuru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa begini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi menyejukkan suasana juga menggairahkan suasana kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan yang kata-kata tidak ya, senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Bani Keto, nama macam itu tidak boleh memang. Karena Bani Keto itu istrinya Majar. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak tantangan macam begitu. Jadi, kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini, bersenggolan secara santun. Kalaupun, jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini. Kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda. Tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
1: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
0: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Oh. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada, nadanya kan sudah ada kan dengan ukuran-ukurannya. Jadi kalau sudah ada do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini dengan tambur bisa satu, bisa dua. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari tiga ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang. Ledo tidak ada penyanyi. Bu irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni giring-giring itu bunyinya. Mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduannya menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan kita ketahuan memang. Oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang mandoin yang main ini nih, pemain gong ini, gong tamburin mereka dari sana, ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja irama musiknya ikut seperti itu. Kalau perbedaannya ini saya lebih tekankan pada ini. Kalau ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang, dengan dibukanya ledo ini untuk umum, maka sekat-sekat yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan. Momen itu mau apa yang mau diungkapkan dari situ, itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu. Mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini, memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran. Termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna mana itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu. Nah, sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai. Dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi apa hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Merokok sementara orang menari dan ini tidak boleh. Tapi sekarang kan di areal itu saja orang itu tidak, malah orang menari juga dan sementara bisa merokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya tetapi sudah sesuai dengan zamannya. Jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang, kalau angkat kaki kalau mau here itu kan kalau dulu kan angkat kakinya ada aturannya, angkatan setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu hanya serasa begini dan lutut baru. Tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah begitu telapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu lah. Pokoknya pakaian mana yang menarik, karena orang lebih banyak orang seragam dan segala. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, sekarang tidak lagi. Jadi sudah aman itu sekarang jadi soal pakaian. Tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat itu mulai tambah-tambah. Ada ya mungkin karena misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih. Nah, mungkin karena dia memiliki adalah. Jadi ya sudah lah, tampilkan begitu.
1: Pendengar, pada akhirnya tarian ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara.

Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pemkab Kupang dorong percepatan pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat. Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan program ini merupakan bagian dari program strategis nasional pemerintah pusat. Menurutnya, Pemkab Kupang sebelumnya telah mengusulkan 3 lokasi kampung nelayan Merah Putih, yakni Tablolong, Hansisi, dan Uyasa. Pemkab juga telah mengusulkan tambahan 10 lokasi untuk memperluas manfaat program bagi masyarakat pesisir. Informasi berikut, Kabupaten Enda kembali memperkenalkan keindahan alam lewat Pantai Batu Hobakua di Kecamatan Dori. Pantai ini menyajikan perpaduan eksotik laut biru, bebatuan alami, dan panorama khas pesisir Flores yang menawan. Nama Hobakua berasal dari bahasa lokal yang berarti gubuk atau tempat berteduh alami. Selain keindahan alam, pantai ini juga menyimpan cerita rakyat dan nilai spiritual bagi masyarakat sekitar. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT.
1: Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di siang hari ini akan ada seorang pemilik UMKM, yaitu Una _ Masak, ya, yang akan bergabung dengan Ketong di segmen obrolan pasar UMKM. Dan saat ini sudah hadir juga di studio, ya, Kakak Ika Rian Anjani. Selamat siang, Kakak. Oke, okay, selamat siang. Apa kabar?
2: Alhamdulillah. Luar biasa sih.
1: Luar biasa ya.
2: Bisa hadir di sini.
1: Oke. Okay. Kak, ini ketemu ngomong tentang dunia UMKM, yeah, ya, yang adalah yang sudah Kakak Ika geluti selama beberapa tahun. Sudah berapa tahun nih, Kak?
2: Kalau di akunnya ini, ya, Una Masak itu udah mulai dari 2019, tapi kalau jualan kecil-kecilannya udah lama dari dulu.
1: Dari dulu. Jadi awal mulanya seperti apa tuh, Kak, sampai Kakak bisa tertarik nih dengan bisnis kuliner? Kayaknya ini kulinernya banyak ya, banyak model dan jenisnya ya di Una Masak. Tapi boleh cerita dulu dong, Kak, untuk ketong semua pendengar setia Pro 4 di siang hari ini. Awal mula berdirinya Una Masak sampai sejak kapan gitu? Silakan Kakak Ika.
2: Jadi kalau Una Masak ini, dia akun Instagram ya awalnya Beta buat itu dari 2018, tapi sebelumnya 2019, tapi sebelumnya Beta memang sudah jualan-jualan di rumah, kebetulan di asrama Polda. Terus kan dari hobi, biasa dari kantornya suami pesan-pesan tuh, minta dibuatkan makanan atau apa ya, kayak lauk-lauk gitu buat hari Jumat. Nah, terus waktu itu buat nasi kuning, waktu itu belum ada tuh mixer dan segala macam. Terus akhirnya anak saya yang kedua itu yang nama Una, dia Una. Memang iya Una. Dia,
1: Una ini.
2: Iya,
1: ya,
2: dia
1: di balik Instagram ada anaknya ya.
2: Hobinya itu makan roti. Dia dulu nggak tahu makan nasi, Kak. Jadi cuman hobi makan roti sama mie. Jadi gimana caranya Beta biar dia bisa mau makan. Sempat waktu itu beli, maaf ya, roti di luar. Terus setelah itu dia sakit. Jadi dari itu Beta mulai belajar gimana caranya buat cemilan yang sehat buat anaknya Beta nih bisa makan di rumah. Beta tidak worry-worry untuk beli di luar kayak gitu. Jadi pelan-pelan akhirnya didukung sama ibu ketua kami waktu itu, Ibu Wadir dengan Ibu Dir Intelkam. Iya, kebetulan suami saya di Dit Intelkam Polda NTT. Okay. Didukung, kamu suka masak, ayo dong, jangan cuma posting-posting aja. Ayo dijual, ayo dong berani. Kayak gitu. Jadi akhirnya kita iseng-iseng nih buka orderan. Ternyata membludak sampai sekarang. Alhamdulillah.
1: Awalnya iseng-iseng ya, didorong juga ya,
2: iya,
1: oleh ibu ketua ini.
2: Iya.
1: Itu membludaknya waktu itu testimoninya awal membuka suatu orderan nih, Kak.
2: Iya.
1: Itu awalnya testimoninya dari mana dulu tuh, Kak?
2: Waktu itu yang Beta paling ingat panada dengan brownies, cream cheese. Itu waktu itu langsung ibu wadirnya kami itu yang belanja. Terus di Facebook.
1: Oh, dimodalin
2: gitu? Enggak, beli gini. Aku beli lah. Aduh, Bu.
1: Oh, beli hasil.
2: Iya, produknya. Bu, saya malu. Kayak, jangan malu. Ayo dong, dijual. Jangan cuma di foto-foto saja. Saya kan hobinya foto-foto makanan juga kan. Jadi setelah itu dibantu juga sama influencer yang food blogger di Kupang kan. Waktu itu Kupang Eats, Lapar Kupang, Kupang Kulineri, kayak gitu. Dan terus
1: selebgram, food blogger,
2: iya,
1: blogger
2: betul.
1: Gitu.
2: Jadi waktu itu Beta juga lewat mereka. Jadi setelah mereka, kita endorse ya, gitu. Terus dari situ dia mulai pelan-pelan. Terus
1: mereka yang menawarkan diri ya, gitu, Kak, atau gimana?
2: Waktu itu kita. Memang kita yang minta, terus setelah itu karena mereka sangat menghargai produknya Beta, mereka suka. kadang mereka nggak mau tuh dibayar, nggak mau dibayar, kadang dikasih diskon kayak gitu. Pokoknya kita jalin silaturahmi lah kayak gitu. Jadi
1: kerjasama.
2: Iya, jadi sangat membantu sekali sih itu apa ya, influencer Kupang itu buat kasih promosi kita punya produk. Terus dengan ini, kalau para customer yang sudah belanja, alhamdulillah karena mereka suka, akhirnya dengan sendirinya dari mulut ke mulut kayak gitu.
1: Oke, dari mulut ke mulut. Berarti itu awalnya dari lingkungan sekitar kakak
2: tinggal, iya,
1: dan bersosialisasi, iya, testimoni awalnya dari situ, sampai akhirnya ada tawaran-tawaran dari,
2: iya,
1: para selebgram ini ya. Iya. Memanfaatkan media sosial juga.
2: Betul, pastinya.
1: Jadi awal promosi setiap produk itu dengan menggunakan media sosial. Yeah. Nah, produk apa nih yang paling pertama tuh kak? Yang paling pertama sehingga dia jadi meledak begitu?
2: Itu tadi, ini kue brownies, Fuji brownies cream cheese waktu itu, terus dengan panada. Panadanya Beta itu isinya ikan cakalang. Kalau orang lain mungkin biasa isinya sayur, tapi kebetulan Beta kalau produksi sebuah masakan tuh kayak memori waktu kecil pernah dimasakin sama omanya Beta. Kayak seperti gitu. Jadi bikin yang otentik. Jadi versi yang kebetulan omanya Beta orang Gorontalo. Mm-hmm. Jadi bikin yang panada isi cakalang, yeah, gitu. Jadi waktu itu belum ada barangkali ya. Terus mereka kebetulan juga suka, cocok deh dengan produk-produknya Beta. Jadi
1: unik ya,
2: iya,
1: ada isi ikan cakalang, iya, ya. Karena kebanyakan banyak yang kayak hanya pakai sayuran sama abon.
2: Iya ya, kayak gitu. Mm-hmm. Terus kebetulan kita kan juga lautnya bagus, ikannya bagus. Jadi kenapa tidak kalau mesti pakai ikan cakalang, dan itu malah rasanya jadi otentik kak. Beda dari yang lain. Jadi kalau customernya Beta udah makan nih panada, terus baru digigit, ah tahu ini unak punya nih, pasti kayak gitu.
1: Tahu ya, karena yeah, memang benar-benar identik juga, yeah, dengan tangannya Kak Una nih, pasti Kak.
2: Iya, Kak Ika.
1: Ini Una ini kenapa dia sampai pakai nama Una Kak? Emang kakak anaknya cuma Una aja?
2: Jadi yang pertama itu kakaknya namanya Z. Mm-hmm. Yang kedua ini yang Una, yang hobi makan roti itu.
1: Okay, jadi
2: namanya Una. Una masak. Waktu itu dia yang kasih slogan, Una masak waktu umur masih 2 tahunan kalau enggak salah.
1: Kayak kalau ini nanti akan jadi hokinya sama ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Nah, Kak, apa saja nih yang dijual di Una Masak?
2: Oh ya, kalau di kita itu kebetulan banyak ya kak ya, yang pastinya yang waktu sebelum-belumnya kan memang di makanan ya kak. Cuman karena ternyata produk kuenya Beta dan roti-roti, hampir semua produk yang Beta launching tuh pada disuka kak. Jadi kayak yang Beta bisa ready-kan hampir tiap hari itu donat dengan roti. Jadi kayak lebih di produksi yang itu, donat, roti, cake. Terus kalau hari raya tuh kak, yang alhamdulillah rame banget kalau masalah hampers, kue kering. Itu yang benar-benar Beta juga sebenarnya sangka kalau bakalan meledak seperti itu. Jadi pilihan hampers untuk hari raya, lebaran, Natal, kayak gitu ya. Itu banyak yang pesan dari kantor-kantor itu udah ada lah, alhamdulillah ada pelanggannya. Udah ada memang yang ini, dari bahkan dari yang luar kota kak. Sering banyak yang
1: sudah terima pengiriman juga ya,
2: kalau
1: luar kota gitu ya.
2: Kalau keluar kota, waktu dulu beberapa kali ke Maumere pernah, biasa teman saya juga. Tapi Beta lebih, karena kuenya kita pakai butter kan, jadi teksturnya lebih lembut, makanya Beta lebih mau kalau hand carry, dibawa gitu, iya, kalau dititip ada yang bawa gitu. Kalau lewat ekspedisi kesian nanti kuenya hancur, iya, gitu.
1: Resiko,
2: iya, resiko
1: bayar pula ya,
2: iya,
1: jadi mending ada yang dititip ya,
2: iya, dititip gitu, kayak ya, gitu.
1: Oke, itu banyak ya kak biasanya orang pesan dari luar kota ya?
2: Memang ada, kadang pelanggannya Beta yang sudah pindah tuh kangen kan dengan produknya lagi, kak, kangen kak dengan kuenya yang ini, titip dong, ada suaminya atau ada rekanannya yang lagi tugas ke Kupang, mau pulang ke Jakarta, biasanya nitip. Kayak gitu. Okay.
1: Dan memang apakah ini juga berangkat dari kecintaannya Kakak Ika terhadap dunia kuliner?
2: Betul sekali. Hobi dari dulu tuh hobinya masak.
1: Oh, gitu.
2: Masak,
1: dari
2: bikin kue.
1: Keluarga, ada bisnis keluarga sebelumnya?
2: Iya. Dari oma, tante-tantenya Beta, dari keluarga bapak itu memang pada jago-jago masak sih. Jadi kayak memorinya Beta akan cita rasa masakannya mereka tuh yang bikin Beta buat, aduh pengen deh bikin kayak gini dulu, kayak gini deh rasanya. Jadi Beta coba bikin.
1: Oke, jadi memang ini sudah turun-temurun ya, Kak.
2: Alhamdulillah.
1: Karena memang dari keluarganya juga sudah pintar masak semuanya. Jadi apa salahnya ya?
2: Iya, dicoba.
1: Dicoba untuk menghasilkan cuan.
2: Iya.
1: Nah, jadi buat bapak-bapak saudara ya, Kakak Nyoneng, Kakak Nona, ini berita bagus nih. Untuk yang mau merayakan lebaran nanti ya, bisa jadi Una Masak menjadi salah satu rekomendasi paling favorit juga untuk bapak dan bapak-bapak saudara dong yang bingung mau pesan kue kering, kue basah ya, berbagai jenis santapan di hari lebaran nanti atau mungkin buka puasa ya. Boleh nih, ini di Instagramnya ya, sebentar kita akan kasih kesempatan untuk Kakak Ika untuk mempromosikan media-media sosial mana saja dari Una Masak ini. Langsung kontak ke Kak Ika, pastinya akan dilayani dengan baik ya.
2: Iya, pasti siap.
1: Oke. Nah, Kak, siapa saja nih yang terlibat di UMKM Una Masak ini?
2: Kalau yang terlibat langsung pasti suaminya Beta. Support paling utama itu suami ya. Karena kalau mau dibilang, dulu Beta tuh, kan ini produk unggulannya Beta tuh donat kentang. Nah, waktu dulu tuh Beta nggak tahu tuh namanya rounding donat sampai semulus itu. Suaminya Beta yang ngajarin.
1: Mungkin gitu. Suaminya pernah jualan juga mungkin.
2: Iya, ternyata waktu kecil beliau sering bantu mamanya bikin roti-rotian, donat kayak gitu.
1: Ilmunya diambil.
2: Diambil. Jadi kita sefrekuensi, hobinya kita tuh di dapur. Jadi kalau
1: senang ya, dapat.
2: Betul, alhamdulillah frekuensinya gitu. Kita hobinya di dapur sama-sama. Jadi suami, terus pastinya dukungan dari orang tua, terus ibu ketuanya kami, teman-teman Bayangkari juga, terus tetangga, saudara, yang pastinya timnya saya di rumah. Walaupun ya kendalanya kami UMKM tuh gonta-ganti tapi tetap semangat terus.
1: Oke, jadi memang benar-benar yang terlibat itu pastinya orang-orang terdekat ya, keluarga,
2: pasti.
1: Lingkungan sosialnya Kakak Ika juga. Nah, dan mungkin ada pegawai juga, mungkin Kak membuka lapangan pekerjaan juga di UMKM Una Masak. Kan?
2: Alhamdulillah, walaupun kita produksi rumahan ya, tapi namanya produksi kue itu kan buatnya satu-satu. Jadi di rumah Beta ada 4 orang. Terus kalau udah rame banget berarti kita serumah ya turun tangan semua. Jadi
1: suang, pegang yang
2: mana, iya, nanti ada pegang. Yang packing, ada yang bagian plester-plester. Apalagi kalau mau hari raya, wah alhamdulillah itu luar biasa.
1: Siap-siap nih meledak nih hari raya nanti nih.
2: Amin.
1: Nah, Kak, produk unggulan nih apa saja nih Kak di Una Masak dan kenapa dia bisa jadi best seller di
2: itu.
1: Una Masak?
2: Pastinya donat kentang ya, tiap hari itu. Waktu itu, Beta nggak sangka juga kalau donatnya kita tuh sampai segitunya mereka bilang.
1: Donat viral.
2: Iya, ini. Mereka bilang otentik rasanya kayak gitu. Nggak sangka juga sih, padahal menurut Beta kayak, kan ini dimana-mana juga orang jualan donat kan. Tapi ternyata peminatnya banyak, walaupun varian rasanya itu Beta lebih suka yang kayak topping jadul-jadul. Jadi yang bukan yang kayak ngegles-gles yang kayak terlalu banyak gula kayak gitu. Jadi cuma toppingnya tuh topping meses, keju, palm sugar, sama gula salju. Tapi tetap pecintanya tuh memang ada. Kayak gitu. Nah, katanya lembut, terus menul-menul. Ya kayak gitulah, setiap pelanggan kan punya selera yang beda-beda ya. Alhamdulillah mereka cocok, mereka suka, jadi hampir tiap hari kita produksi itu.
1: Oke, jadi benar-benar yang paling bintang adalah si donat kentang.
2: Iya, si donat kentang.
1: Selain donat kentang, Kak, mungkin ada lagi yang diincar setiap hari nih.
2: Iya, setiap hari roti-roti. Beta juga bikin
1: ini
2: roti.
1: Ini pawangnya roti ya, kayaknya ya.
2: Roti dan itu nggak sangka juga sih kalau ya produknya kita bisa sampai kayak gini kan, roti. Waktu itu juga sempat Beta bikin nasi kebuli, Kak. Itu luar biasa sih peminatnya nasi kebuli sapi. Cuman kendalanya di sini susah dapat beras basmati kan. Okay. Jadi Beta akhirnya kesian karena nanti kadang jual, kadang enggak kan. Yeah. Jadi Beta akhirnya putuskan enggak dulu deh sampai benar-benar kapan Beta bisa dapat supplier beras ini. Biar bisa ready terus, biar orang jangan kecewa, kayak gitu.
1: Emang waktu itu nasi kebulinya emang benar-benar banyak peminat ya?
2: Iya, benar. Dan memang, alhamdulillah sekali lagi, otentik tiap Beta buat produk itu, mereka bilang, seperti slogannya, pasti enak.
1: Apa aja yang diproduksi dari Una Masak pasti enak ya, Bapak Mama Mbak Saudara. Salah satunya makanan berat nasi kebuli juga jadi incaran ya. Tapi sekarang mungkin belum terlalu fokus.
2: Belum, Beta stop dulu ada 1 tahun lebih itu karena Beta mau benar-benar bisa dapat suppliernya yang apa ya, beras basmati ini. Mm-hmm. Biar jangan kadang ada, kadang tidak, kan kesian pelanggannya Beta kecewa nanti.
1: Ini benar-benar memikirkan hatinya pelanggan.
2: Iya. Tanggung jawab sama perasaannya mereka udah suka sama produknya kita, jadi itu yang bikin Beta konsisten sampai sekarang.
1: Itu dia ya, salah satu tips nih yang didapat juga ya, kita juga harus memikirkan pelanggan. Betul. Ya, selera mereka, sampai mereka juga sampai dicari-cari tuh ya Kak ya.
2: Iya.
1: Orang yang cari-cari, yang kepikiran Kak Ika juga ya. Mikir, aduh perasaan kalau dijualnya jadi ada sonde, ada sonde.
2: Iya, gitu. Kan kasihan nanti ada yang ngidam atau apa, Kak. Mau harga berapa aja bikin, aduh tunggu ya sayang, nanti kita ini cari dulu.
1: Sampai
2: pasti.
1: Sampai segitunya ya?
2: Iya, jadi alhamdulillah Beta itu sama pelanggannya, pelanggan-pelanggannya Beta, kita sering kontak kan lewat WA. Terus Beta juga di WA itu sering share yang kayak apa sih, kita kan ibu-ibu ya, sering share apa yang kiranya Beta bermanfaat atau hal-hal random apa. Terus ada yang komen, jadi kita tuh kayak punya hubungan kayak gitu. Jadi walaupun pelanggannya Beta tuh banyak yang udah pindah Kak, alhamdulillah sampai sekarang gak hapus tuh kontaknya Beta. Kadang kalau lihat postingannya Beta, aduh Kak kangen sama ini, kangen sama ini, belum ada yang sama nih kayak di sini di Jawa loh. Kayak itu kan buat Beta apa ya, satu hal yang buat Beta terharu, gak bisa dibeli dengan uang loh, itu perasaan seperti itu. Jadi itu motivasi luar biasa dan itu sebuah doa juga buat Beta.
1: Oke, luar biasa ya kesetiaan dan kegigihan dari Kakak Ika. Sampai ada pertanyaan yang masuk juga nih Kak Ika ya, ya menyangkut karena tadi ada yang mencari-cari nih Kak Ika. Ada rencana kok buka outlet di luar Kupang?
2: Pengen, siapa sih yang gak mau? Cuman pastinya Beta lagi sekarang ini istilahnya sedang membangun fondasi. Dan pastinya kalau kita buka outlet di luar itu modal ya. Modal itu paling utama sih. Kalau dalam usaha selain modal cuan, modal kegigihan, kita juga harus modal uang itu tuh
1: daya saja dipuluh. Tidak
2: iya dana, betul ya. Nggak bisa
1: 3D ini ya, doa daya dan dana. Oke, jadi bukan hanya dimulai dengan usaha yang gigi tapi juga ada
2: modal
1: yang ya mumpuni ya.
2: Iya betul
1: ya. Oke, nah Kak, membutuhkan waktu berapa lama nih untuk membuat satu masakan? Mungkin donat dulu yang paling diincar.
2: Kalau donat ya, jadi roti itu memang butuh waktu untuk dia mengembang. Terus sampai dia
1: 30 menitan ya Kak ya?
2: Lebih Kak. Kalau donat itu
1: jadi
2: jadi kalau donat itu ya Kak ya, untuk tiap orang, tiap owner itu kan punya standar masing-masing. Okay. Jadi kalau kayak Beta ya, donat ini dia 30 menit di mixernya aja tuh lama Kak. Sampai kalis elastis, terus di rounding, di proofing, terus degassing lagi, terus naik lagi digoreng.
1: Iya. Bisa mengerti saja ya. Iya. Saya juga masih memikirkan istilahnya.
2: Jadi kurang lebih sekitar sampai jadi ya, dari awal proses mixer sampai selesai itu kurang lebih 4 sampai 5 jam.
1: Wow.
2: Iya, karena
1: benar-benar disajikan tinggal di topping gitu ya.
2: Iya, jadi
1: 4 sampai 5 jam.
2: Iya, jadi kalau ini misalnya jadi donatnya Beta tuh masih top apa polosan. Jadi tinggal Beta share nih di WA. Udah ready nih. Nanti udah Kak, Beta mau ini sekian, terus toppingnya apa-apa saja. Oh ya, siap, nanti dibuatkan. Jadi kalau sudah selesai nanti baru Beta kirim. atau mereka ambil sendiri ke rumah.
1: Masing-masing gitu. Dengan UMKM mungkin sama-sama roti, tapi dia punya apa caranya,
2: iya,
1: mungkin beda-beda. Masing-masing. Tapi menurut dari kakak Ika sendiri di Una Masak, bisa 4-5 jam.
2: Iya, memang
1: setelah
2: lama.
1: 4-5 jam itu dipastikan memang benar-benar sudah ready, baru.
2: Iya.
1: Dipromosikan.
2: Baru dipromosikan. Gitu ya. Memang butuh waktu lama kalau namanya roti-roti, dia kan ngembang kan. Tunggu dia ngembang dulu, udah berhasil nggak nih? Karena bukan berarti kita ini produksi tiap hari, jadi bilang, wah pasti nggak ada yang gagalnya. Pasti ada aja. Tantangannya itu kadang kalau dia lagi ngambek nih adonannya, ngambek. Atau ada yang salah aja tuh. Sudah, jadi
1: roti sensitif gitu ya kak?
2: Roti sih alhamdulillah nggak terlalu ya, tapi donat kan juga termasuk dalam kategori roti ya kak. Donat itu paling beta kasih julukan buat donat itu nona.
1: Hal nona bulat.
2: Nona donat gitu. Ya. Karena dia kalau salah sedikit aja sih menurut beta dia bisa ngambek.
1: Aduh,
2: kayak gitu.
1: Cerita dong. Baru-baru beta coba buat donat nih. Jadinya kayak kromboloni. Kayak garing di luar.
2: Iya, kayak
1: tapi
2: gitu.
1: Mungkin ya beda tangan ya kalau digunakan masak. Jadi buat bapak-bapak saudara yang kepingin cari donat yang berkualitas dengan pastinya juga langsung fresh ya.
2: Iya.
1: Ya, sonde lama-lama itu bisa langsung ke Una Masak karena memang di situ begitu. Jadi begitu itu langsung bisa diangkut ya.
2: Iya, kita share langsung.
1: Langsung di-share untuk bisa di-order.
2: Order.
1: Apa itu pernah ada yang langsung minta hari sebelum begitu kak untuk donat?
2: Iya, pastinya apalagi kalau dalam jumlah yang banyak ya biasanya H-1 atau H- sekian tuh pasti udah ditanya memang. Kak, aku mau pesan rencana, pesan donat atau roti atau kue kayak gitu. Bisa enggak hari ini jam sekian-sekian? Terus beta tinggal lihat jadwal nih. Oh iya, hari itu ada apa saja, pesanan apa saja. Terus baru beta bilang, oh iya, oke kan kalau memang bisa kayak gitu.
1: Okay, luar biasa. Dan memang untuk roti khususnya donat 4-5 jam.
2: Iya, lama. Karena alatnya kita juga kan belum secanggih mungkin bakery-bakery besar ya, masih produksi rumahan, tapi alatnya sudah lumayan kok. Karena kebetulan memang hobi jadi ya, kita gas.
1: Kak, kalau misalnya ada nih yang minta dalam satu hari minta donat sama mungkin temannya panada atau sama mungkin ditambah lagi dengan brownies. Itu berarti butuh waktunya lama dong.
2: Kebetulan yang si
1: tim yang pegang masing-masing.
2: Iya. Jadi yang panada ini kak, kebetulan kan dia harus ikannya, beta pakai ikan cakalang. Jadi dia tidak apa ya, segampang donat dong dia bisa ready tiap hari. Okay. Jadi memang panada beta putuskan tidak ready tiap hari kak. Jadi kalau beta dapat ikan yang bagus, ikannya juga lagi murah nih, pas nih, baru beta bikin produknya, terus beta kayak kasih frozen gitu. Jadi ketika orang pesan, baru beta goreng. Jadi ini makannya panas-panas, jadi enak.
1: Itu dia sekali lagi ya, bapak-bapak saudara mau donat ataupun panada, itu semua pre-order dong.
2: Pre-order, ya.
1: Tidak bisa langsung sekarang mau makan, sekarang juga harus ada tangan ya. Harus ditunggu, karena memang ini dia adanya kendala-kendala tersendiri juga yang harus dimengerti. Dan kita juga pintar-pintar ya sebagai customer ya, harus mau pesan, harus benar-benar menunggu juga kalau mau dapat yang berkualitas pastinya. Wah, luar biasa ketemu bincang-bincang dengan kakak Ika di siang hari ini. Mendengar setia Pro 4. Setelah ini kita masih akan lanjut ya terkait dengan UMKM Una Masak. Tetap di FM 104,3 MHz.

0: 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT.
1: Ya, baik Bapak-bapak dan Saudara, kita masih mengobrol dengan Kakak Ika ya, selaku owner dari UMKM Una Masak. Nah, Kak Ika, mungkin untuk membangun sebuah bisnis ya, Kak ya, walaupun ini skalanya masih

0: kita punya tim seperti itu sambil dipantau terus.
1: Itu kalau waktu kakak ajar itu apa mereka langsung pegang orderan atau mau pakai adonan-adonan yang memang sudah ada?
0: Jadi
1: dikasih kepercayaan pegang.
0: Iya, dari awal kita latihnya tuh dari awal, dari yang tidak bisa sampai jadi bisa sambil beta pantau. SOP-nya kayak gini nih, kamu harus bikin kayak gini, saya ajar sampai bisa. Kalau gagal kita belajar lagi. Kita di sini sama-sama belajar tiap hari. Namanya bikin kue itu kak, kita jam terbang itu tuh betul-betul dibilang kita sama-sama belajar. Gak ada di sini yang namanya oh saya udah lama jadi saya ini yang paling tahu, kamu nggak tahu, enggak. Jadi semua kita sama-sama belajar di sini.
1: Siapa tahu mereka, gitu. Apakah mereka tamatan Tata Boga juga?
0: Tidak.
1: Atau mereka orang awam?
0: Tidak. Yang paling penting dalam usaha itu kak ya, untuk kerja kayak gini, pengalamannya beta, yang penting orang mau kerja. Percuma orang kalau pintar tapi malas kak.
1: Iya.
0: Percuma juga kamu cuman punya gelar ini, gelar itu, tapi kamu tidak punya passion di situ, kamu tidak punya bakat, kamu tidak ada fokus mau kerja di situ, nggak akan jadi. Oke. Kayak gitu.
1: Oke. Nah kak, ini kesempatan juga untuk kakak Ika nih kak, kira-kira di mana nih masyarakat bisa mendapatkan sajian-sajian kuliner terbaik dari Una Masak? Silakan kakak Ika.
0: Ya, jadi buat bapak mama, kakak dong, semua yang mau order produk Una Masak, jangan lupa lihat di Instagramnya kita, @una_masak. Terus di nomor WA, langsung sah Japri, tanya-tanya di nomor WA 082-146-775-330. Kakak dong tinggal WA, tanya mau apa, mau produk apa, tanya-tanya sepuasnya silakan.
1: Pricelist-nya.
0: Iya, nanti beta yang langsung layani, karena beta handle dari dapur sampai kirim-kirim ke kakak dong, itu beta yang layani.
1: Langsung dari ownernya ya, dari iya. Layani orderan masuk,
0: iya.
1: Turun langsung ya,
0: iya.
1: Buat adonannya ya, sampai ke tangan bapak-bapak saudara yang tadi dipesan orderan itu semua ditangani langsung oleh kakak Ika.
0: Iya.
1: Ya. Luar biasa. Sudah capek kok kak.
0: Karena memang kita kerjanya dengan hati ya, dengan passion. Kalau capek terus alhamdulillah hasilnya juga lumayan. Ya, ketong sudah menurut beta, ini tanggung jawabnya beta. Siapa suruh jualan terus orang suka, tanggung jawab dong.
1: Benar ya, gitu. Dan memang sudah dikenal orang dengan belum punya testimoni.
0: Iya.
1: Akhirnya hadir bersama ketong di sini ya.
0: Alhamdulillah, makasih lo udah diundang.
1: Wah, sama-sama Kak Ika. Nah, Kak, apa saja nih yang menjadi kekuatan produk dari Una Masak ya, sehingga bisa bertahan di pasaran di tengah gempuran produk serupa?
0: Kalau saya alhamdulillah ya, kalau sampai sekarang dari 2019 sampai 2024 ini, para customernya beta tetap selalu merindukan produknya beta itu. Beta apa ya, dari kualitas.
1: Okay.
0: Kualitas produk, bahan-bahannya. Mulai dari bahan. Mulai dari bahan, terus cara pengolahan, sampai untuk jadi sebuah produk, terus pelayanan.
1: Okay.
0: Makanya dari itu beta sampai sekarang belum ambil admin. Mau pusing-pusing emosi sendiri, mau happy-happy. Pokoknya beta yang langsung turun langsung dengan ini customer kayak gitu.
1: Sesayang itu ya sama customer.
0: Sayang dong, kalau tanpa mereka beta gak ada apa-apa. Orang gak akan kenal beta kayak gini kak. Jadi sesayang itu beta sama customernya beta.
1: Oke, jadi memang benar-benar itu dia kekuatan produk yang ditawarkan di Una Masak adalah semuanya dihandle langsung oleh ownernya. Dan itu satu-satu customernya dicatat itu ya, mana yang sering pesan dan orang-orangnya masing-masing tuh diingat loh, bapak, mama, bapak, saudara. Jadi buat yang penasaran ya untuk merasakan cita rasa dari masakan makan dari Kak Ika di Una Masak. Itu dia tadi, boleh langsung ke Instagram Una underscore masak ya, iya. Kak ya. Nomor WhatsApp-nya juga sudah tertera di sana.
0: Sudah ada di situ, uh-huh. Jadi bisa dilihat-lihat memang produk-produknya. Terus
1: semalam Beta kepoin loh.
0: Iya.
1: Kayaknya enak nih.
0: Pasti enak, Kak.
1: Wah, luar biasa. Nah, Kak, inovasi yang disiapkan dong di Una Masak untuk mempertahankan eksistensi dari setiap sajian produk di Una Masak.

0: Pastinya Bita juga terus belajar ya kak ya. Namanya kita kalau bikin produk, apalagi di kue, kan Bita walaupun namanya Una Masak, tapi kita lebih fokusnya tuh di kue-kue roti. Bita belajar terus. Bita juga mulai ikut perkembangannya, selera customernya Bita seperti apa, terus yang lagi viral-viral apa. Tapi sebelum bikin produk yang lagi viral-viral, kebetulan Bita dulu belajar ilmu gizi kan. Jadi Bita tidak segampang itu mau bikin sebuah produk yang menurut Bita misalnya terlalu banyak kalorinya, nggak sehat. Misalnya apa? Karena pastinya produk itu sebelum launching harus lolos tes dulu orang rumah. Nah, kalau misalnya orang di rumah saja makan makanannya nggak sehat, Kak. Masa iya Bita harus jual ke sana? Jadi biasanya kalau orang order, Kak, Kak, buat bapak saya nih, maaf dia ada diabetesnya, bisa nggak buat dikurangin gulanya? Terus Bita lihat deh nanti resep nya Bita itu kira-kira
1: itu apa kak, untuk donat roti
0: cake okay. Atau apa, kalau roti itu memang lebih susah kak, dia jadi cenderung tidak bisa saya rubah resepnya, tapi kalau cake mungkin masih bisa saya modifikasi jadi sesuai. Misalnya ada, aduh bapak saya diabetes, oh ya kak, gimana kalau saya ganti gulanya dengan sekian, tapi ingat loh kak, bapaknya di boleh icip tapi diperhatikan, jangan berlebihan. Jadi sambil kita sharing-sharing sih, jadi ilmu yang dulu Bita pernah dapat seperti apa, Bita sharing juga kayak gitu ke customer.
1: Memang orang gizi ya, sekolah gizi. Jadi memang makanan-makanan yang disajikan juga berdasarkan gizi ya. Jangan sampai memang segala sesuatu yang berlebihan juga.
0: Iya. Ngapain ikut-ikutan viral tapi ujung-ujungnya nggak sehat?
1: Aduh. Ini yang lagi dia defisit kalori tapi mau tetap makan enak. Nih, Una Masak juga menawarkan ada berbagai cake juga yang bisa dimakan, tapi ingat kontrol juga
0: kontrol.
1: Ya. Jangan karena kalorinya dikurangin jadi langsung aja gitu. Yeah. Oh, ini Kak Una aman, makannya enak gitu.
0: Sama tergantung dari kita lagi,
1: tergantung
0: Kak.
1: Oke, luar biasa. Kak, mungkin ada mimpi yang belum dicapai sejauh ini dari Kak Ika selaku pemilik dari Una Masak, Kak.
0: Bita, semoga Allah segerakan ya. Bita pengen bisa punya ruko, biar bisa lebih banyak menjangkau customer, bisa melayani langsung, bisa lebih apa ya, lebih banyak produknya kita yang dikenal sama masyarakat kayak gitu sih. Mudah-mudahan disegerakan sama Allah.
1: Luar biasa, ini juga ujung-ujungnya untuk melayani customer-customer tercinta ya, supaya bisa langsung tahu tempatnya di mana begitu. Harapan Kak Ika dong ke depan terhadap UMKM yang ada di Kota Kupang, silakan Kak.
0: Pastinya Bita berharap UMKM di Kota Kupang tambah maju ya. Soalnya luar biasa Bita lihat di sepanjang jalan apa semua. Bita juga sering ikut seminar UMKM. Itu luar biasa loh kita itu UMKM di Kupang.
1: Pejuang-pejuang
0: cuan, jangan dibilang receh tapi luar biasa kita semua itu. Bita berharap pemerintah lebih perhatikan lagi ya. Terus untuk kayak apa ya, peluang untuk bisa lolos seleksi, kita bisa masuk di nasional, ayo dong dipilih lagi, dilihat nih kayak produk-produknya mana aja nih yang bagus, dibina langsung kayak gitu langsung. Bita pengen sih juga, mimpinya Bita produk UMKM Una Masak ini bisa sampai dikenal secara nasional kayak gitu, lebih jelas lagi sih alurnya kayak gitu Kak.
1: Dan diharapkan juga peran dari pemerintah ya untuk UMKM dilihat, dibina sehingga bisa mendapatkan ya minimal produknya didaftarkan gitu ya. Dan jadi apa ya, punya merek juga ya untuk Una Masak. Itu dia Bapak-bapak saudara, luar biasa ketemu obrolan dengan Kakak Ika selaku owner dari Una Masak di siang hari ini. Dan semoga menginspirasi ya buat bapak-bapak saudara. Jangan lupa untuk yang mau cari menu cemilan ya buka puasa atau mau mempersiapkan lebaran, langsung saja di Instagramnya Una_Masak, langsung bisa dilayani dengan baik pastinya. Dan semoga semoga ketemu obrolan di siang hari ini di pasar UMKM bisa jadi inspirasi untuk Bapak Mama Bapak Saudara. Terima kasih Kakak Ika.
0: Terima kasih juga Kak,
1: luar biasa diundang. Ya, udah hadir di studio langsung ya. Tadinya pikir mau via telepon,
0: iya,
1: tapi wah kayaknya ini benar-benar sangat menginspirasi. Jadi Kak Ika bersedia hadir di studio dan memberikan cerita yang menginspirasi untuk ketemu semua di siang hari ini. Sukses terus.
0: Amin,
1: Kakak, untuk masaknya. Dan kayaknya setelah ini kita bisa order ya.
0: Iya, ditunggu orderannya.
1: Oke, langsung ke RRI Kupang ya.
0: Iya.
1: Dan terima kasih Kakak Ika, salam juga buat si adik Una ya, iya, bawa hoki tuh.
0: Iya, hoki.
1: Untuk Una masak. Ya, itu dia Bapak Mama Bapak Saudara, demikian kita sudah mengobrol dengan Kakak Ika selaku pemilik UMKM Una Masak di segmen obrolan pasar UMKM siang hari ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi ya buat Bapak Mama Bapak Saudara. Abis ini masih ada informasi-informasi menarik.
2: Tetapi itu

Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Cieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan, seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Bupati Kupang mendorong agar keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dapat memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Salah satunya adalah melalui penguatan rantai pasok bahan pangan dari petani bagi dan peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan program MBG. Hal ini disampaikan saat meninjau persiapan lahan pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga melihat perkembangan pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Batakte yang telah mencapai sekitar 90%. Beralih ke informasi berikut, aktivitas gempa susulan yang terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, NTT mulai memperlihatkan tren penurunan. Meski demikian, Pemprov NTT mengingatkan masyarakat tetap waspada selama 4 pekan karena aktivitas seismik masih berlangsung secara fluktuatif. Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan informasi dari BMKG menunjukkan telah terjadi sekitar 13.000 gempa, lebih gempa susulan. Kondisi ini membuat pemerintah belum dapat mengundurkan kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan di Flores. Berdasarkan informasi BMKG, aktivitas gempa susulan diperkirakan masih dapat berlangsung selama sekitar 3 hingga 4 pekan setelah gempa utama. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papangganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah.

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan Halaika.

0: Kepercayaan Halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku atau Nipah Meto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam, ya, dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halaik. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai, ya, sehingga tentu aturan-aturannya, terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat. Di dalam kehidupan penganut itu ada patangan-patangan dan lain sebagainya. Misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan Halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada, diwujudkan dalam alam semesta yang Wispah ini. Sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam. Ini dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara. Sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan. Karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Kita artinya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar, karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan Halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan Halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Mapaisa itu ini jangan bersina. Jangan bersina itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah. Seperti itu. Sumak itu jangan mencuri. Dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Tidak minum minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesangkan, itu dipesangkan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banu. Larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu itu, ada sanksi. Itu juga ada, masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar ya, pasti ada sanksi sosial tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya seini. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterangkan ya seperti itu. Walaupun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Dan ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara. Terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja misalnya,

tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

Yang selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang sementara menikmati makan siang ya. Yang menikmati makan siang di rumah atau juga yang bawa makan dari rumah, bawa bekal dari rumah dan sempatkan dulu waktu untuk makan siang ya. Biar kembali bersemangat dan kembali fokus lagi untuk mengerjakan ketemunya tugas-tugas. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, kalau ketemu bicara tentang sampah. Memang salah satu permasalahan yang sonde pernah habis begitu ya. Jumlah sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia sepanjang tahun 2026 secara resmi telah melebihi kapasitas kemampuan dunia untuk mengelolanya secara aman. Nah, menurut para peneliti, sepertiga dari seluruh sampah plastik yang dihasilkan tahun ini diperkirakan akan dibuang sembarangan, kemudian dibakar atau menjadi limbah liar. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, ada sekitar 227 juta ton sampah plastik yang diperkirakan dihasilkan tahun ini dengan rata-rata 27,4 kg per orang yang mencakup sampah kemasan, tekstil dan juga rumah tangga. Namun kapasitas yang ada hanya mampu mengelola 67,3% dari sampah plastik tersebut secara layak. Sisanya sebanyak 72 juta ton plastik diperkirakan akan berakhir menjadi polusi. Sementara pembakaran plastik, pembuangan sembarangan, serta penumpukan di TPA yang buruk masih jadi masalah global yang serius. Nah, menurut laporan ini ada 12 negara yang dikatakan bertanggung jawab atas hampir 60% sampah plastik dunia yang tidak terkelola dengan baik seperti China, India, Rusia, Brasil, Meksiko, Vietnam, Indonesia, Pakistan, Mesir, Amerika Serikat, Nigeria, dan Turki. Bahkan laporan ini juga menentukan tanggal Plastic Overshoot Day untuk tiap-tiap negara yang tergantung pada kemampuan masing-masing dalam mengelola sampah plastik yang dihasilkan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, negara-negara di dunia ini sekarang lagi susun perjanjian plastik global untuk mengakhiri polusi plastik. Perjanjian ini digadang-gadang sebagai kesempatan langka seumur hidup untuk membuat aturan internasional yang mengikat guna menghentikan polusi plastik di tahun 2040. Di mana perjanjian ini sendiri telah dirancang sejak tahun 2022. Bagaimana dengan Kotong sendiri ya? Caranya Kotong untuk mengurangi sampah plastik itu seperti apa?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan, tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papangganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, kebakaran savana yang berulang setiap musim kemarau berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis jangka panjang di Pulau Sumba. Dampaknya tidak hanya menghilangkan vegetasi, tapi juga dapat merusak struktur tanah dan mengganggu keseimbangan ekosistem savana. Kepala Unit Ekologi Unika Wetabula Bonifasius Bali Mima mengatakan kebakaran berulang dapat membuat kondisi tanah semakin buruk jika tidak ditangani sejak dini. Menurutnya, kerusakan struktur tanah juga dapat berdampak terhadap keberadaan mikroorganisme yang berperan penting dalam menjaga kondisi tanah. Beralih ke informasi berikut, pelaksanaan program MBG di wilayah Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang terus didukung melalui kolaborasi antar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kerjasama ini menjadi bagian penting untuk memastikan penyelenggaraan MBG berjalan lancar dan mampu memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat. Kepala SPPG Tablolong, Filipus Yohanes Ulu, mengatakan bahwa kolaborasi antar SPPG diperlukan untuk saling mendukung dalam pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya, koordinasi yang baik dapat membantu mengatasi berbagai kebutuhan sekaligus memperlancar proses pelayanan kepada penerima manfaat. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Mate Kio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan B yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik, dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Uma Luli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Uma Luli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Yang dan Kakak Nona, berikut kita sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang per Senin 7 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Valsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Sylvie Kaji, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Fiontes, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Valen, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Erna Abinino, pakaian layak pakai sebanyak satu kardus dan satu kantong dari Ibu Atta Alomau, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dan mie satu kardus dari Azhar Nur, pakaian layak pakai sebanyak dua dos dari Jessica Nakamura, pakaian layak pakai mie dan sembako sebanyak 8 dos dan satu plastik dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata, popok sebanyak 3 dos dan air dan snack 1 dos, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Anu Domini, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Nyongki Padabain, popok sebanyak 6 dos dari PT Aneka Niaga, uang 100 ribu Om Adi Dialak, uang 200 ribu dari PT Sensei Popoku, uang 10 ribu dari Orang Baik, uang 500 ribu dari Hamba Tuhan, uang 50 ribu TF via Bank BCA, 150 ribu TF via Bank BCA, 20 ribu TF via Sibank, 25 ribu TF via Sibank, 50 ribu TF via Bank BCA, uang 200 ribu rupiah TF via Bank BNI, 500 ribu rupiah TF via Bank BNI, 100 ribu TF via Bank BNI, 50 ribu TF via Bank BNI, 100 ribu TF via Bank BNI, 15 ribu TF via Bank Sibank, 50 ribu TF Sibank, 100 ribu TF via Bank BNI, 1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, 2 juta dari Oma Elizabeth Nunu itu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Musik Rumah Musik Siloam, beras 5 kilo sebanyak 10 karung dan beras 10 kilo sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang 50 ribu dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, 350 ribu transfer via Bank BNI, 300 ribu tim konten media baru RRI Kupang, 250 ribu via Kris dari Orang Baik, 50 ribu dari Pak Kedor, 50 ribu dari Pak Anton, 50 ribu dari Pak Adinino, 50 ribu dari Pak Nixon, 50 ribu dari Ibu Anna Lopo, 50 ribu dari Pak Jack Clay, 100 ribu dari Ibu Erika, 50 ribu dari Ibu Adriana. Total yang masuk melalui Kris donasi sebesar 7.389.000 rupiah. Kami masih buka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui Kris yang tersedia di medsos kami atau dapat berupa barang yang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya dapat menghubungi saudara Nyongki nomor handphone 0852392759504.

adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamananu. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi 3 buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan penghargaan pada budaya lokal meskipun telah hidup di zaman modern.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona. 39 menit bangkit dari pukul 13 siang hari ya, yang sudah makan siang. Ini so pasti jamnya jam mengantuk, begitu jam-jam rawan ya. Apalagi kalau beta hadirkan lagu-lagu yang sangat mendayu-dayu ini ya, bikin potong yang dengar cuma ngantuk. Tapi ya itu dia sudah, kalau harus ada pekerjaan yang diselesaikan ya pasti potong harus tetap buka mata lebar-lebar begitu kok, mama semua. Ya beta punya satu informasi bagi potong pencinta batik ya. Memang kalau bisa dibilang batik yang sekarang ini mungkin masih identik dengan kemeja untuk menghadiri undangan pernikahan, seragam kantor, atau pertemuan resmi. Namun bagi generasi sekarang ini, batik sudah selalu harus tampil seperti itu. Ada kebutuhan untuk mengenakan batik dengan cara yang lebih santai. Seperti kemeja batik bisa dipadukan dengan celana jeans dan sneakers. Motifnya juga sudah harus memenuhi seluruh permukaan kain. Potongan pakaian yang dapat dibuat lebih longgar, warna yang lebih sederhana, dan motif yang lebih berani. Intinya, generasi muda sekarang itu mencari batik yang bisa masuk dalam lemari pakaian sehari-hari tanpa bikin mereka tuh terlihat terlalu resmi atau old school ya. Perubahan ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh, karena batik sejak awalnya punya perjalanan panjang dan terus berkembang mengikuti masyarakat yang menggunakannya. Nah, kini perkembangan ini melahirkan apa yang disebut dengan batik kontemporer. Nah, bapak saudara dong semua, batik ini punya kekayaan motif yang sangat luas. Contohnya, ada parang, kawung, teruntung, sidemukti, lereng, hingga mega mendung. Masing-masing berkembang dari lingkaran budaya yang berbeda dan punya sejarah serta makna tersendiri. Untuk batik tradisional, motif bukan sekedar gambar yang ditempelkan pada kain. Susunan, bentuk, simbol, hingga penggunaannya ini dapat berkaitan dengan nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat. Namun ketika batik ini masuk dalam dunia modern, motif-motif ini sudah selalu harus digunakan dalam bentuk aslinya ya. Karena motif yang klasik bisa disederhanakan. Komposisinya juga bisa diubah, warnanya juga bisa dibuat lebih beragam. Bahkan unsur yang menjadi inspirasi bisa berasal dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan masa kini. Sejumlah penelitian mengenai batik kontemporer menunjukkan kalau perkembangan ini memungkinkan eksplorasi pada motif, warna, teknik, hingga komposisi. Batik juga dapat menghasilkan tampilan yang lebih bebas dan sesuai dengan kebutuhan visual masa kini. Nah, dengan kata lain, batik kontemporer sudah harus berarti meninggalkan batik tradisional. Tapi bisa jadi cara untuk bawa bahasa

0: visual tradisional ke situasi yang berbeda. Motif floral, fauna, bentuk geometris, bahkan gaya dan gaya seni populer dapat menjadi sumber inspirasi. Kalau di tangan desainer atau pengrajin, berbagai unsur ini kemudian diolah menjadi pola baru. Ada yang tampil minimalis, ada yang abstrak, ada juga yang sangat ekspresif. Nah, pendekatan inilah yang membuat batik punya lebih banyak kemungkinan untuk dipakai.
1: Jembatan Selam adalah sebuah jembatan.

Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki beragam kekayaan budaya. Satu di antaranya adalah tradisi Lisan Natoni. Natoni adalah prosesi penyampaian pesan pada khalayak umum. Secara etimologi, Natoni berasal dari kata Na dan Toni. Na artinya laki-laki atau merujuk sebutan Nasakau atau nama laki-laki. Adapun Atoni mengandung makna tuturan kata-kata syair. Tradisi Lisan Natoni memakai bahasa Dawan dengan tingkatan tertinggi. Konten yang disampaikannya berupa syair-syair kiasan adat. Penyampaian pesannya dilakukan seorang atonis atau penutur. Seorang penutur biasanya akan ditemani oleh pendamping atau nahen. Para pendamping inilah yang akan memberi penekanan materi yang harus diucapkan seorang natonis. Tradisi Lisan Natoni dilakukan dalam setiap fase atau jenjang kehidupan dari kelahiran sampai kematian.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Wangi Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, diperkirakan 1.000 lebih pengunjung tercatat ke lokasi wisata pantai Aufwik yang ada di desa Dua Laus Leah, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. Para pengunjung menikmati panorama alam pantai sambil mandi air laut, juga mampir ke lokasi patung Bunda Maria yang ada di puncak bukit desa Dua Laus. Menurut pengelola tempat wisata Pantai Aufwik, Petrus Seran, berwisata sudah menjadi sebuah kebutuhan masyarakat di akhir pekan ke lokasi pantai, sehingga dari waktu ke waktu semakin ramai pengunjungnya. Informasi berikut, menjaga kesehatan ternak agar terhindar dari penyakit, salah satu upaya pemerintah daerah Belu menggencarkan vaksinasi ternak besar sapi. Adapun petugas Dinas Peternakan Kabupaten Belu juga turun ke lapangan untuk melakukan vaksinasi ternak peliharaan warga. Kegiatan vaksinasi ternak sebanyak 2 kali dalam setahun, periode bulan Januari hingga Maret dan periode kedua yakni Juli hingga September. Umumnya merujuk pada program nasional vaksinasi PMK pada sapi, kerbau, kambing, dan domba. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: 104,3 MHz perempat dari Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ketong akan ikuti siaran budaya Nusantara langsung bergabung dengan Pro 4 Jakarta. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz.
1: 8. Ayah juga mau langsung nyapa aja nih rekan ayah yang ada di RRI Pro 4 Kupang. Di sana ada Kakak Jen ya. Kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro 4 Kupang. Di sana ada Kakak Jen. Halo Kakak Jen.
0: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
0: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya Mbak ya.
1: Betul, iya. Kita biasanya di sini dipanggilnya Empok.
0: Empok, ya? Empok Mariana.
1: Empok Mariana. Kalau di sana manggilnya apa biasanya nih?
0: Panggil Kakak aja.
1: Kakak aja iya. Ya. Iya. Kak Jen, iya. Sebelum kita ngobrol di tema sore hari ini, di sana sudah sore ya Kak Jen ya?
0: Masih siang.
1: Masih siang. Iya. Oke, baik. Iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan interaktif nanti setelah paparan narasumber bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
0: Iya. Ya, Mpok Mariana mungkin sebelumnya seinfo sedikit Mpok. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya.
0: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Oh. Iya, baik kalau gitu. Iya. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Perempati Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Perempat Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara, dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Halo Kak Jen.
0: Iya, Mpok.
1: Kak Jen, betul gak sih ayah nyebutnya Kota Soe ya? Takutnya salah nih nyebutnya apa nih?
0: Soe.
1: Iya.
0: Kota Soe. Yang Pak, gitu Kota ya, Soe, ya? Iya.
1: Baik. Ya, Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen?
0: Iya,
1: ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Nanti obrolannya seperti apa? Narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen.
0: Iya.
1: Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen di Kupang sendiri ya. Saat ini cuacanya seperti apa sih atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Ijen?
0: Di sini panas ya Mpok ya, berangin. Ya lumayan Kupang siang ini udaranya sangat-sangat menyengat. Ya ini ya gimana ya kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket begitu ya biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu Mpok.
1: Iya, betul sama Jakarta juga. Luar biasa panasnya karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya Kak Jen ya.
0: Iya.
1: Baik ya, ini di LAN interaktifnya Propat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber, boleh kita sapa ya Kak Jen ya?
0: Boleh.
1: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po Nana.
1: Iya, ada Ica.
2: Om. Aku tadi jadi Po Nova, aku lihat statusnya kok Po Nova, diganti.
1: Iya, ada Ica nih, ada Kak Jen juga di RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, halo Kak Jen, apa kabar?
0: Halo, kabar baik.
2: Itu Kupang, Po Nana NTT ya?
1: Iya. Tengah Timur, betul.
0: Betul.
2: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, panas banget.
0: Iya, sama.
1: Iya, sama ya. Sama Jakarta, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya Kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
0: Iya, Mpok, kita masih nunggu ya, Mpok ya.
1: Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
2: Belum, jauh.
1: Oh jauh.
2: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fakfak itu di mana ya?
1: Fakfak
2: itu di mana?
1: Di Papua ya. Beda
2: nih. Oh Papua.
1: Iya.
2: Oh beda. Dan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fakfak itu.
1: Iya, beda ya.
2: Udah 2 tahun.
1: Oh, iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
2: Belum.
1: Sama, ayah juga belum. Nanti
2: mau kesana sama ponana kayaknya deh.
1: Ah, gak mau ah, Mica.
2: Ponana, yeah. Aku tuh seneng ponana kembali lagi di SBN gitu dong, sekali-sekali. Jangan didangdut melulu.
1: Dia ngatur.
2: Gantian lah. Iya,
1: iya, iya. Ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
2: Ya, betul, okay. betul.
1: Baik, kalau gitu Ica nanti selamat disimak
2: kan
1: ya.
2: Sebentar lagi, tunggu dulu. Kan sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica mau pantun dong satu.
1: Iya, boleh pantunnya.
2: Kapal pinisi sandak di dermaga.
0: Cakep.
2: Pembawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
2: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga, netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah, terima kasih pantunnya Ica.
2: Terima kasih, salam buat teman Ica ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jen tadi belum menyebutkan nih lah interaktif.
0: Iya, interaktifnya Mpok di telepon 0380833499. Dan WhatsApp-nya Perompak Kupang di 0811-3820-1043.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana. Mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya. Sebelum nanti penjelasan lebih lengkap, di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya kota Soe itu apa Kak sebenarnya?
0: Ya, Soe ini merupakan ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan ya Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu. Nanti dijelaskan Bapak Pina Ope-Nope begitu sebagai seorang budayawan. Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu. Iya.
1: Ya. Wah, ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi mudah-mudahan narasumber segera bergabung ya Kak Jen.
0: Masih kami hubungi lagi, Mpok.
1: Iya. Baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, enggak jadi. Tadi udah ada line telepon masuk tapi itu enggak jadi nih ya. Iya. Jadi silakan untuk Anda pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke line interaktif Jakarta maupun ke RRI Perompat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perompat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua line interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
3: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perompat Kupang, silakan Kak Jen disebutkan kembali nomornya Kak.
0: Ya, boleh di 0380833499 untuk telepon atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Iya, tuh sudah jelas ya line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
4: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang.
4: Ini Bang Taher di Maluku Utara, Ternate.
1: Bang Taher. Apa kabar Bang Taher?
4: Alhamdulillah, kabar sehat. Semoga pun bahasa di Kupang.
1: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
0: Iya Mpok, betul sekali.
1: Bagaimana nih Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang, di Nusa Tenggara Timur?
4: Oh, belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar.
4: Lalu narasumber tahu dah itu?
1: Belum, narasumbernya belum tergabung ya.
0: Oh, ini narasumber kita sudah terhubung.
1: Oh, sudah terhubung. Baik kalau gitu. Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber. Boleh nanti disimak dulu ya.
4: Iya.
1: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir.
0: Iya.
1: Ya, silakan Kak Jen.
0: Iya, baik. Mpok, terima kasih. Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya Kota Soe, bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui telepon ya. Halo Pak Pina, selamat siang.
5: Ya, selamat siang.
0: Iya, Bapak terima kasih.
5: Kendala teknik.
0: Iya, betul sekali. Iya, tidak apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang Kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama Kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu Kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
5: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya yeah. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu Kota Soe itu merupakan ibu kota dari Great Midden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya Kota Soe nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Tetmetok atau bahasa Timor itu, sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya Kak ya.
0: Iya, iya.
5: Ya.
0: Iya, Pak.
5: Jadi
0: silakan.
5: Ya, baik. Memang untuk asal-usul penamaan Kota Soe itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Soe itu dari kata Ausoe Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air atau dalam bahasa Timor Ausoe Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Ya, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe Onaem Huem Nanum Fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah, wadah air dari raja atau vetor, raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal. Itu namanya Soe, dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu soenya itu, atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota yang dulunya perkampungan kecil, dipilih sama-sama tiga raja Amanuban, Amanatun dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
0: Iya Bapak, jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe tadi ya, menimba air begitu ya. Dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi
5: saya tidak setuju dengan itu pendapat ya. Kak. Karena begini, secara antropologi tahun 1980-an, 70-an itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal, tidak, seorang wanita dan seorang pria asing bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya? Siapa nama opsirnya dan siapa nama perempuan itu? Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu? Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf ini karena pendapat ini sudah berjalan, tapi dari sisi penilaian sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis ya.
0: Iya. Jadi ini memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
5: Iya, karena perlu diluruskan.
0: Iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini ya begitu. Iya. Ya.
5: Nah, dan
0: lanjut Bapak.
5: Jadi cerita saya tentang Soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah Soe-nya raja kecil Faot itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Nuban Timo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, bahkan dari sisi antropologi.
0: Iya.
5: Tapi karena Ausoe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima begitu. Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini. Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 tahun tiap kali ulang tahun ya. Pasti ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
0: Iya, betul. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya. Tonggak penting dalam sejarah kota Soe ini sendiri.
5: Ini kalau tentang kalau tentang penetapan ulang tahun kota Soe, saya pribadi saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu disebutkan bahwa awalnya Sweet Medan Timor itu di kapan, pemerintahan Sweet Medan Timor itu di kapan, terus tanggal 1 September itu berpindah, dipindahkan secara resmi dari kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi suatu kota.
0: Iya.
5: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan. Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok mana, komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
0: Iya, iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya.
5: Iya.
0: Pak Pina, iya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang kota Soe sendiri, ya. Ini hubungannya antara lahirnya kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa Pak Pina?
5: Ya, baik. Jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah,
0: iya,
5: kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin-mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya, dan sistem pemerintahnya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta, memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sonbai besar.
0: Yeah.
5: Jadi tahun 1906, Sonbai besar itu adalah suatu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906 kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, yaitu Sobek Sonbai tiga yang patungnya di Kupang.
0: Yeah.
5: Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908 kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910 Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler itu. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari kota Soe sekarang.
0: Yeah.
5: Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh. Apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban. Harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan, dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini. Sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini. Itu ada di wilayah Amanuban, tapi persis di perbatasan dengan Molo.
0: Iya.
1: Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Tolong. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik kota Soe, kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
5: Ya, betul. Itu kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timor, terutama di TTF, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya.
1: Yeah.
5: Ada satu ibadah di gereja, itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan, itu dari gereja, yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta, mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan. Dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di tanah Timor ini. Dan sejak itu semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani, bahkan dari penginjil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu Kak.
1: Baik, iya, ada juga Kak Jen di lain telepon Jakarta sudah ada yang bergabung.
0: Oh iya,
1: boleh siapa ya?
0: Boleh.
1: Iya. Halo, selamat siang.
6: Halo, Po Mariana yang cantik.
1: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina.
0: Iya, Cigu.
6: Tumben ada Po Nana. Aduh, siang ini.
1: Silakan.
6: Cigu, halo, Kakak Jen.
0: Halo, Cigu. Selamat siang.
6: Halo juga. Kirain Kakak Kristin, taunya Kakak Jen.
0: Iya.
6: Halo juga. Manggil apa ini? Kakak apa? Manggil apa ini? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
0: Iya, ini Kajin, sama Bapak.
6: Ini apa?
0: Sama iya.
6: Kak Pina.
0: Bapak Pina. Iya,
6: Bapak Pina. Iya, Bapak Pina. Nope, selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik
5: Pina
6: nih Bapak ya. Bapak. Luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya begini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya kota Soe kan namanya ya?
1: Soe.
6: Itu sekali kalau ucapan kata Ponana tadi ya. Mm-mm. Memang, kalau kita bicarakan nama kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya, ini asal-usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya khusus Soe ini, apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya? Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak ya? Dua pertanyaan dari Cigu ya. Kasih pantun dulu Pak Nana menyambut hari ulang tahunnya RRI yang Raja Republik Indonesia ke-81. Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Begini. Buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun Cigu ya.
0: Terima kasih banyak. Terima kasih Cigu.
7: Oke.
1: Iya. Silakan ya. Pak Bina.
7: Iya. Silakan Bapak.
5: Ya. Dari Cikgu ya.
7: Cikgu iya.
1: Cikgu Ria.
5: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan Kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung ketika itu, anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini, sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya justru dia menjawab bahwa Ausoe Oe, atau kalau diterjemahkan saya menimba air, begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan, tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini

0: sehingga disebut Oknai, pohon bambu besar. Makanya kemudian di Timor itu satu tempat, itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu. Sehingga kemudian dalam Natuni atau syair adat, itu disebut Soem Fafinisin Uem Nenum Oknai. Jadi Soe itu nama tempat, Oknai Uem Nenum Fafinisin. Begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya soenya raja kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di Timor itu ada raja tertinggi atau Wisam Nanut atau biasa disebut Kaisar. Terus di bawahnya itu ada vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof, yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu, sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe, begitu. Jadi ada dua versi cerita. Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja, yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Sukmi dan Timor, atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya Wit itu Wit itu selatan, Miden itu tengah, Timor itu ya Timor. Jadi di Indonesia kan jadinya Timor Tengah Selatan. Makanya kemudian jadi Kabupaten Timor Tengah Selatan atau akronimnya itu TTS. Tapi bukan teka-teki silang ya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Iya. Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya,
2: iya.
1: Pak Pina. Iya, Aye juga nih Pak Pina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soe ini ada julukannya nih The Freezing City atau Kota Membeku ya Pak Pina ya.
2: Kota dingin.
1: Karena di sana, iya di sana itu dingin ya Pak Pina ya, dataran tinggi ya
0: dingin
1: Pak ya.
0: Sekali kalau ya, kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya. Tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali, sampai dingin, 12 derajat 14 ya.
1: Iya baik. Nah, Pak Pina ada juga Kak Jen. Ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya,
2: yeah,
1: untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh nggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana, Pak Pina, Kak Jen, gitu, yeah, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan, apa aja kira-kira nih?
0: Ya baik. Kalau di Soe ini tempatnya sangat indah. Karena dipenuhi oleh gunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar, tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, naik menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin, dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
1: Wow.
0: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada

0: satu tempat air terjun namanya Oehala. Jadi air terjunnya itu bertingkat, bertingkat dan indah, sudah sering menjadi spot foto. Terus ada juga Kolbana, kalau kita ke arah selatan sekitar 60 km tapi masih wilayah TTS, itu ada pantai Kolbana yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang, ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Kolbana. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatukopa. Itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah yang berbentuk seperti perahu. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-tempat wisata. Seperti ada air Tegete, ada ya banyak. Terus di Poe yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya. Jeruk manis.
1: Minuman khas di sana ya. Ya.
2: Ya. Jeruk Soe ya.
0: Advokat jeruk juga. Soe. Ya. Advokat. Ya, di sini advokatnya besar-besar. Ya, saya tidak usah melebihkan seperti Bokor. Tapi ya, satu buah bisa sampai 1 kilo.
1: Advokatnya. Wah, menarik ya ternyata ya.
2: Iya, Mpok Mariana harus main-main ke Kota Soe ya, ini.
1: Boleh-boleh nanti lah ya. Iya, iya. Baik kalau gitu. Ya, ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih, Kak Jen. Iya, mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
2: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya, sebentar. Oh iya. Ini oke, Cik Guria saja titip salam begitu. Masuk lagi begitu ya menurut dari WhatsApp-nya Pro 4. Ya. Tadi
0: salam balik.
2: Oke. Mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
1: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali. Di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin ayah mau puterin lagu dulu kali ya. Sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya. Sebelum masuk ke segmen terakhir ya, Kak Jen ya. Dan juga Pak Pina ya. Baik, kalau gitu Abang Pop pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, ayah mau jeda satu lagu dulu. Setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan timur. Dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Pro 4 Kupang. Yeah. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Yeah. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik, Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Molo. Dan secara khusus, sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang, yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya. Dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban itu. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur. Mungkin baik, saya kasih gambaran seperti itu ya.
1: Iya, kok baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen.
2: Iya, Mpo.
1: Terima kasih Kak Jen.
2: Terima kasih Mpo.
1: Sudah menemani di Suara Budaya Nusantara di kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan
2: betul, berikutnya. Betul, kita terbatas Jen, waktu. Ya. Sebenarnya betul, masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia. Karena terbatas waktu ya, Mpo ya.
1: Betul, betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar Perempat di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana.
2: Terima kasih Mpo. Terima kasih Bapak Pina.
3: Ya, terima
1: baik,
3: kasih.
1: Baik, kalau gitu Abang Mpo, peringkat Pro 4 di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di mari ya. Jadi buat Abang Mpo yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial Pro 4 Jakarta, Dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor pertanian. Komitmen ini diwujudkan melalui presentasi investasi sekaligus penandatanganan MOU antara Pemkab Sumba Barat Daya dan PT Noun You Seed Indonesia di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Daya. Penandatanganan ini menjadi langkah awal dalam mendorong investasi hortikultura sekaligus membangun ekosistem pertanian modern yang dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing produk pertanian lokal. Kita beralih ke informasi berikut. Ekosistem savana Sumba kini menghadapi dilema ekologis antara mempertahankan fungsi penggembalaan dan tekanan degradasi lingkungan. Pembakaran berulang, kekeringan ekstrim, serta perubahan fungsi lahan dinilai meningkatkan risiko kerusakan tanah, flora, fauna, dan bentang alam. Menurut Bonifasius Bali Mema, Kepala Unit Ekologi Unika Wetabula dalam wawancara di RRI Kupang, savana memiliki fungsi ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat. Ia mengatakan savana berperan sebagai pengatur tata air, penyerap karbon, serta habitat berbagai flora dan fauna endemik Sumba. Ia juga menekankan perlunya kerjasama tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, akademisi, dan peternak membangun komitmen bersama berkelanjutan. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Nada, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona. Kita kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan sampai di jam 4 sore nanti untuk sesi pertama, bapak mama yang mau bergabung boleh gabung dengan beta di telepon Pro 4 0380833499 atau juga di WhatsApp Pro 4 0811382010043. Dan beta sampaikan dulu satu pengumuman dari panitia Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 kepada peserta Lomba Bintang Radio dengan isi pengumuman sesuai keputusan Dewan Juri nomor 1748 tahun 2026, maka peserta yang masuk babak final, yakni untuk peserta pria dengan nomor undian 17 atas nama Yeter Elon Taufuli. Keterangan peringkat 1, nomor undian 16 Verseli Jualianus N. Konsesau, peringkat 2, nomor undian 8 atas nama Petran Manu. Keterangan peringkat 3, nomor undian 01 Brili Ujuratu, peringkat 4, nomor undian 07 atas nama Isak Obidaka, peringkat 5, nomor undian 09 atas nama Mariano Rafim, peringkat 6. Kemudian untuk peserta putri dengan nomor undian 06 atas nama Jessica C, peringkat 1, nomor undian 07 Listiani Avilia Kapitan, peringkat 2, nomor undian 10 Stefani Alista Isak, peringkat 3, nomor undian 04 Queen Jara Liwe, peringkat 4, nomor undian 13 Kalsa Rensini, peringkat 5, dan nomor undian 17 atas nama Yureta Benu dengan peringkat 6. Pengambilan nada untuk final dan gladi untuk malam final dilaksanakan pada hari Senin 14 September 2026 pukul 15 WITA bertempat di Studio 1 RRI Kupang. Demikian pengumuman dari Panitia Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 terkait dengan peserta yang masuk ke babak final. Oke, sambil menunggu bapak mama yang mau beratensi di telepon dan WhatsApp Pro 4, beta hadirkan dulu koleksinya Inul dengan Joget Sama-sama.

Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah.

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan Halaika.

0: Kepercayaan Halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku atau Nipah Meto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam, ya, dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halaik. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai, ya, sehingga tentu aturan-aturannya, terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya. Misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan Halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada, diwujudkan dalam alam semesta yang Wispah ini. Sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam. Ini dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara. Sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan. Karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri di dalam kehidupan mereka. Kita artinya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar. Karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan Halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan Halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Mapaisa itu ini jangan bersina. Jangan bersina itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah. Seperti itu. Kayak Sumak itu jangan mencuri. Dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Tidak minum minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan. Itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banu. Larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu itu, ada sanksi. Itu juga ada, masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya seindi. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterangkan, ya seperti itu. Walaupun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Dan ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara, terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja, misalnya satu yang wilayah di daerah agak dalam gitu, di wilayah Timur Tengah Selatan itu ada suku Boti yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan sendiri gitu, ya. Meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Tadi ada karakteristik tersendiri, juga keselarasan dengan alam. Mereka mengatur penghormatan kepada

Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043.

Di mana ada kamu di situ ada aku koleksinya Hedi Diana dan mengantar kotoran di menit ke-43 lepas dari pukul 13 jelang sore. Bapak mama semua selamat sore yang menikmati istirahat siang jelang sore di rumah. Beta ucapkan selamat istirahat ya, mungkin sudah sangat lelah.

dan orang bilang kayak baru dapat tidur sono begitu, kayak enak sah. Yang ada di tempat kerja tetap semangat menghabiskan pekerjaannya sampai waktu jam pulang udah selesai begitu ya. Jadi sampai di rumah tuh ketemu sana bawa lagi ketemu punya pekerjaan. Oke, bapak mama, bapak saudara semua yang masih mau gabung dengan Beta silakan bel Beta di 0380833499 atau boleh juga di 0811 3820 1043 ya. Beta masih menunggu atensinya sampai di jam 4 sore untuk sesi pertama Prodangdut sore ini. Kita tinggalkan Hedi Diana, di mana ada kamu di situ ada aku. Kali ini Beta hadirkan dulu bapak mama, bapak saudara semua satu koleksi lagu dangdut ya. Dan kali ini Beta mau hadirkan dari miliknya, iya, kali ini ada Vita Alvia dengan koleksinya Apakah.

0: sakral masyarakat Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu upacara terbesar dalam kepercayaan Marapu. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun, tepatnya menjelang akhir tahun di antara bulan Oktober hingga Desember. Tradisi Manao adalah serangkaian ritual adat yang diwariskan oleh masyarakat asli Sumba Barat yang dipercaya sebagai cara untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan leluhur, alam, dan hewan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan fase pembersihan diri, permohonan keberkahan hidup, dan bentuk rasa syukur. Manao dilaksanakan di Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigo. Tradisi ini mencakup ramalan nasib dengan menyembelih ayam. Setiap keluarga harus memberikan ayam kepada rato atau tua adat untuk disembelih guna melihat pesan-pesan dari arwah nenek moyang. Jika hati ayam terlihat merah segar, pemiliknya dianggap bernasib baik, begitupun sebaliknya. Melalui tradisi Manao, masyarakat menunjukkan solidaritas, menjaga ajaran, dan nilai-nilai kekeluargaan yang diwariskan oleh leluhur mereka.
1: Rodangdut RRI Kupang, setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.

Jangan ngebut koleksinya Cantika Da Vinci yang sudah antar kotong semua di menit ke 55 lepas dari pukul 15 sore ya. Dan kalau masih ada yang bergabung nanti kita tunggu atensinya di sesi kedua ya, di jam 4 sampai di jam 5 sore nanti. Beta menyapa juga untuk semua bapak mama, abah saudara, kakak nyong dan kakak nona yang lagi tersibuk di sore ini dengan berbagai pekerjaannya di ladang masing-masing ya. Ada yang di kebun kok, terus ada juga yang di tempat aktivitasnya ya, dengan tanggung jawab kota berbeda-beda tapi tentunya dengan semangat yang sama ya bapak mama semua. Oke, beta akhiri untuk sesi pertama Prodangdut sore ini dan lagu terakhir beta hadirkan dulu koleksinya Awi dengan Number One.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Wakil Bupati Sumba Barat Timotius TD Raga mewakili Pemda Kabupaten Sumba Barat menghadiri tradisi tarik tiang rumah adat Natarawatu Umma Pabei di Kampung Jagangara, Kelurahan Wek, Karo, Kecamatan Luli, Jumat 4 September yang lalu. Kehadiran Wakil Bupati Sumba Barat menjadi bentuk dukungan Pemda terhadap pelestarian adat dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tarik tiang merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan rumah adat masyarakat Sumba. Prosesi ini tidak hanya mengandung nilai budaya dan spiritual, tapi juga mencerminkan semangat gotong royong, kebersamaan, persaudaraan, serta penghormatan terhadap warisan leluhur. Beralih ke informasi berikut. Bupati Kupang Yosef Lede terus memperjuangkan penguatan sektor kelautan dan perikanan agar masuk dalam program prioritas pemerintah pusat tahun 2027. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi kembali dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kupang memastikan kesiapan sejumlah program yang diusulkan kepada pemerintah pusat. Salah satunya adalah penambahan 3 kampung nelayan Merah Putih di wilayah Kabupaten Kupang. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jain, sampai jumpa.

setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043.

Happy asmara, bahagia, menit ke-13 lepas dari pukul 16 sore hari. Bapak mama, bapak saudara, kakak yang juga kakak nona, riset terbaru menemukan bahwa keanekaragaman jenis pohon punya peran penting dalam melindungi hutan dari ancaman cuaca ekstrim yang terus meningkat. Nah, penelitian ini menganalisis data dari 88.000 lebih petak hutan terpisah di seluruh Amerika Serikat untuk mempelajari tampak cuaca ekstrim majemuk, yaitu ketika dua bencana seperti kekeringan dan gelombang panas terjadi bersamaan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, dengan memanfaatkan satelit dan data inventarisasi hutan, para peneliti mengamati kemampuan bertahan saat cuaca ekstrim terjadi, serta seberapa efektif hutan bangkit kembali setelah bencana berlalu. Nah, kalau penelitian sebelumnya ini umumnya hanya fokus pada dampak bencana tunggal seperti gelombang panas, kenyataannya cuaca ekstrim jarang terjadi secara terpisah. Akibatnya, hanya mengamati satu jenis bencana berisiko meremehkan bahaya sebenarnya dari perubahan iklim. Nah, riset terbaru ini menemukan bahwa ketika gelombang panas dan bencana terkait kelembapan terjadi di waktu yang sama, dampaknya tidak hanya bertambah, tapi justru makin parah dan menghasilkan kerusakan yang jauh lebih besar dibandingkan gabungan dampak bencana secara terpisah. Nah, sebagai contoh, suhu panas ekstrim ini bisa memperparah kekeringan dengan meningkatkan pengapan air dan membuat tanaman makin kehabisan air. Sebaliknya, suhu panas yang berpadu dengan kelembapan berlebih seperti tanah yang tergenang air dapat memperburuk kekurangan oksigen pada tanah dan merusak akar pohon. Dari seluruh 88.116 petak hutan yang diteliti, cuaca ekstrim gabungan ini terjadi setidaknya satu kali antara 2001 hingga 2020. Ketika dihantam oleh kombinasi bencana tersebut, hutan secara umum menunjukkan daya tahan yang lebih lemah serta proses pemulihan yang lebih lambat dibanding saat hanya menghadapi satu jenis bencana saja. Nah, hal yang paling penting, penelitian ini menemukan bahwa hutan yang memiliki keanekaragaman jenis pohon lebih banyak mampu menghadapi tekanan tersebut ya dengan jauh lebih baik. Petak hutan dengan variasi spesies pohon yang lebih kaya mengalami penurunan produktivitas yang lebih kecil saat dihantam cuaca ekstrim gabungan, serta dapat pulih kembali dengan lebih efektif setelahnya. Nah, temuan ini juga menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati dapat berfungsi sebagai asuransi biologis yang membantu hutan menjaga kestabilannya di tengah iklim yang makin tidak menentu.

0: Situs sejarah Benteng Empu yang terletak di Desa Pacolia, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu situs sejarah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Benteng Empu dulunya adalah kampung tua yang ada pada puncak sebuah bukit. Kampung tersebut dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Kampung Empu. Namun, nama Kampung Empu tersebut berubah menjadi Benteng Empu sejak tempat tersebut dijadikan benteng pertahanan dari berbagai serangan musuh. Selain karena letaknya yang sangat menguntungkan, di dalam Benteng Empu sendiri juga pernah ada seorang ksatria yang pemberani yang dikenal dengan nama Wangka Pelang. Ksatria tersebut terkenal karena punya ilmu kebal sehingga tidak bisa dibunuh. Tidak jauh dari situs sejarah Benteng Empu, terdapat serumpun bambu yang unik karena bambu tersebut mempunyai satu pangkal. Namun pada bagian tengahnya tumbuh banyak tunas yang kemudian menjadikan bambu tersebut bercabang. Konon, bambu ini dulunya merupakan sebuah perian atau ndau yang biasa digunakan untuk menimbah air dan ditinggalkan oleh seorang wanita yang menderita lumpuh. Wanita tersebut meninggalkan perian begitu saja pada saat melihat musuh yang akan menyerang Kampung Empu. Perian tersebutlah yang kemudian menjadi pohon bambu yang tumbuh di dekat Benteng Empu. Warga sekitar tidak ada yang berani memotong bambu tersebut karena mereka percaya siapa saja yang memotong bambu tersebut akan sakit bahkan bisa meninggal.
1: Rodangdut RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.

0: 103,3 MHz per 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara. Kita lanjut lagi di Pro Dangdut dan beta terima dulu. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak Jen.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Selamat sore. Dengan siapa?
1: Dengan Endang dari Kabupaten Kupang, Kak Jen.
0: Bung Endang dari Kabupaten Kupang. Selamat sore, Bung Endang. Bagaimana kabarnya, Bung Endang?
1: Puji Tuhan, kabarku sehat walafiat, aman terkendali.
0: Oke, Bung Endang, ada pantun kok sebelum kotong salam-salam?
1: Ada.
0: Oke, silakan.
1: Lepas kuda di tanah lapang.
0: Cakep.
1: Lepas juga dengan talinya.
0: Cakep.
1: Walaupun Nona sudah lepas beta.
0: Iya.
1: Dua dan tiga menanti di belakang.
0: Oh ya, betul sekali. Banyak yang antri. Nona menyasal kosong deh kira-kira, Bung Endang.
1: Ya.
0: Dia menyasal kosong deh kira-kira.
1: Dalamnya laut dapat diukur, tapi hati manusia sampai entah.
0: Betul. Oke, nanti ketemu pantun terus nih. Baiklah, Bung Endang. Terima kasih banyak. Iya, salam-salam.
1: Lagu?
0: Bung Endang mau lagu yang mana?
1: Ini apa? Lampu mati lampu sah dari ini Rita Sugiarto.
0: Mati lampu, kita cari dulu ya, Bung Endang.
1: Oke. Salam yang pertama, suara yang gabung kok.
0: Ini Bung Endang yang pertama gabung ini. Iya.
1: Teman dong besulu bawa salam buat semua saya.
0: Oke, okay, Bung Endang, baik sudah. Lagunya suada ya.
1: Buat kajen tetap bertugas.
0: Terima kasih banyak.
1: Selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin, Tuhan berkati juga tetap, Bung Endang.
1: Tetap tebarkan pesonanya.
0: Iya.
1: Oke. Okay,
0: terima kasih. Makasih, shalom. Baik, selamat sore Bung Endang. Terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut. Kita terima dulu yang satu ini ya. Iya. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak Jen.
0: Dangdut adalah kita dengan
2: ini dengan orang satu Venu, Kak. Okay.
0: Bung Yuven kok?
2: Iya, 100%.
0: Bagaimana kabar Bung Yuven?
2: Dan kabar baik-baik.
0: Oke, kabar baik. Bung Yuven ada pantun kok atau mau langsung salam-salam?
2: Ada sayang.
0: Oke, ada sayang, ada. Silakan. Langsung.
2: Ikan kecil beribu-ribu.
0: Cakep.
2: Ikan besar di dalam pasar.
0: Cakep.
2: Masih kecil disayang ibu.
0: Cakep.
2: Sudah besar disayang pasar.
0: Hihi, siapa itu? Oke, luar biasa ya. Tadinya kita mengantuk ya, tapi segar lagi dengan Bung Yuven punya pantun ini. Iya, baik Bung Yuven. Selamat sorenya buat siapa di Pro Dangdut?
2: Lagu boleh kok, Kak.
0: Boleh sekali. Mau lagu yang mana?
2: Sepiring berdua.
0: Yang mana?
2: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua, Ida Laila kok? Ikin Nurjana? Oh, Ida Laila.
2: Iya,
0: ya, kita cari dulu ya Bung Yuven, silakan.
2: Oke, Kak. Salam pertama buat Mama Marsha di Fatulir, selamat sore. Ladui Atriat Niel Ami Seto Maria, Mama Ima Fatululi, Kakak Irni Dine Fanono, terus ini Mama Aileen Dini Kiniki, Mama Glenn di belakang Hotel Sendana, Ibu Natalia di Toli-Toli, ini Melani di NBS, Ama Tommy, Ibu Mira, Kakak Ana di Tofa, Marcel di Calvert, Daponi di Mutis bersama kekasihnya. Terus ini Mama Jessy Lelogama. Ini singkat warung buat semua-semua.
0: Oke, Bung Yuven. Iya.
2: Ini yang tidak dapat senggol, nanti sebentar malam.
0: Oke, nanti selalu baru dibahas senggol. Iya.
2: Selalu ada yang siap. Belum dapat.
0: Betul sekali.
2: Dapat, tetap semangat.
0: Terima kasih banyak, Bung Yuven. Tuhan berkati. Shalom. Selamat sore. Baik, terima kasih buat Bung Yuven ya yang sudah bergabung. Salam kompak untuk semua yang ada di Fatu Venu yang lagi mendengarkan Pro Dangdut sore hari ini. Bagaimana? Serada yang gabung Leko, beta langsung putar saya. Ada dua lagu di sini soalnya.

dilakukan setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043.

0: Gula sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit ma. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rodangdut RRI Kupang, setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.

Kupang merupakan ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang,

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, antisipasi dampak kekeringan di Kabupaten Lembata dilakukan melalui koordinasi lintas sektor berbasis informasi peringatan dini. Pendekatan ini diterapkan dalam proyek Impact Based Forecasting atau IBF yang mulai diuji di Lembata. Simulasi meja rencana kontingensi kekeringan tahun 2026 melibatkan BNPB, BPBD, BMKG, WFP, TNI, Polri, perangkat daerah, camat, kepala desa, dan LSM. Adapun simulasi berlangsung di Lewa-Lewa Jumat 4 September yang lalu. Keterlibatan berbagai sektor diperlukan karena dampak kekeringan dapat memengaruhi biaya banyak aspek kehidupan masyarakat. Dan koordinasi sejak sebelum bencana terjadi memungkinkan setiap pihak menyiapkan langkah sesuai tugas dan kewenangannya. Beralih ke informasi berikut. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena turun langsung menemui masyarakat Pulau Palue, Kabupaten Sika, Selasa 8 September yang lalu untuk melihat kondisi warga setelah bencana gempa tektonik. Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum pemerintah mendengar langsung kebutuhan masyarakat terdampak. Pertemuan dengan masyarakat juga menjadi agenda utama kunjungan tersebut, di mana warga menyampaikan kondisi dengan kebutuhan mereka pasca bencana. Pemerintah juga memastikan penanganan dampak gempa terus mendapat perhatian dan tidak hanya bergantung pada laporan dari tingkat kecamatan. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, Kotong lihat lagi ya, kali ini Kotong mau pasir ke Flores Timur. Gimana Kotong lihat bahwa Flores Timur seandainya punya wisata religi yang dan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah berupa sebuah benteng militer yang dikenal dengan nama Benteng Lah Lohayong. Benteng ini pernah jadi saksi perang antara dua kekuatan kolonial yaitu Belanda dan Portugis. Benteng Lohayong adalah benteng pertahanan peninggalan Belanda di Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Bangunan bersejarah ini pernah menjadi saksi bangsa Portugis dan Belanda yang senantiasa berebut dominasi di Solor yang merupakan bandar perdagangan penting di NTT. Setelah sempat jadi rebutan, Benteng Lohayong pada akhirnya ditinggalkan karena gempa bumi yang kerap mengguncang wilayah ini pada abad ke-17. Lansir laman Kemdikbud, pembangunan Benteng Lohayong didorong oleh posisi Solor yang menjadi bandar perdagangan penting di sekitar Laut Sau karena terletak di persimpangan jalur laut antara Kepulauan Maluku dan NTT. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, kapal-kapal biasanya berlabuh untuk menunggu musim yang aman ya untuk melanjutkan pelayaran. Karena itu posisinya pelabuhan-pelabuhan di sekitar Solor sudah disinggahi oleh banyak pedagang Portugis dan Belanda sejak abad ke-16. Pada 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang VOC yang berambisi menguasai Nusantara. Pertama kali VOC menyerang Solor pada 1613 di bawah kepemimpinan Kapten Apolonius Cote dan berhasil menguasainya. Setelah itu, VOC mendirikan benteng pertahanan yang lebih kuat di bekas benteng Portugis. Nah, benteng yang dibangun oleh Van Rembrandt inilah yang kemudian dikenal sebagai Benteng Lohayong atau Benteng Henricus. Yang diperebutkan Belanda dan Portugis, Benteng Lohayong ini berdenah bujur sangkar dan punya 4 bastion di setiap sudutnya. Tahun 1629, VOC kalah saing dari Portugis di kawasan Laut Sau, sehingga harus meninggalkan Solor. Portugis menduduki Benteng Lohayong selama sekitar 2 dekade. Karena pada tahun 1640-an, VOC melakukan serangan dan berhasil menancapkan kekuasaannya lagi. Nah, Bapak Mama, kedudukan VOC ini segera digoyahkan oleh gempa bumi yang mengguncang Solor pada tanggal 2 Februari tahun 48. Guncangan gempa ini membuat dinding-dinding benteng runtuh dan meriam yang ada pun terlempar dari tempatnya. Gempa saat itu juga memakan 4 korban jiwa termasuk anak dari komandan benteng. Nah, oleh sebab itu VOC memilih meninggalkan Solor dan menelantarkan Benteng Lohayong. Oke, itu dia informasi seputar Benteng Lohayong, jejak konflik kolonial Belanda dan Portugis di tanah Solor, Flores Timur.

Dari koleksinya Salvatore Record Entite Pujian Kita yang juga mengantar ketong di menit ke-24 lepas dari pukul 17 sore sekaligus menuntaskan kebersamaan beta sama bapak mama semua untuk edisi siaran hari ini. Beta pamit dan ketong jumpa lagi di esok hari ya. Selepas beta ada kakak Rogan yang akan temani bapak mama sampai di malam nanti. Selamat sore, tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama persaudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama pak saudara semua, raja di kampung Buawai sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boowai itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus, sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama pak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki beragam kekayaan budaya. Satu di antaranya adalah tradisi Lisan Natoni. Natoni adalah prosesi penyampaian pesan pada halayak umum. Secara etimologi, Natoni berasal dari kata Na dan Toni. Na artinya laki-laki atau merujuk sebutan Nasakau atau nama laki-laki. Adapun Atoni mengandung makna tuturan kata-kata syair. Tradisi Lisan Natoni memakai bahasa Dawan dengan tingkatan tertinggi. Konten yang disampaikannya berupa syair-syair kiasan adat. Penyampaian pesannya dilakukan seorang atonis atau penutur. Seorang penutur biasanya akan ditemani oleh pendamping atau nahen. Para pendamping inilah yang akan memberi penekanan materi yang harus diucapkan seorang natonis. Tradisi Lisan Natoni dilakukan dalam setiap fase atau jenjang kehidupan dari kelahiran sampai kematian.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. RRI SP Labuan Bajo menggelar kegiatan RRI Spread the Love menjelang HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di Stasi Cumbi. Kegiatan kolaborasi bersama Karitas Keuskupan Labuan Bajo tersebut berlangsung pada Rabu 9 September 2026 di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. RRI Spread the Love menyasar penyintas gempa bumi, khususnya kelompok lansia, orang sakit, dan penyandang disabilitas. Beralih pikotong pung informasi berikut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena turun langsung menemui masyarakat Pulau Palue, Kabupaten Sika pada Selasa 8 September 2026 untuk melihat kondisi warga setelah bencana gempa tektonik. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum pemerintah mendengar langsung kebutuhan masyarakat terdampak. Gubernur NTT bersama rombongan tiba di kantor Camat Palue sekitar pukul 12 WITA. Ia didampingi Bupati Sika, Juventus Prima Yoris Kago, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak, serta Asisten 3 Setda Kabupaten Sika. Pertemuan dengan masyarakat menjadi agenda utama pada kunjungan tersebut. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

104,3 MHz perompat RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam untuk Bapak-bapak, Kakak, Adik, Saudara dong semua di malam hari ini. Apa kabar ya? Semoga kabar baik, selalu sehat dan lebih semangat lagi dari hari-hari kemarin. Seperti biasa, Betrogen yang akan temani Bapak-bapak, Kakak, Adik, Saudara dong semua di edisi malam hari ini, tentunya sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah, dengan informasi-informasi tentang kotong-kotong budaya. Untuk itu, Pak Saudara semua, jangan lupa juga kita akan kasih untuk Pak Saudara semua hiburan kotong-kotong lagu-lagu daerah, ya, lagu-lagu dari timur yang akan bikin kotong semua patah pinggang di ini malam. Untuk itu, Pak Saudara semua, selamat malam saja yang masih dalam perjalanan juga untuk pulang ke rumah. Untuk selalu hati-hati, bawa mobil, bawa motor pelan-pelan sah. Jangan usah terlalu yang ngebut-ngebut. Yang penting kotong bisa sampai di rumah, berkumpul dengan keluarga. Dan untuk kita pembawa saudara dong semua juga yang berada di seputaran pasar ya, untuk malam hari ini, apa kabar oh? Ya, semoga masih semangat ya untuk jual kotong pun sayur ko, bawang ko, atau apapun itu ya. Jangan lupa untuk selalu kasih senyum oh, untuk orang-orang dong. Untuk itu, Bapak-bapak, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, di hari kemarin ya, di tanggal 8 September, RRI Kupang tentunya menyelenggarakan perlombaan Bintang Radio yang setiap tahunnya diadakan ya oleh RRI seluruh Indonesia. Dan untuk itu, Bapak saudara semua, kalau kemarin itu adalah tahap audisi, dan kali ini tentunya sudah keluar nih ya untuk pengumuman siapa-siapa nih yang nantinya akan lolos ya di final nanti. Kalau kemarin jumlah peserta ada 36 ya, putra dan juga putri, yang mana penampilan mereka ini luar biasa. Kalau saudara kemarin ya yang nonton di live YouTube atau TikTok ya RRI Kupang dan datang langsung, pasti kotong semua juga bingung, aduh ini kotong harus pilih yang mana, ini semuanya bagus ya, sampai-sampai juri pun juga ya untuk mengambil keputusan siapa yang harus lolos ini juga, waduh mereka juga pusing ya. Untuk itu Pak saudara semua, kali ini informasi mengenai ya tentunya pengumuman ya dari panitia Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ini ditujukan kepada peserta Lomba Bintang Radio, yang mana sesuai dengan keputusan Dewan Juri nomor 1748 tahun 2026, maka peserta yang masuk ke babak final tentunya dari kategori putra duluan ya, kotong baca. Nah dari kategori putra sendiri dengan nomor undian 17 atas nama Yeter Elon Tafuli ini dengan peringkat pertama, dan juga dengan nomor undian 16 ada Verseli Julianus N. Quensesau ya di peringkat kedua, dan juga dengan nomor urut 08 Petran Mano dengan peringkat 3, dengan nomor undian 01 Brili Ujuratu peringkat keempat, dan juga nomor undian 07 Ishak Obidaka, beta pikir Ishak Oktovian ya, ternyata Ishak Obidaka dengan peringkat 5, dan di nomor undian 09 Mariano Ravin ya di peringkat 6. Jadi inilah Pak saudara semua untuk kategori cowok ya, dipilih 6 orang yang lolos ke final. Dan kali ini dari peserta putri dengan nomor undian 06 Jesse Kase di peringkat pertama, di nomor undian 07 Listiani Avilia Kapitan di peringkat kedua, nomor undian 10 Stefani Alista Ishak di peringkat 3, dan juga di nomor undian 04 Queen Zara Liwe di peringkat 4, dengan juga di nomor undian 13 Kalse Rensini di peringkat 5, dan nomor undian 17 Yureta Benu di peringkat 6 ya. Jadi yang lolos ke final ini 6 putra dan 6 putri. Jadi untuk saudara semua yang mengenal dari para peserta yang lolos ini, mungkin bisa sampaikan ke dorang ya bahwa ini pengumuman suku luar untuk lolos ke babak final. Dan untuk itu Pak saudara semua, dari nama-nama yang tadi beta subaca, untuk pengambilan nada untuk final nanti dan gladi tentunya untuk malam final itu dilaksanakan pada Senin 14 September 2026 pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau di jam 3 sore. Itu untuk pengambilan nada sekaligus untuk gladi ya untuk malam final ya. Jadi untuk Bapak saudara semua jangan lupa. Nah di tempat sendiri tentunya di Studio 1 RRI Kupang. Jadi lain informasi ya untuk Bapak saudara dong semua, para peserta yang kemarin sudah mengikuti babak penyisihan ya untuk Bintang Radio tahun 2026.

Bapak Mama Kakak Adik Saudara dong semua Kabupaten Alor ya. Ini sebuah pulau di gugusan bagian timur Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mana ini telah tersohor di nama sebagai surga bagi para penyelam. Nah, keindahan Pulau Alor ini berupa pantai dengan depo laut yang jernih serta depo karang dan juga ragam biota laut. Jadi untuk Bapak Saudara semua yang hobi menyelam, pasti Alor ini merupakan salah satu tempat tujuan ya untuk bagaimana melihat keindahan-keindahan lautnya. Untuk itu Pak Saudara semua, jika Pak Saudara dong datang ke Kabupaten Alor ya, selain ya dengan hobi menyelam, mungkin Pak Saudara semua bisa menikmati tempat-tempat wisata yang ada di sana, yang mana Teluk Kabola

luka bola harus ikut sini, sini, dan sini. Karena memang di orang-orang di sana tuh ramah ya, saudara semua. Nah, Teluk Kebola ini merupakan salah satu tempat tujuan utama ketika kotong pergi untuk menikmati tempat-tempat wisata di sana. Karena memang banyak para wisatawan yang ingin ke sana dengan tujuan untuk bisa melihat dugong yang bernama Mawar.

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.

Basudara semua, untuk tempat wisata yang berikutnya yang wajib untuk Basong Lorong kunjungi, Desa Datak Pala. Nah, selain dengan tempat-tempat wisata ya seperti pantai, pegunungan, jangan lupa untuk berkunjung ke ini tempat. Karena ini tempat ini Basudara semua, hampir kebanyakan orang kalau pi alor, ini tempat juga menjadi salah satu tujuan utama. Selain bagaimana melihat ya kampung tradisional dan juga tradisi-tradisi budaya yang ada di Desa Datak Pala. Nah, di sana ini orang paling suka itu kalau pergi bisa berfoto dengan Nora punya pakaian adat. Ini merupakan salah satu tempat wisata ya, Basudara dong semua, yang berada di Kabupaten Alor, tepatnya di Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang mana dihuni oleh masyarakat suku Abui. Nah, keunikan dari kampung ini adalah masyarakat masih ya mempertahankan dorong pung kehidupan yang mana tanpa listrik di seluruh area permukiman. Nah, biasanya Basudara semua, tamu-tamu yang datang di sana ya ketika masuk di dorong punya area pedesaan atau area desa ini nanti akan disambut dengan tarian lego-lego dan akan diajak untuk bisa menari bersama. Nah, untuk itu Basudara semua, ini tempat tentunya sudah terlalu jauh ya dari kota. Dibutuhkan waktu hanya sekitar 30 menit untuk bisa sampai di ini desa dari Kalabahi, ibu kota Kabupaten Alor.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Mbak saudara dong semua, kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan mata gratis digelar bagi masyarakat di Sumba melalui kolaborasi Sumba Foundation. Kegiatan tersebut memberikan layanan pemeriksaan mata sekaligus membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan seperti rabun jauh, rabun dekat, hingga katarak. Dalam pemeriksaan tersebut, warga yang mengalami gangguan penglihatan dan membutuhkan kacamata akan mendapatkannya dengan biaya yang sudah diperuntukkan. Sementara itu, warga yang terindikasi mengalami katarak akan mendapatkan rujukan untuk menjalani operasi katarak secara gratis sesuai hasil pemeriksaan dan ketersediaan layanan. Beralih pikotong pung informasi berikut. Pimpinan Yayasan Kemanusiaan Luna Foundation, Roy Bulan, terus menunjukkan kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores. Kali ini bantuan berupa biaya tempat tinggal diberikan kepada mahasiswa undana asal Kabupaten Nagekeo yang terkena dampak bencana. Dalam kesempatan tersebut, owner Yayasan Luna Foundation, Roy Bula, juga memberikan bantuan makanan, minuman, dan kebutuhan pokok lainnya. Ia juga menawarkan kepesertaan BPJS bagi mahasiswa yang terkena dampak gempa Flores selama berada di Kota Kupang. Informasi tadi mengakhiri kotong pung berita ini kali. Betarukan, sampai jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Selamat malam untuk Bapak-Mak, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua. Apa kabar di malam hari ini? Seperti biasa di obrolan budaya. Kotong ya akan berbicara mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk topik Kotong di malam hari ini mengenai adat perkawinan masyarakat Timor Amanuban. Untuk itu di malam hari ini sendiri kita sudah terhubung dengan narasumber kita melalui via Zoom yang akan berbicara mengenai apa itu adat perkawinan masyarakat Timor Amanuban. Untuk itu saat ini di line Zoom kita sudah terhubung dengan Bapak Immanuel David Bansai. Halo, selamat malam Bapak.
1: Selamat malam.
0: Iya, baik. Ya, untuk itu Bapak-Bapak, Kakak, Adik, Saudara semua di malam hari ini juga yang sementara mendengarkan Kotong di Pro 4 malam hari ini yang ingin bertanya mengenai adat perkawinan masyarakat Timor Amanuban, Bapak Saudara dong semua bisa gabung bersama Kotong di Kotong punya line telepon di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Baik, untuk itu ini beta sapa Bapak David atau Bapak Immanuel nih?
1: David saja Pak.
0: Iya. Bapak David, ini berbicara mengenai adat perkawinan masyarakat Timor Amanuban. Nah, ini tradisi-tradisi ini kita tahu bahwa sebelum melangsungkan sebuah pernikahan atau pemberkatan di gereja, kita lebih terdahulu melakukan tradisi-tradisi perkawinan ya, atau mau dibilang Kotong ini harus ya melakukan adatnya dulu sebelum Kotong berkat di gereja. Nah, untuk itu mungkin Bapak David ya bisa sedikit menceritakan kepada kita sebenarnya apa yang dimaksud dengan adat perkawinan dalam masyarakat Timor Amanuban ini?
1: Adat perkawinan kita merujuk pada praktik atau ritual norma sosial tradisional yang mengatur tentang budaya aturan masyarakat tertentu. Dilaksanakan turun-temurun. Jadi adat perkawinan itu sesuai dengan sosial dan budaya masing-masing daerah. Contohnya budaya Amanuban berarti harus sesuai dengan budaya Amanuban. Misalnya wanitanya orang Amanuban. Ini tradisi perkawinan orang, kalau orang Amanuban itu akan terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita berhubungan dan mau masuk kawinan, maka kita harus mengurus terlebih dahulu urus adatnya. Kita urus adatnya berarti kita akan adakan suatu pertemuan antara kedua belah pihak laki-laki dan pihak perempuan. Pihak perempuan akan om, paman atau saudara laki-laki dari ibu kandung wanita. Tentukan waktu untuk kita makan siri, istilah orang di sini bilang makan siri untuk kita membicarakan tata cara adat ini. Begitu Pak.
0: Iya. Nah, bagaimana untuk proses berlangsungnya tradisi adat perkawinan masyarakat Timor Amanuban ini? Karena setiap kali kita ingin melakukan sebuah tradisi atau adat, ini memiliki proses. Nah, mungkin Bapak David bisa menceritakan kepada Kotong di malam hari ini, apa saja langkah-langkah atau prosesi dalam membuat tradisi perkawinan Timor Amanuban ini?
1: Prosesnya pertama, apabila mereka pasangan pria dan wanita ini sudah setuju untuk menjalin rumah tangga, maka kita adakan pertemuan keluarga, yaitu istilah siri. Jadi kita makan siri itu kita membicarakan, kita dari pihak perempuan akan memberitahukan kepada pihak laki-laki tata cara untuk pernikahan adat, yaitu apa yang harus laki-laki bawa untuk wanita. Yaitu untuk yang pertama, kalau istilah sekarang bilang dulang. Ada dulang untuk ini om dari wanita itu. Dan laki-laki dari saudara atau kakak, adik laki-laki dari wanita yang mau menikah itu. Serta yang ketiga itu tempat siri untuk bapak dan mamanya.
0: Iya.
1: 7 Juli itu akan diisi dengan ya berupa selimut dan uang, tapi pihak perempuan tidak menentukan. Nah, tidak menentukan karena kita tidak bisa memaksakan keluarga laki-laki. Apabila kita memaksakan keluarga laki-laki dan keluarga laki-laki belum mampu, berarti acara adat ini tidak akan berjalan Pak. Nah, setelah mereka setuju, maka acara masuk Minang, itu mereka akan bawa itu, dan di saat masuk Minang itu akan terselenggara lah pesta adat itu. Jadi lebih jelasnya untuk orang tuanya, mungkin di dalam tempat siri itu ada pinang dua buah, dan serta sarung satu, berarti itu untuk sarungnya untuk ibu kandung dari nona, dan selimut itu untuk bapak kandung dari nona tersebut, Pak. Dan kalau berarti sapi dua ekor. Kalau tidak ada itu berarti mungkin mereka taruh uang. Misalnya uang 1 juta berarti itu uang 1 juta untuk bapak dan mama. Sedangkan untuk omnya misalnya berarti ada 4 envelope dan mungkin 4 selimut. Begitu. Nanti mereka akan tulis namanya. Dan yang satu lagi untuk saudara kandungnya, kakak laki-laki atau adik laki-lakinya, berarti di situ tidak ditentukan. Misalnya selimut kakak saudaranya ada 3, saudara laki-laki 3, berarti selimut 3 lembar itu sudah ada isi nama dan envelope-nya sudah ada isi nama. Kalau zaman dahulu uang perak, tapi karena sekarang uang perak berarti pakai uang kertas. Dan itu tidak kita tidak paksa untuk laki-laki harus taruh misalnya 10 juta, 20 juta. Karena kalau kita paksakan kehendak, maka acara adat ini tidak akan terlaksana.
0: Iya. Berarti Bapak David, adalah prosesi adat masyarakat Timur Amanuban ini, apakah ada sesuatu yang memang harus dan tidak boleh kurang dari apa yang sudah ditentukan? Seperti itu misalnya hewan, jumlah uang, ataupun jumlah kain yang nantinya akan dibawa oleh mempelai pria.
1: Karena waktu pertama kita makan siri itu sudah kita sudah tentukan. Misalnya laki-laki selimut, ya berarti kita harus sesuaikan, karena adat ini harus sesuai zaman, Pak. Kalau kita misalnya atau kita minta sapi, nah, punya sapi atau uang perak, berarti acara adat ini tidak akan berlangsung, Pak.
0: Baik, apakah tradisi-tradisi ini hanya diberlakukan untuk orang-orang yang mau dibilang sudah berada di kota atau di kampung pun juga ketika apa yang sudah disetujui pada saat malam pembicaraan antara kedua belah pihak keluarga bahwa hak antaranya seperti ini dan itu. Nanti ketika pada saat hari hanya, ketika barang yang mereka bawa kurang atau misalnya membawa seperti uang atau kain atau hewan pun kurang, ini apakah ada semacam denda adat seperti itu, Bapak?
1: Tidak ada, karena kalau mereka misalnya sampai saat kita tentukan tanggal, misalnya tanggal dan mereka belum siap, berarti ada datang katakan, datang memberitahu kita bahwa mereka ada halangan. Dan nanti tempat siri itu datang beritahu dengan tempat siri. Jadi kalau tidak, misalnya kita mau tunda, ya nanti akan tunda dengan alasan berupa bermacam-macam alasan, tapi waktu kesepakatan waktu makan siri itu sudah sepakat, misalnya kita makan siri hari Sabtu, hari Rabu mereka datang antar itu adat, berarti itu sudah fix, Pak.
0: Sudah fix, iya. Berarti tidak boleh ada kurang dari pembicaraan yang sudah dilakukan sebelumnya.
1: Tidak ada kurang karena kita sudah sepakat bersama.
0: Baik, Bapak. Ternyata memang ketika kita ingin meminang seorang wanita dari Timur Amanuban ini ternyata memiliki banyak prosesinya. Nah, prosesi-prosesi ini, apakah ada nominal-nominal tertentu yang memang ini sudah menjadi salah satu nominal yang tidak bisa lebih, tidak bisa kurang? Karena ada juga kan dari pihak laki-laki yang mampu dan tidak mampu seperti itu. Apakah ini diberikan seperti toleransi lah? Ketika ada seorang pria yang memang memiliki niat ingin meminang seorang wanita dari Amanuban, tetapi dengan nominal uang atau seserahan yang dia bawa ini kurang daripada apa yang diminta.
1: Itu bisa terjadi apabila laki-laki, dan dari laki-laki belum ada persiapan, ya kita adakan pernikahan secara agama, dan mereka cari, mereka usaha. Kalau sudah dapat, ya mereka bisa datang kasih secara cicil.
0: Oh gitu.
1: Karena kembangan zaman, kita mau tekan mereka, mereka belum punya, ya laki-laki bisa tinggalkan anak perempuan kita.
0: Nah, apakah ini berlaku hanya untuk keluarga-keluarga tertentu? Mau dibilang kan ada yang keluarga yang sudah mengerti, ada juga yang mau bilang kalau di kampung kan dia bilang A, ya A. Kalau memang tidak sanggup, ya silakan mundur begitu.
1: Tapi di kampung juga sama, karena orang ini semua pada membutuhkan uang. Nah, ada kita utamakan materi berarti adat itu tidak akan berjalan karena dari pihak laki-laki belum ada. Kalau dia bilang saya belum ada, kita paksakan berarti dia akan pergi. Dan dia pergi mungkin dia lari ke Jakarta, lari ke...
0: Iya. Baik Bapak David, ini menarik. Bapak David bilang kalau misalnya seorang pria ini ketika ingin meminang wanita dari Amanuban, tetapi dengan uang atau seserahan yang memang belum cukup, tetapi bisa mengizinkan berkat gereja dulu. Dan untuk seserahannya ini nanti setelah mereka menikah, baru dibayar juga itu secara cicil. Nah itu bagaimana itu? Apakah itu kesepakatan yang memang dibuat secara zaman yang berkembang ini? Atau memang dari dulu memang sudah diterapkan seperti ini?
1: Kalau zaman dahulu itu Pak, orang mau menikah itu berarti dia sudah siap. Nah zaman sekarang kan kadangkala terjadi ada kecelakaan.
0: Iya,
1: Intinya ada kecelakaan dan kita mempertahankan adat, berarti laki-laki itu bisa pergi. Karena adat itu dia tidak terlalu mengikat. Kecuali ada nikah pemerintah, nikah gereja. Dia bisa menuntut dia secara hukum. Karena ada akte nikah dari pemerintah dan dari gereja. Nah adat itu hanya tradisi kebiasaan yang turun-temurun. Tapi untuk kita tidak menghilangkan adat, berarti kita tidak boleh ikut yang tradisi yang lama. Kita harus sesuaikan dengan perkembangan zaman, Pak. Karena kalau kita ikut lama, misalnya adatnya harus kasih kerbau 5. Nah, zaman sekarang kita beli kerbau harus cari sampai di Timur.
0: Iya.
1: Sehingga adat itu tidak boleh terikat. Tapi dia harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kan istilahnya pemerintah, adat, agama harus jalan bersama.
0: Jalan bersama. Iya.
1: Terjadi kita tekan dia harus nikah adat, tapi dia harus di kantornya menuntut harus ada akte nikah dari catatan sipil.
0: Iya.
1: Nah, wafatkan dengan adat. Kalau kita tuntut adatnya terlalu besar atau terlalu tinggi, kita buat tempat sirih itu harus isi uang 10 juta untuk bapak, mak bapaknya 10 juta, mama 10 juta. Ohuknya 55 juta.
0: Iya.
1: Dan seolah-olah kita menyusahkan anak kita berdua.
0: Iya.
1: Kita berbicara ini pasti ada banyak yang protes, tapi
0: memang
1: adat ini bukan kita pemerhati untuk kita ikut yang tradisi yang lama, tapi kita harus sesuaikan dengan perkembangan zaman.
0: Iya. Baik, berarti ini kalau memang besok-besok ya ada orang yang ketika ingin meminang seorang wanita ya dari Amanuban, dan memang kalau misalnya dapat seperti jubir, seperti bapak yang bisa mengarahkan bahwa kita harus bisa mengerti dengan keadaan yang mungkin. Tapi ada juga yang memang dia sonde mau tahu, pokoknya apa yang sudah ditentukan ya harus itu ya.
1: Dia tentukan harus itu, nanti akan terjadi yang... terjadi hal-hal yang
0: tidak diinginkan.
1: Karena sekarang terjadi misalnya orang minta adat besar. Akhirnya laki-laki misalnya dia punya uang minta 500 juta. Dia punya uang hanya 100 juta. Akhirnya dia pikiran dia jalan di jalan motor bisa tabrak dia. Dan terjadi sesuatu yang fatal begitu.
0: Iya. Baik. Seperti yang tadi Pak David bilang. Bahwa ketika meminang bahwa ada laki-laki yang dengan semampunya dan tidak semampunya. Nah, kalau seandainya seorang pria meminang seorang wanita yang berasal dari masyarakat Timor Amanuban tanpa adanya kecelakaan ya atau hal yang tidak diinginkan. Apakah ini prosesnya sama atau prosesnya agak berbeda seperti ada denda dahulu?
1: Ya, kalau misalnya dia nikah belum terjadi apa-apa berarti waktu makan siri itu kita bicara dan dia mampu dan dia setuju, dia akan laksanakan sampai terakhir. Waktu pesta masuk Minang, setelah pesta masuk Minang, misalnya dia mampu, seperti zaman dulu berarti dia akan bawa anak perempuan kita. Sebelum dia bawa juga, dari keluarga wanita akan memberikan bekal, yaitu dengan istilah ikesuti itu, memberikan bekal untuk anaknya, yaitu misalnya sapi satu pasang, jantan satu, betina satu, babi pasang jantan satu, betina satu, ayam, kambing, kalau orang tua perempuan yang mengerti dan punya, yang punya. Karena ini laki-laki juga mampu, perempuan juga mampu, berarti itu akan jalan mulus dan akan terjadi prosesi yang sangat indah. Karena waktu masuk Minang itu,
0: iya,
1: nanti wanita akan siap satu selimut untuk kasih pakai suami, dan dari pihak laki-laki akan siap sarung satu untuk kasih dia punya istri. Dan malam itu adatnya berjalan dengan lancar. Setelah itu dia membawa istrinya. Dari keluarga orang tua perempuan akan memberikan bekal, yaitu disebut Ike Suti itu. Berarti dia, orang tuanya akan berikan dia, misalnya dia punya sapi, berarti sapi jantan umur 1 tahun atau 2 tahun, satu, betina satu, ada kambing kasih satu-satu pasang, kambing satu pasang, ayam satu pasang, dan selanjutnya. Dan kalau mungkin dia punya tanah, dia akan berikan tanah 1 bidang. Yeah. Apabila mereka punya tanah, berarti bisa membangun rumah di itu tanah. Nah, setelah dia pergi dengan suaminya, ada istilah lagi bilang, nasi nubif, zaman sekarang bilang balas gereja. Nanti keluar, pergi ikut anaknya di sana, pergi ikut, setelah kita kembali dari sana, orang tua laki-laki itu akan kasih kita misalnya tebu, kelapa, pisang, apa begitu. Apabila kedua belah pihak itu sudah setuju waktu makan sirih, berarti itu prosesnya akan jalan mulus, Pak.
0: Iya.
1: Tapi yang saya tekankan di sini, adat itu tradisi. Nah, tradisi itu jangan kita utamakan materinya.
0: Iya.
1: Nah, kita utamakan materinya, terjadi sesuatu, tapi sesuatu yang kita tidak rencanakan. Karena apabila tidak mampu, berarti acara adat tidak jalan. Jalan, sudah saya hanya siap untuk nikah gereja dan nikah pemerintah. Itu kita bikin adat. Nanti adat setelah saya nikah, saya cari uang dulu, baru saya datang. Misalnya kita tentukan, dia punya total pakai uang 100 juta. Oke, semua 100 juta untuk segala-galanya. Saya punya uang 25 juta. Saya serahkan 25 juta, nanti yang sisanya saya akan cicil. Iya. Nah, kalau kita perempuan bersikeras untuk bilang adat, ya sudah terjadi.
0: Berarti ini kembali lagi tergantung kepada pihak keluarga ya. Kalau memang mereka saling mengerti, bisa jadi. Tapi kalau yang bersikeras bahwa tidak boleh, bahwa harus seperti adat yang memang sudah ada dan tidak bisa dirubah.
1: Iya. Nah, memang adat itu kita tidak bisa rubah. Itu secara turun temurun dan diwariskan. Tapi ada tetapinya.
0: Iya.
1: Ada tetap. Tetapinya itu terlalu menuntut ya orang. Itu terjadi apabila waktu makan siri itu pertemuan antara kedua belah pihak itu. Kalau jalan mulus, berarti acara akan jalan mulus. Itu dengan atoni-atoni yang indah, apa segala macam, dengan pantun-pantun, semua yang indah-indah. Nah, itu dia. Nah, kita juga sebagai keluarga perempuan, kita jangan terlalu menuntut orang. Lalu menuntut itu modern ini, kadang-kadang zaman yang modern ini orang misalnya dia, tapi kalau dia di Jakarta, dia kerja di Jakarta, dia mau datang ke timur, dia bilang, sudah kita nikah di sini saja.
0: Iya, betul tuh. Ya, baik Bapak David, ini terlepas dari bagaimana prosesi yang dilakukan antara datang secara baik-baik dan ketika sudah terjadi sesuatu atau kecelakaan. Nah, sebenarnya dalam tradisi adat perkawinan masyarakat Timor Amanuban, siapa sih yang paling berhak ya atau mempunyai hak untuk duduk omong? Biasanya kan kalau di Rote ada dopunto odorang. Nah, kira-kira di Timor Amanuban ini omnya kah atau kembali lagi ke orang tuanya yang mempunyai hak yang paling tinggi dalam membicarakan budaya atau acara peminangan masyarakat Timor Amanuban ini?
1: Dari masyarakat Timor terkenal dia punya adat itu tidak terlalu mahal. Nah, orang Amanuban ini dia ini orang yang baik. Dia, kami di daerah wilayah Amanuban ini tidak ada belis. Hanya yang misalnya Pak, kalau saya contohnya kalau orang beragam, mamanya belum keluar wanita tidak begitu. Nah, begitu. Yang paling utama di situ adalah orang tua kami dan kaum kami sudah ada. Tapi yang sentasi itu orang tua. Karena orang kami sana saya sudah ada istri saya berarti tos atau pro itu dia perlu berbicara dan saya tidak boleh menuntut lebih dari yang saya sudah misalnya adatnya 15 juta, saya tidak boleh minta lebih dari 15 juta. Iya. Harus sesuatu 15 juta mungkin tanpa ciri segala macam, tapi dia tidak boleh melebihi 15 juta. Karena kalau dia melebihi 15 juta juga, nanti resikonya ada juga. Karena tradisi adat harus kita buat sesuai dengan adat perkawinan. Ya kita, misalnya kita menikah. Adatnya hanya untuk sapi 2 ekor. Tapi kita tidak boleh minta sapi 4 ekor. Karena iya, itu akan fatal.
0: Iya. Baik. Apalagi Bapak David, ini saya potong sebentar, kan zaman kan semakin modern. Ada juga yang meminta dari pihak keluarga itu, meminta besar kecilnya uang peminangan itu tergantung dari pendidikan dan pekerjaan. Ada yang kalau anaknya sudah bekerja, itu harganya beda lagi dengan orang yang masih duduk di bangku kuliah, ataupun juga yang tidak bekerja. Apakah itu seperti apa Bapak David?
1: Di Amanuban tidak ada begitu. Dia mau anaknya dia biar dia mau wakil bupati. Iya. Ya kita adat mama punya adat, dia punya mama punya adat. Kalau dia punya mama punya adat, misalnya total uang 25 juta, ya kita minta pas 25 juta. Kalau lebih juga kita tidak mau karena nanti ada efeknya. Karena adat kita mempunyai adat, kita yang akan dapat risikonya. Misalnya saya minta adat, saya waktu nikah, istri saya adat 25 juta. Iya. Habis saya minta, berarti nanti satu saat akan terjadi sesuatu. Anak saya mungkin dia menikah tapi tidak punya anak. Nanti iya, jalan ke sini, tanya-tanya anak orang, istilah orang Timur bilang, nak keti, berdoa, iya, bikin doa. Tanya, atau orang tua bilang, dulu lu minta adat lebih dari lu punya istri. Nah, begitu. Nah, adat itu, kalau saya berbicara dengan Pak, ini nanti banyak yang protes.
0: Iya, karena seperti Bapak David ini kayak orang yang meluruskan ya tanpa harus mempersulit ketika orang ingin menikah.
1: Karena kita ini harus sesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya anak kita yang merantau ke Australia, dia jadi orang di Australia. Ini pasti dia nikah di Australia karena dia utamakan nikah gereja dan nikah ini. Nanti ada dia datang misalnya, dia datang karena usahanya bagus, dia datang tidak di lembaga ini, saya dengan anak usaha sudah dapat berkat, mungkin dia taruh 100 juta. Padahal waktu dia punya mama nikah mungkin ada 5 juta saja.
0: Iya.
1: Harga paling top kalau di uang kan 500 rupiah. Kalau iya, dia kasih kerbau 10 ekor ya paling 5 ribu. Nah sekarang kerbau 10 ekor Pak dengan harga 50 juta. 500 juta. Iya. Belum lagi yang uang perak apa segala macam sekarang kita mau cari sampai di Belanda.
0: Iya.
1: Kita harus zaman Pak. Jadi adat dia akan berlangsung apabila kita tidak mengutamakan materialis, materi.
0: Iya.
1: Adat itu apabila dia akan tidak akan punah apabila kita tidak mengutamakan materi.
0: Iya. Baik. Nah, untuk itu Bapak David, apakah dalam prosesi upacara yang dilakukan sebelum dan setelah pernikahan ini dilakukan, adakah dia punya proses yang berbeda? Kalau seperti tadi kita ingin meminang, bahwa akan ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Apakah setelah menikah pun juga ada tradisi-tradisi lain yang memang harus dilakukan?
1: Ada, kalau dia sudah penuhi adat, dia sudah penuhi adat, saya sebagai orang tua, dia sudah adat, dan dia sudah BS, nikah gereja. Kan kalau ada misalnya waktu pernikahan, malam pernikahan itu kan resepsi toh istilah sekarang.
0: Yeah.
1: Resepsi, ya keluarga laki-laki kita minta misalnya uang dapur, kita sepakat misalnya laki-laki bawa hewan 2 ekor, perempuan juga kita bawa hewan 2 ekor. Nah, mungkin dengan uang untuk apa segala macam, misalnya dananya orang mereka sudah hitung semua 50 juta, berarti ya kalau kita sayang anak, berarti dari pihak laki-laki 25 juta, kita pihak perempuan 25 juta. Dan kita tidak boleh, memang kita tidak boleh, artinya kita, kalau dia kita 5 juta, dia 45 juta, ini orang bilang, wah sebenarnya dia tidak ada uang. Tapi yeah, dia tentu bawa 45 juta. Nah, kita juga harus mengingat anak-anak kita di kemudian. Kalau kita tuntut terlalu mahal, nanti mereka kos-kosan seumur hidup.
0: Iya. Ini berarti kalau besok-besok ada yang nikah, kayaknya untuk Bapak David jadi jugur di sana ya.
1: Ya, namanya kita tradisi adat itu kita tidak bisa hilangkan, tapi adat jangan sampai menjebak orang masuk jurang.
0: Baik. Ya, Bapak David, adakah waktu-waktu tertentu yang harus ditentukan ketika ingin melangsungkan acara peminangan ini? Misalnya, saya mau nikah di bulan Juni. Nah, adatnya ini apakah harus ditentukan terlebih dahulu bahwa bulan ini yang bagusnya nanti dilakukan? Jadi tidak sembarang bulan atau tanggal yang suka-suka kotong tentukan.
1: Sekarang Pak, yang penting kan ada ini biasa nikah adat itu nikah gereja dan nikah pemerintah Pak. Jadi sekarang kita juga hidup dengan aturan, aturan gereja, aturan pemerintah. Jadi kalau misalnya kita sudah sepakat dan tentukan, misalnya Pak tadi bilang bulan Juni,
0: yeah,
1: Pak sudah bulan Juni. Nanti waktu kita ngomong dan keluarga perempuan tanya, kapan mau nikah? Dan kita pertemuan awal itu kapan mau nikah? Bulan Juni. Oke, bulan Juni tanggal berapa? Tapi tidak boleh hari Sabtu, karena hari Sabtu gereja larang.
0: Iya.
1: Sekarang kita pergi gereja. Jadi kita adat juga harus sesuaikan dengan gereja dan pemerintah. Begitu, Pak.
0: Berarti untuk sekarang ini tidak terlalu ya, bagaimana ketika orang ingin nikah, tanggal atau bulan itu harus ditentukan secara adat.
1: Karena di Soe ini ada empat suku, yaitu Amanuban, Amanatun, Molo,

0: istilahnya itu bilana senobi.
1: Nah itu seperti itu seperti apa tradisi itu?
0: Sekarang ke orang Rote juga balas gereja itu. Jadi kita ikut kita. Nah, kita pergi ke sana, mungkin kita antar barang-barangnya. Nah, misalnya dia keluar harus bawa ini waktu mereka jalan itu pas resepsi habis langsung resepsi nikah itu mereka sudah bawa anaknya, nanti barang-barangnya kita antar. Nah, hewannya kita antar, lemari apa segala macam.
1: Iya.
0: Untuk dia punya rumah yang baru.
1: Ya baik Bapak David, apakah ada larangan khusus dalam adat perkawinan masyarakat Timur Amanuban yang memang harus dihindari oleh pasangan yang ingin menikah ini?
0: Ya, ya kalau tradisi saya kan orang Amanuban, jadi saya tidak boleh minta adat lebih dari istri saya. Misalnya istri saya kerbau 10 ekor, ya berarti saya perhitungkan kerbau 10 ekor. Tidak boleh 11 atau 11 tengah. Itu kurang, itu sudah melangkahi adat itu.
1: Iya.
0: Adat itu terjadi apabila kita sudah adat istri kita. Kalau kita belum adat, berarti pesta adat itu tidak akan terjadi. Contohnya anak mau menikah, saya tuntut adat kecuali saya sudah bayar adat istri, saya sudah adat juga istri saya. Tapi kalau belum, berarti saya belum bisa minta adat.
1: Iya.
0: Adakan pesta resepsi, nikah gereja, dan nikah pemerintah. PS pemerintah.
1: Lupa. Iya.
0: Jadi adat itu dikenakan turun-temurun, tapi ada tetapinya.
1: Iya.
0: Kalau istri anak, pasangan cewek itu mamanya belum adat, berarti dia waktu pertemuan dan mereka singgung adat, kita kasih tanpa siri bahwa adat jangan dulu, kita nikah gereja dan pemerintah saja.
1: Berarti semua kembali lagi patokannya di orang tuanya. Kalau orang tua saat menikah belum beres lah ya, dikatakan belum beres untuk melakukan adat mereka dulu, berarti ketika anak mereka yang ingin menikah, berarti memang tidak boleh juga melakukan adat.
0: Kenapa?
1: Nah, kalau seandainya dilanggar, apakah ada semacam hal-hal yang nantinya ibarat kata seperti nanti kotong kenala dia punya hari sial atau apa di kemudian hari?
0: Kita kena, misalnya kita kena karma atau Pak, nanti keluarga bilang, "Hei, waktu pertemuan itu kan ada keluarga."
1: Iya.
0: Saudara. Nah, kalau kamu belum ada istri kamu, kok kamu minta adat anak kamu? Tidak boleh. Tiba-tiba kamu minta adat dan setelah acara kamu meninggal.
1: Iya.
0: Karena adat itu melanggar adat. Contohnya kita buat pagar. Tapi kalau kita buat pagar, habis itu kita yang sendiri bongkar pagar untuk sapi masuk, ya kita yang salah. Nah, adat juga begitu, Pak. Jadi adat itu terjadi, adat perkawinan itu terjadi apabila seperti tadi saya bilang, Pak.
1: Iya.
0: Saya sudah adat, berarti saya boleh. Nanti setelah mungkin anak saya sudah menikah pergi 10 tahun kemudian, saya ada berkat, saya adat istri saya akan panggil mereka. Sekarang beritahu saudaramu, keluargamu datang untuk kita membicarakan adat istrimu. Nah, begitu.
1: Iya. Baik. Nah, untuk sekarang ini kan zaman semakin modern nih, Bapak David. Nah, bagaimana Bapak melihat perkembangan tradisi pernikahan masyarakat Timur Amanuban dalam menghadapi pengaruh modernisasi saat ini?
0: Di zaman modern ini, adat itu hanya kita laksanakan karena itu tradisi turun-temurun. Tapi dia tidak tuntut materi apa. Yang penting, yang utama sekarang itu, Pak, yang utama itu nikah gereja dan pemerintah. Karena kita mau dapat ada akte nikah.
1: Iya.
0: Kecuali kita sudah nikah. Jadi adat itu kalau dia mau jalan juga serempak. Tapi tidak boleh ada tuntutan-tuntutan. Kalau tuntutannya terlalu tinggi nanti orang bilang, ya sudah biar saya nikah ini pemerintah saja. Nah sekarang perkembangan zaman ini, Pak, anak sekolah masuk sekolah harus ada KK, ada akte.
1: Iya.
0: Nah kalau tidak ada, jadi adat itu dia juga mesti ikut perkembangan zaman, pemerintah, artinya pemerintah dan gereja.
1: Iya, baik.

0: Baik, untuk itu Bapak David, ini karena berhubung di pengakhir kita, mungkin harapan dari Bapak David mengenai tradisi perkawinan masyarakat Timur di Amanuban ini seperti apa? Silakan Bapak.
1: Saya menghimbau adat boleh kita laksanakan, tapi jangan sampai kita buat adat itu terlalu berlebihan dan akan terjadi adat itu orang bisa lupakan. Karena di zaman modern ini, orang tua, anak-anak kita yang zaman sekarang, dia tidak ngerti adat. Nah, bagaimana kita harus pertahankan, ya kita buat adat itu, ya jangan terlalu merumit, rumit-rumit lah. Nah, jadi boleh laksanakan adat, boleh kita laksanakan pesta adat. Pesta adat, tapi jangan adat sendiri. Harus ada pesta adat, pesta nikah gereja, nikah pemerintah. Kalau kita tuntut adat, nanti kita buat pesta dua kali.
0: Iya.
1: Tidak boleh tuntut, kita tidak boleh utamakan materi. Materi itu paling utama. Karena kita utamakan materi, akan terjadi hal-hal yang tidak kita senang.
0: Iya.
1: Karena sekarang sudah begini, orang bilang, lu tuntut adat terlalu, kau ini laki-laki ganteng diri, lu penghargaan terlalu mahal.
0: Bisa jadi.
1: Perempuan ini perbandingannya 8-1.
0: Iya.
1: Saya mau diberikan ada 7 lagi yang tunggu beta di sana.
0: Iya.
1: Misalnya, camat. Dia mau nikah, tapi kalau dia... Laki-lakinya jabatannya ada.
0: Iya.
1: Dia menikah tapi kita tidak ada uang. Dia tidak ada uang. Dia bilang adatnya terlalu, ketuntutannya terlalu mahal. Jadi dia putus dengan anak kita. Kan kita rugi.
0: Iya.
1: Kalau terlalu mahal, nanti menikah dan lupa anak. Lu meninggal, betul semua lepas bepar istri pikir. Karena lu betul sebayar bedis mahal. Adat itu kok istilah itu berbunis di dalam.
0: Iya.
1: Yang pemerintah. Itu seolah-olah itu dihitung belis. Dan penilaian orang yang orang penilaian orang seolah-olah ini orang dijual di mana. Sekarang teknologi canggih ini, IT canggih, tiba-tiba dia dengar dia sendiri posting, dia sendiri. Adat itu boleh kita laksanakan, boleh laksanakan, kita harus, bukan boleh. Semua daerah punya tradisi perkawinan adat. Khususnya kami di Amanuban ini, mungkin di TTS, orang Amanuban ini adatnya tidak terlalu rumit, Pak. Tidak terlalu rumit. Mungkin yang paling gampang di TTS ini orang Amanuban.
0: Iya, baik.
1: Orang Amanuban ini dia utamakan persaudaraan. Dia tidak terlalu rumit-rumit adatnya.
0: Iya.
1: Kalau percaya nanti satu saat ada pesta, saya undang Bapak datang langsung. Ikuti langsung dari mulai peminangan adatnya. Adatnya bagaimana, mungkin Pak juga bisa lihat. Oh ini waktu isi envelope-nya berapa, ini berapa, ini berapa, dulangnya ada berapa. Itu kan nanti Pak bisa lihat dan bisa. Oh betul, berarti yang Pak Emmanuel pernah omong itu betul. Jadi adat itu boleh ada, tapi nanti ditentukan oleh orang tua dari nona dan pauk dari nona. Kalau dia bilang adat boleh laksanakan. Nah, sudah lu taruh total semua 5 juta. Karena dia merasa dia punya anak. Sudah dapat pasangan hidup yang orang bertanggung jawab. Kedudukan bagus. Kan dia tidak susah. Tapi kalau lu kita tunggu adat dan kemudian kita punya anak susah. Percuma saja. Nanti satu saat di zaman-zaman Pak mereka Pak. Kita punya anak memang hebat, so memang arti adat. Jadi nikah gereja, nikah pemerintah, akhirnya adat ini dilupakan. Padahal itu budaya yang harus kita jaga sehingga dia tidak boleh punah. Nah budaya itu bagaimana budaya tidak boleh punah? Ya budaya tidak boleh punah, kita harus modifikasi dia. Modif dia. Tapi kalau kita tidak modif, kita ikut zaman dulu harus kerbau, uang, perak, apa segala macam. Zaman sekarang orang beli kerbau satu ekor 50 ribu, 50 juta. Nah, kita modif dia. Dari 50 ribu, 500 ribu. Jadi dikali 10 berarti 5 juta.
0: Iya.
1: Itu cuma simbol aja. Yang penting kita laksanakan. Jadi himbauan saya itu jangan sampai adat itu menyusahkan salah satu pihak.
0: Iya.
1: Karena kita harus ingat anak nasib anak-anak kita. Kalau kita tuntut terlalu banyak, terakhir yang untung orang yang punya kos-kosan.
0: Iya. Iya. Baik.
1: Yang laki-laki dia kumpul uang selama 10 tahun untuk nikah. Nanti setelah itu ada pinjaman di bank, apa segala macam. Jadi kita itu adat itu harus ikuti perkembangan zaman. Yeah. Saya bicara begini, protes silakan, tapi adat itu sebenarnya dia harus ikut perkembangan zaman.
0: Iya, yeah, baik. Baik, Bapak David. Memang seperti yang sudah Bapak David sampaikan bahwa memang untuk perkembangan adat ini ya harus kembali lagi kepada keluarga masing-masing sebenarnya bagaimana tradisi dan budaya kita yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur.
1: Jadi kalau adatnya misalnya adat di daerah lain misalnya 50 juta kita jangan dengar orang luar yang mengatur acara kita. Mm-hmm. Kita harus bilang ya 50 juta mampu waktu duduk. Makasih mampu dibilang saya belum mampu. Oke. Kita boleh laksanakan pesta pernikahan gereja dan pemerintah. Adat nanti baru kita bicarakan. Dibilang saya belum mampu. Saya siap 50 juta tapi saat sekarang saya belum bisa kasih. Ya oke. Nikah. Kecelakaan yang aneh-aneh.
0: Baik. Ya baik. Terima kasih untuk Bapak Immanuel David saya yang sudah berbicara mengenai adat perkawinan masyarakat Timor Amanuban. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya di malam hari ini sudah berbagi cerita pengalaman bagaimana ketika kita ingin meminang seorang wanita dari Amanuban ternyata prosesnya tidak terlalu susah. Yang penting kotong pun niat baik dan juga mendapatkan keluarga yang mengerti. Tapi kalau son mengerti itu yang berbahaya. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Immanuel David ya, seorang pemerhati budaya Timor Amanuban di malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, sukses terus untuk kedepannya Bapak.
1: Terima kasih, shalom.
0: Shalom. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua. Demikian ketemu obrolan di malam hari ini dengan Bapak Immanuel David Bansae, pemerhati budaya Timor Amanuban dengan topik mengenal adat perkawinan masyarakat Timor Amanuban. Dan Beta masih akan terus temani Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua di malam hari ini dengan hiburan lagu-lagu daerah dan juga ragam informasi mengenai Kotompung kebudayaan yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4

0: Tari Atonimeto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atonimeto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atonimeto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atonimeto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak serta bersemangat.
1: Imhatsiu Molok Nakoproempat RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Proempat.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 8 menit ya waktu Indonesia Tengah. Yang mana kita akan hadirkan album legenda untuk temani kotong semua dengan judul Legenda Barong Landung. Yang akan temani kotong semua sampai nanti di pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Barong Lando, Barong Lando.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati kopan Barong Landungnya besik nih. Seleng, giginya cara raksasa. Kalau ane besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Ini, sekan, Bok. Cerita noin, Bok. Cerita, Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah. Kini ceritanya loh.
1: Ken-ken, Bok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
3: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya desa selamat. dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingka. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
3: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut.
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda. Dan semoga cinta Kanda pun sama.
3: Dinda, hati ini hanya untukmu. Dari awal bertemu, tatapan mata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
0: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi.

0: Wah, siapakah gerangan gadis ayu nan cantik di pinggir danau ini? Kenapa ia seorang diri? Aku akan mendekatinya. Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria. Selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danama. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
0: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya, beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi, berjalan sendiri menuju gelap di danau batu.
3: Hutan ini begitu luas. Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
2: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Chiwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
3: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
0: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
1: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
3: Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
1: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
3: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
0: Dinda, tapi Dinda.
1: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
2: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba.
1: Jaya Pangus! Tegas sekali kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Chiwi, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
4: Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.

0: Akhirnya,
1: Jayabangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayabangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
0: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngelih.
0: Dalam.
2: Cup. Kan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngelih.
0: Nana, Mbok.
1: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayabangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pesbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pesbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun, mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun saat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.
1: Dalam rangka menyambut Hari Radio, RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan Jalan Sehat yang akan dilaksanakan pada Jumat 4 September 2020.

0: 26 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Bukan hanya jalan sehat, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan cek kesehatan gratis bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Jadi, kamu bisa datang sekaligus melakukan pemeriksaan kesehatan. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk lebih peduli dengan kondisi kesehatan kita. Selain itu, ada juga pasar murah hasil kerjasama RRI Kupang bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Jalan sehat, cek kesehatan, dan belanja kebutuhan pangan dengan harga murah semuanya hadir dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio. Catat tanggalnya, Jumat 4 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk ikut meramaikan ya, karena Hari Radio bukan hanya tentang suara yang mengudara, tetapi juga tentang kebersamaan yang hadir lebih dekat bersama masyarakat.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Di ujung selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat Rote. Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
3: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya Fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut Hus. Foti itu hanya satu bagian daripada Husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu Hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual Hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka, masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote, itu kebanyakan hanya Fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari Hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu asal berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar to'ohuk, to'ohuk artinya dari situ kita berasal. Karena to'ok adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. To'ohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Taihun artinya pohon punya batang, punya bana, atau asal usul ya. Nah, itu hu dole. Nah, pertanyaannya sekarang hu ini apa? Hu ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau, di akhir panen biasanya. Yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general, dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote. Lalu hasil laut yang melimpah, karena orang Rote juga adalah nelayan. Lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
2: Lebih lanjut, Matheus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Maneleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda. Sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
3: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh Rote. Karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus. Tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya, dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leonya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya hus tertentu. Fotinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan, kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh, karena ada perbedaan besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, hanas panas. Jadi kalau lurus-lurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya, imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohonitas. Ponitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati Ponitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke Ponitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan, kona, kona bulan, kona. Turun bulan, turun, turun bulan, turun. Sampai 3 kali. Lalu dia baca lagi. Kona musik nitasa boboa konan. Turun melewati Ponitas punya sebelah kanan. Lalu foela anamak lamahena. Supaya semua anak yatim berharap ma faluina lakabani dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

0: dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk votihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan Raja itu anak Manek, ya. Lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya, hak atas gelar dan jabatan istana, itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehuk yang bangsawan. Atau di Ti misalnya, klan Buralae saja. Farm tertentu saja, misalnya farm Esak. Lalu itu. Nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusa. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup, baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu kata-kata. Jadi yang mereka praktekkan hanya voti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau, itu klan Ingunau. Dia disebut juga Hu Batu atau Hu Bafi karena ada pengorbanan babi, Bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana, ya, di Sualain itu. Dan di situ, di hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik, juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada hus yang namanya Hus Doudanga, sama juga. Ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut Hus Kota Dea. Ini hus klan Vetor. Karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor. Ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua ke-9 hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ke-7 itu disebut dengan Hus Meno. Humeno, itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi ini baru Hus ke-7 baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Huina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasoleh, ada juga serangkaian rituan rumit. Termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli dolutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut Hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik, karena dia berasal dari garis turunan Dekondao. Apa yang disebut Saigo. Hus ini merupakan Hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah, dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan. Misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya. Orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk Hus kesekian, Hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja. Dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk. Ya, itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada. Karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
0: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

Kartu digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Bapak mama kakak adik bahas saudara semua, kali ini kotong masuk dalam acara Bas Senggo, salam-salam dan minta lagu. Seperti biasa bisa bergabung bersama kotong di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Sampai nanti di jam 11 malam. Jadi untuk itu buat saudara semua yang sementara duduk dengar dan keluarga dengan bas saudara dong semua ya di ini malam, jangan lupa untuk bergabung ya. Selamat malam juga untuk beta punya kakak lojor ya yang ada di seputaran Oiba, yang tadi siang su bagi-bagi berkat eh, kasih kotong eh. Makasih banyak kok untuk kakak lojor ya, semoga usahanya selalu diberkati ya. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, beta hadirkan dulu satu nomor lagu untuk mengawali ketumpung perjumpaan di Bas Senggol untuk ini malam.

0: Bapak mama kakak adik saudara dong semua masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Beta masih tunggu kebersamaannya di ini malam. Yang ingin bergabung di kotong punya line telepon, beta tunggu di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung bersama kotong di kotong pung line telepon. Basenggol selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Senggol juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Ini dengan Erni di Neponono.
0: Dengan Mama Erni. Apa kabar Mama?
1: Kabar baik. Sebaliknya ke Roban.
0: Kabar baik juga.
1: Amin.
0: Iya, Bepo Mama Erni ada bikin apa nih?
1: Lagi duduk pantas.
0: Con kupas asam lah kok.
1: Ini malam berhenti
0: dong. Ini malam. Atau jangan sampai su... kupas habis kok supi timbang nih.
1: Belum.
0: Belum.
1: Ya.
0: Baik, istirahat juga ya.
1: Ya.
0: Baik, Mama, mau lagu apa di ini malam? Di Kotong Puli sendiri malam hari ini ada Hawa Tipu Adam dari Wan Ritobe, ada juga Lukenal Veronica kok. Dan juga ada Panas Pela Pulang Pagi Raciko dari Freshly, TBN Qatar 3 dari Romi Bere. Ada juga TB Kereta dan ada Bosan Hala dan TB 123 cu cu cu.
1: Yang pertama.
0: Sa. Baik, silakan Mama mau senggol untuk siapa?
1: Salam yang pertama buat Bapak Nicholas Beni, ada Kak Pat, ada Kak Epa, ada Bapak Yoel, ada Om Yusak dan Tante Riz. Ucapannya selamat malam. Yang kedua, Bapak Maie yang punya Panmuti, Mama Aileen, Mama Jessie, Mama Anita, Kak Udi, Kak Yufen, Kak Riflan, Kak Firdi, Kak Joy, Opa Miller, Abang Jong, Kak Melki, dan salam kenal buat Bapak Ino dari Supul, Bapak Rianti dari Wepliti, Mama Marlin dari Kota Bes. Dan yang terakhir, buat kakak yang bertugas, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati. Makasih, shalom.
0: Baik, shalom, terima kasih, selamat malam untuk kita punya Mama Erni yang sudah bergabung ya bersama Kotong di Perempat RRI Kuang. Beta terima lagi dulu ya, masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Senggol juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Kakak Rogan.
0: Ya.
2: Selamat malam Kakak Roga.
0: Malam juga. Deng siapa oh ini?
2: Owen Timor.
0: Oh, hey, Owen Timor. Owen Timor, apa kabar?
2: Kabar diak-diak.
0: Oh, hey, kabar diak-diak memang. Ini betul-betul orang Malaka betul ini nih. Malaka terdampar di Takari, ya. Ini seharusnya pulang kembali Malaka ini. Jangan terlalu lama-lama di Takari juga.
2: Betul kak, ada rencana, bukan rencana lagi, nanti bulan 12 ini mau di Natal bersama dengan keluarga
0: di Malaka kok? Oh di Beskama ya,
2: nanti di hatimu kakak.
0: Oh di hatimu, woy mantap itu. Baik, oke, Kakak John mau lagu apa Kakak John di ini malam?
2: Itu yang terakhir Kakak bilang ke mana kakak?
0: TB 123 cus cus cus ya. Oh begitu. Memang kalau orang Malaka dong harus lagu TB nah.
2: Ya, memang kita orang Malaka ini bagian ini TB nah.
0: Itu selain TB dansa oh jangan lupa oh.
2: Oh memang. Mau slow atau mau kasar semua jadi.
0: Wih itu dia. Kayaknya memang Kakak Joni hobi yang ini waltz dong ini kayaknya dansa slow dong.
2: Salah,
0: wih itu apa beta pun tebakan ini pasti nah.
2: Namanya kita orang Malaka ini jangan ini kalah kakak. Soalnya kalau kita orang Malaka kalah berarti itu bukan orang Malaka lagi.
0: Itu sudah. Oke baik bepun kakak John silakan mau senggol untuk siapa?
2: Salam pertama buat ini kakak Rio yang punya saw, sisi yang punya mengkasi, Om Pamir kakak yang punya pura, Om Dan yang punya lagi, kakak John yang punya camplong bersama kakak Mirsi dan ini. Neva yang punya kaseta, kakak Boni yang punya mutis, Alma Jesse yang punya belogama, Pindu yang punya kaseta, kakak kakak yang punya sawah itu, terus ini mama ini Anita yang punya peserta, mama Anita yang baru-baru bilang ada turun pesta di Jakarta, kau bisa apa? Soalnya kan baru-baru ada pesta keluarga Roterong di Tanah Putih sini, jadi itu kita kena tahu ini mama Anita. Terus Pak Firi yang punya soe. Terus ini Bapak Dion yang punya Hane, Mama Cantika yang punya ini Kakak Dan yang punya Fatuduli. Terus ini Isir yang punya Merdeka. Terus ini Kakak Lita yang punya Batu Plat, dan ini Tarimam ini yang punya Olobo. Mama Aini, Ailin yang punya Niki Niki. Maia yang punya Panmuti. Terus ini Kakak Uri yang punya Kokweu. Kakak Irin yang punya Nefonono. Ini nanti Kakak Irin itu tolong salam saya ini. Mama siapa? Mama ini sama Abi itu. Abinya itu dia pendengar setiap program pasti itu kakak.
0: Iya, baik.
2: Terus ini Revan yang punya Sulamu, Bapak Rianti yang punya Liti. Kita korong semua saja kakak Rogan.
0: Baik.
2: Ayat terakhir buat kakak Rogan, sabar terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, salam.
0: Baik, salam, terima kasih kembali, selamat malam untuk Bipung Kakak John yang sudah bergabung di malam hari ini. Masih di Kotong punya line telepon. Mbak Sengko, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bapak Ino di Sutu.
0: Dengan Bapak Ino. Apa kabar Bapak Ino?
3: Baik, baik.
0: Baik. Ada bikin apa nih?
3: Duduk-duduk ini.
0: Wih.
3: Pantau.
0: Pantau. Dengan siapa-siapa?
3: Dengan Mike juga dan anak-anak dong.
0: Wih, baik. Selamat malam ya untuk Mama dan adik dong semua. Baik, Bapak Ino. Silakan mau senggol bikin apa?
3: Mau senggol ini... Orang pertama tadi, Mama, siapa?
0: Mama Irni.
3: Mama Irni,
0: di Nefonono.
3: Selamat malam, Mama. Selamat kenal buat Mama Irni di Nefonono. Ini orang Sutu.
0: Iya.
3: Yang kedua buat ini, Mama Aylen Meresa. Terus, buat Kakak John. Yang di Sari, Bapak, siapa di OTG? Bapak Rianti.
0: Iya, Bapak Rianti.
3: Di OTG. Selamat malam, Bapak. Yang terakhir buat kakak yang bertugas di studio, pulang hati-hati, tiba di rumah dengan selamat. Salam, selamat malam.
0: Baik. Ya baik, terima kasih Bapak. Selamat malam untuk beta punya Bapak Ino yang ada di Sukun Niki Niki. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Ini Bapak Ino ini memang betul-betul orang yang sudah janji dan dibuat ya. Bapak Ino bilang ini beta sudah gabung yang pertama kali nih Karogan, akan gabung terus. Dan memang betul. Terima kasih untuk Bapak Ino yang ada di Sukun. Salam buat Mama dan juga adik-adik semua yang selalu setia untuk terus dengar Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, beta masih tunggu ya di 0380833499 dan juga di Kotong punya line SMS dan juga WhatsApp. Beta terima lagi dulu masih di line telepon. Mbak Sengko, selamat malam.
4: Selamat malam Kak Ganteng.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
4: Orang
0: Niki Niki, ada mama siapa nih?
4: Mama Ailin.
0: Tembe pun Mama Ailin. Apa kabar Mama?
4: Tuhan, dalam keadaan sehat Karogan.
0: Baik, Niki Niki ke mana? Panas kok?
4: Ya Karogan tahu dari situ. Jalur yang sama, jadi kakak tahu.
0: Itu sudah, kotong lewat yang bis, dorang ini keringat mati lewat Niki Niki yang sok ini.
4: Turun di danau ke istirahat. Tapi ini berumah di ujung danau.
0: Oh begitu. Oh, ya. Ini memang kotong sesuatu kali harus pising gak ambil Bapak Ino dulu ini.
4: Mungkin pesen Bapak Ino.
0: Baik.
4: Ini tutup rumah. jalan.
0: Tutup jalan. Baik, saya punya Mama Aileen. Ini sementara sibuk-sibuk apa, Mama?
4: Saya belum party.
0: Widih, party. Oh. Ini party apa? Orang nikah kok. Orang nikah memang sekarang di musim nih. Jangan bilang Beb Mama Aileen makan daging yang banyak nih.
4: Aduh, alergi nanti.
0: Oh, itu sudah. Kalau kotong seumur nah dia lihat daging dong rem-rem.
4: Kadar darah tinggi kerogan.
0: Itu sudah darah tinggi kolesterol orang pengen ambil nah dia itu kotong langsung duduk diam-diam memang.
4: Itu kerogan.
0: Tapi orang bilang mulut masih bisa makan, nah makan dulu sakit nanti belakang. Tapi jangan ya untuk jaga kesehatan ya.
4: Kerogan, makanya tadi lagu terakhir itu bikin semangat.
0: Itu dia. Baik, beta punya Mama Aileen silakan. Mau senggol untuk siapa Mama?
4: Yang pertama beta ke lagi bertugas tetap semangat kak.
0: Iya.
4: Orang Timur tetap tunjukkan itu semangat yang terbaik.
0: Itu dia harus itu ah.
4: Itu kak. Terus yang kedua untuk Bapak Ina saat malam titip salam buat Ibu Susi.
0: Iya.
4: Buat Bapak Daan, Pak Dio, Pak Joy, ke Odi, Pak John Tekari, selamat malam. Pak John Tekari, tapi kita salam, Pak John keluarga hutan di Benu. Terus, ini ada Majesi, Maponi, Kak Iban KS, Kak Milki. Terus, buat ini. Pak Perlu, ya. Dalam kena dorong. Oke, dan semua sekarang lagi pantau.
0: Baik, oke.
4: Lagi antri di belakang.
0: Siap, Mama.
4: Terima kasih, Kak Ganteng.
0: Baik. Selamat malam. Terima kasih, beta punya Mama Aileen yang ada di Niki-Niki. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Beta Mama Aileen Talaluna. Ini habis party pulang, gabung Perompat. Terima kasih untuk beta punya Mama meskipun ya ada... pergi acara ya, tapi pulang harus gabung dulu. Widih. Untuk itu Mama Kakak Adik Bapak Saudara dong semua masih di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Untuk itu Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua sambil kotong tunggu yang ingin gabung di ini malam. Untuk itu langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua di ini malam.

setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingi Tiu.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara dong semua masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari Bapak Saudara dong semua yang ingin bergabung di malam hari ini. Langsung saja kita terima dulu yang sudah gabung di line telepon. Basenggol, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Ini dengan Bapak Ma'ie dari Panmuti.
0: Dengan Bapak Ma'ie di Panmuti. Apa kabar, Bapak?
1: Ya.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Baik-baik.
0: Baik. Ada sementara bikin apa nih?
1: Sementara duduk-duduk bari-bari untuk dengar suara empat.
0: Baik. Bapak mau lagu apa nih, Bapak Ma'ie?
1: Ada Jai, Bang.
0: Lagu Jai. Oke, beta hadirkan. Baik, silakan. Senggol untuk siapa, Bapak?
1: Senggolnya pertama untuk Mama Erni Dine Wonono. Terus Mama Desi Lelogama. Terus Mama Kakak Nelfon di Eka Teta. Terus Mama Aini Niki. Abang John di Takari. Ini Om Habel Haudiu Eknutu dengan pasangannya. Terus siapa lain? Om Dia Dihani. Ini Kakak Tari Diagogo. Adi Lelita di Batu Klap. Terus Opa Mila di Wapura. Bapak Peu di Sulamo.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Anita di Oeteta. Melvi di Jambong.
0: Iya. Yeah.
1: Terus siapa lain? Tom ikut Tony di MBS.
0: Bapak Ama Tommy.
1: Ah, Ama Tommy. Terus Mama Elda di Topa. Mama Ana juga di Topa. Sikapnya semua cuman pendengar perempat. Selamat malam.
0: Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak Ma'ie yang ada di Panmuti. Terima kasih, Bapak, sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang untuk malam hari ini. Beta terima lagi dulu, masih di line telepon. Basenggol, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Roga.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mak Jelo.
0: Dengan Mak Jelo. Apa kabar, Mama?
2: Tuhan sehat selalu.
0: Baik. Nanti siara bikin apa nih?
2: Duduk pantau pro empat.
0: Duduk pantau. Baik, Maja sih mau lagu apa?
2: Pilih nyawa, Kerogan.
0: Tadi bilang pantau.
2: Mantu, tapi baca lagu tadi itu Sulewet.
0: Ah, Sulewet harus ingat toh. Masa Sulewet, nah.
2: Aduh, banyak-banyak ini. Tidak bisa yang mulai.
0: Ah, aduh, ini lagu hanya lima, Sani. Baik, di malam hari ini ada Lu Kenal Veronica Ko, ada Panas Pela, Pulang Pagi, Racik Kuah, dan juga ada TB Ain Qatar 3, Bosan Hala. Yang mana nih, Kak?
2: Yang pertama Kenal Veronica Ko.
0: Oke, baik. Yang orang Lelogama tuh, Ko.
2: Ya.
0: Baik, Bapak Mama, silakan Mas Jesse mau senggol untuk siapa?
2: Bapak Ma'ie di Panmuti, Mama Elin Niki-Niki, ada Kak Jemolo Tenga, Kak Alina Fatulio Tenga, ada Bapak Remindo,
0: yeah.
2: Endang, Bapak Miller, Mama Miri Pasir Panjang, Mama Miri Osau, Mama Sentika, Mama Adi, Mama Marlin, Mama Agnes Bapak Miki, ada Selmit yang ada di Papua, Bapak Piti Nelbaki, Abang Chan ditakari kami ke Jamplong, Kak Nerva Jamplong, Bapak Islamu, Bapak Saka Babau, Bapak Islamu, Mak Anis tadi, Cetak. Anita, Mak Tati, Bapak Luis, terus Mak Erni Nefonono, Erni di, Mak Erlin di, mana lain? Mama Pak Jenevo Koko, mana Mleni di Yovan,
0: iya,
2: terus Kafuni di Mutis, dan semua-semua saja. Oh iya Pak, saudara yang ada di Lalukan, Bapak Domi, Bapak Domingus, Bapak Elmo, Bapak Doni, Miki di Lalukan, semuanya ucapan selamat malam, salam sehat buat semua.
0: Iya.
2: Terima kasih Karogan, pulang hati-hati di jalan.
0: Shalom. Iya baik, terima kasih, shalom, selamat malam untuk kita punya majes yang ada di Lelo Gama. Terima kasih Mama sudah bergabung di malam hari ini. Masih di kotong punya lain telepon. Mas Senggol, selamat malam.
1: Senggol Suko.
0: Iya, Senggol sudah. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan tetangga.
0: Tetangga siapa tuh?
1: Tetangga Maulafa.
0: Tetangga Maulafa, ada siapa?
1: Ini sama Bapak Robin di Tofa.
0: Papa Robin, apa kabar Bapak?
1: Sehat walafiat, sebaliknya Kak Rogan.
0: Kabar baik sekali Bapak.
1: Biar-biar.
0: Baik. Ini malam Bepung Bapak yang gabung .
1: Ini Kak Rogan rumah masuk tidur.
0: Aweh, tumben Bepung Mama tidur seru ini, biasa begini Balom ini nah.
1: Mama yang masuk tidur.
0: Aweh Mama ini, dia sampai ada pigacor tadi.
1: Iya dong, ada gacor juga.
0: Woi, pantasan Mama langsung tidur.
1: Iya.
0: Ini Bapak yang ambil alih ini.
1: Iya. Karena Bapak tidur sono.
0: Itu dia. Baik, supaya cepat tidur sono, mari su, senggol-senggol su,
1: Senggol su siapa-siapa lebih dahulu.
0: Itu sudah. Baik, Bapak Robin, silakan Bapak mau senggol untuk siapa Bapak?
1: Lagunya tidak bisa.
0: Pilih. Lagu sonde bisa. Tadi su ada yang minta, nah ada lagu TB. Dan juga ada lagu Jai maksud beta, dan juga ada lagu Lu Kenal Veronica kok.
1: Padahal saya share lagu TV Angka Tertiga.
0: Aduh, baik nanti baru beta kasih .
1: Iya.
0: Oke, silakan Bapak Robin.
1: Salam yang pertama buat Karogan, selamat bertugas pulang hati-hati. Yang kedua buat tadi siapa yang lewat?
0: Ada Mama Jessie Lelogama. Oh,
1: ya. Mama Jessie Lelogama. Amat siapa yang tadi yang dipermutin?
0: Ada Bapak Ma Iye.
1: Bapak Ma Iye. Selamat malam Bapak Miller, sumasuk belum? Selamat malam Bapak Endang Reknamo, selamat malam juga. Pak Om John Takari, mewakili orang Takari semua. Bapak Kiki Restivelo. Siapa lagi ini? Om siapa lagi? Di Fatululi ini?
0: Yeah.
1: Masuk ke belum?
0: Yeah, belum tuh.
1: Oh. Bapak main manusak. Opa main.
0: Opa main juga belum gabung.
1: Belum tuh. Masuk.
0: Belum juga.
1: Masuk kapsul.
0: Baik.
1: Buat Kevin dua teta. Mama Mary Tarus, wakil Mama Mary semua, Manon Lasiano. Nama siapa satu lulin? Lupa nama. Satu lulin wakil orang satu lulin semua. Opa Sanu, singkatnya buat semua sah. Selamat malam dan salam.
0: Iya, baik, terima kasih, selamat malam untuk kita punya Bapak Robin yang ada di alamatnya. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Pak Saudara semua, Kotong masih tunggu di 0380833499 dan juga di line SMS di 0811 3820 1043.

Sumba identik dengan Pasola, sebuah atraksi perang para ksatria yang menunggang kuda sambil melempar lembing. Pasola berasal dari kata sola atau hola yang berarti sejenis lembing. Pasola atau pahola berarti permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara dua kelompok yang berlawanan. Pasola diselenggarakan di Sumba Barat setahun sekali pada bulan Februari di Kodi dan Lampoya. Sedangkan bulan Maret, Pasola diselenggarakan di Wanokaka. Pasola dilaksanakan di bentangan padang luas, disaksikan oleh segenap warga Kabisu dan Paraingu atau dusun dari kedua kelompok yang bertanding, juga masyarakat umum. Peserta permainan adalah pria pilihan dari kedua Kabisu yang harus menguasai dua keterampilan sekaligus, yakni memacu kuda dalam kecepatan tinggi dan melempar lembing atau hola. Pasola biasanya menjadi klimaks dari seluruh rangkaian kegiatan dalam

Asal usul Pasola adalah cerita cinta janda cantik jelita Rabu Kaba sebagaimana dikisahkan dalam Hikayat Orang Waibuang. Alkisah ada tiga bersaudara, Ngongo Tauma Susu, Yagi Waikareri, dan Umbu Dula yang memberitahu warga Waibuang bahwa mereka hendak melaut. Tapi nyatanya mereka pergi ke selatan pantai Sumba Timur untuk mengambil padi. Setelah dinanti sekian lama, warga Waibuang merasa yakin tiga bersaudara pemimpin mereka itu telah tiada. Mereka pun mengadakan pergabungan dan bela sungkawa atas kepergian pemimpin mereka. Dalam kedukaan itu, janda cantik dari Umbu Dula bernama Rabu Kaba mendapat pelabuhan hati Teda Gaiparuna asal Kampung Kodi. Mereka menjalin hubungan asmara dan berjanji menjadi kekasih. Namun adat tidak menghendaki perkawinan mereka. Karena itu, Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna nekat melakukan kawin lari ke Kampung Kodi. Beberapa waktu berselang, ketiga pemimpin warga Waibuang, Ngongo Taima Susu, Yagi Waikareri, dan Umbu Dala yang sebelumnya dinyatakan hilang atau meninggal, tiba-tiba muncul kembali dan disambut warga Waibuang dengan penuh sukacita. Namun ketika Umbu Dala menanyakan istrinya, ternyata sudah dibawa lari oleh Teda Gaiparuna ke Kampung Kodi. Seluruh warga Waibuang dikerahkan untuk mencari dua sejoli itu dan akhirnya ditemukan di kaki gunung Bodukula. Namun Rabu Kaba tidak mau kembali kepada Umbu Dala. Akhirnya perkawinan antara Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna berlangsung setelah Teda Gaiparuna membayar belis pengganti kepada keluarga Umbu Dala. Setelah perkawinan antara Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna, Umbu Dala berpesan kepada warga Waibuang agar mengadakan pesta nyale dalam wujud pasola untuk melupakan kesedihan mereka karena kehilangan Rabu Kaba yang cantik jelita. Atas dasar hikayat ini, setiap tahun warga kampung Waibuang, Kodi dan Wanokaka di Sumba Barat mengadakan bulan nyale dan pesta pasola. Pasola adalah perintah leluhur untuk penduduk pemeluk agama Marapu. Ini terlihat jelas pada pelaksanaan pasola yang diawali dengan doa semedi dan laku tapa atau puasa para rato. Sebulan sebelum pelaksanaan pasola, sudah diumumkan bulan pentahiran bagi setiap warga paraingu atau warga desa. Pada saat pelaksanaan pasola, darah yang tercurah dipercaya berkhasiat untuk kesuburan tanah dan kesuksesan panen. Bila terjadi kematian akibat permainan pasola, dipandang sebagai bukti ada pelanggaran atas norma adat yang berlaku, termasuk bulan pentahiran menjelang pasola. Selama pasola berlangsung, semua peserta, kelompok pendukung dan penonton diajak bergembira dan bersorak-sorai sambil menyaksikan ketangkasan para pemain. Pasola juga bisa dimaknai sebagai bentuk penyelesaian krisis suku melalui perang damai dalam permainan pasola. Pasola kini menjadi berkat jalinan persaudaraan antara dua kelompok yang turut serta dalam pasola dan bagi masyarakat umum. Pasola kiranya tetap lestari dengan menjunjung tinggi nilai luhur yang terkandung dalam atraksi perang ini.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Pak, Saudara semua masih di Basengol, salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara dong semua, dan juga masih ada beberapa nomor lagu yang masih bisa diminta ya di malam hari ini. Ada TBAN Qatar 3, ada TB Kereta ya, dan juga ada Bosan Hala. Itulah Pak Saudara semua, tiga nomor lagu yang masih bisa diminta untuk temani kebersamaan di malam hari ini. Untuk itu langsung saja kita terima dulu yang sudah gabung di line telepon. Mas Eko, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Rogan.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ferdi.
0: Dengan Kakak Ferdi. Apa kabar, Kak Ferdi? Baik. Iya, baik, Kak Ferdi. Mau lagu apa malam hari ini?
1: Itu yang nomor pertama.
0: Baik, silakan. Senggol untuk siapa?
1: Senggol yang pertama buat Rogan, Sasno, Sendatu. Terus yang pertama buat Kakak Milky di Camplong, terus buat Adik Desna Seko bersama Bapak Milky Seko bersama Mama dan Omanya, selamat malam di Camplong juga. Terus buat Kakak Resan Lamu, Kakak Sariti,
0: yeah.
1: Rasin Eka Teta, Jovan Patutenu, Bodi Kofeu, Kak John Sakari, Kak John Camplong, Mak Erna Nepo Nono, Sari Odobo, Bapak Loteran, Bunda Asmi, Kak Dani Patululi, Mama Ima Patululi, Mol ini Putra Mol Parat, Bapak Dion. Pokoknya semua tak kajui small thing.
0: Iya.
1: Pokoknya singkatnya semua tak. Terima kasih, selamat malam Kak.
0: Baik, terima kasih, selamat malam untuk kita punya Kakak Ferdi yang ada di Merdeka. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Untuk Kakak Joy, selamat malam yang ada di Molo Tengah ya. Beta tunggu partisipasi dari Kakak Joy yang ingin bergabung di malam hari ini. Beta terima dulu masih di Kotong punya line telepon. Basengol, selamat malam. Halo Basengol, selamat malam. Halo Basengol, selamat malam. Iya, baik, mungkin bisa sedikit kasih kecil monitor radio kok biar kotong pun suara sonde bapantul. Ya, sayang sekali harus terputus, saya bisa dicoba lagi di 0380 833 499 untuk bosaudara semua yang ingin bergabung. Dan informasi untuk bosaudara yang ingin gabung, kalau sementara ada dengar radio, kalau gabung di telepon kotong su angkat ya, tolong kasih kecil itu radio dulu ya. Nanti setelah habis itu baru kasih volume tong ke kasih habis di sana papa ya. Baik, beta terima dulu yang sudah bergabung di malam hari ini. Basengol, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Iya, senggol juga dengan siapa di mana nih?
2: Sebut nama, aku hadir.
0: Widi, Kakak Joy. Apa kabar?
2: Kabarnya selalu baik, Kak Rogan. Soalnya baru dari Kupang sampai ini kau.
0: Widi, datang apa nih? Jalan-jalan kok atau ada datang kunjung ke lu dong?
2: Ada dengan teman tiga orang jalan-jalan.
0: Wih, teman tiga orang eh? Soalnya teman satu orang sah?
2: Teman tiga orang.
0: Oh, tiga orang. Yang tiga jaga nyamuk, yang dua jaga nyamuk, yang satu soalnya toh? Kalau tiga orang tambah Kak Joy berarti empat orang atau jadi sampai dua pasang?
2: Kami empat orang,
0: Kak Rogan. Nah, empat orang berarti dua pasang kok?
2: Tidak.
0: Oh, tidak juga.
2: Tambah saya, Kak Rogan.
0: Bagaimana?
2: Cewek tiga orang baru tambah saya.
0: Oh, begitu. Baik. Kakak Joy, mau lagu apa ini malam, Kakak?
2: Bosan Hala, Kak Rogan.
0: Bosan Hala. Baik, silakan. Mau senggol untuk siapa?
2: Terima kasih, Kak Rogan. Awalnya buat Kak Rogan yang lagi bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati di studio dan mungkin terpulang hati dan titip salam buat di luar dari rumah.
0: Iya, baik.
2: Yang berikut buat Emma dan tiga orang, selamat malam. terus yang berikut buat sama Sisi di dalam lama, Kak Firdy yang baru lewat, makasih atas tinggalannya. Terus yang berikut buat Mama Anita di Weteta, Papa di Udi Sulang, Kak Eslan, Papa Ailin di Nikini, Papa Herman, Papa Ibi di Selamatnya, terus buat Bapak Danwin Lasi, Kanan Ayofano, terus buat Fadion Hane, terus buat Milky Samplong, Kamerba Eka Teta, terus Mama Mat, Mama Mat di Bismarck, Mama Marlin, Bapak Charles, Bapak Indah, Bapak Rasmano. Masa yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga selamat bertugas, terima kasih, salam.
0: Iya, baik. Terima kasih, selamat malam ya untuk kita punya Kakak Joy yang ada di Molo Tengah. Terima kasih Kak Joy sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Bapak Loseran di Poros Tengah.
0: Baik. Papa bisa kasih kecil monitor radio kok?
3: Ya, sudah kasih jauh.
0: Ya. Ah, supaya kotong suara sonde feedback bepantul ya.
3: Ya, ini sudah terpengaruh lagi.
0: Masih nih, Papa. Kasih kecil saya dulu, Papa. Habis itu nanti baru Bapak kasih volume tongkat juga sama Papa. Halo?
3: Ya.
0: Masih sekali Bapak, Bapak pun suara masih Bapak antul ini.
3: Iya.
0: Itu masih itu Bapak.
3: Halo.
0: Iya, baik. Bapak, apa kabar Bapak lo?
3: Kabarnya selalu sehat.
0: Baik, ada sementara bikin apa nih Bapak?
3: Ini sekarang ada bareng-bareng jadi dekat rider, jadi ada story
0: itu. Itu dia. Oke baik, Bapak lo silakan mau senggol untuk siapa Bapak?
3: Yang pertama buat Pak Rogang dulu,
0: yang
3: terkembali tadi di jalan, tiba rumah, ketemu keluarga dengan sehat walafiat. Juga Joy, yang tadi anak Joy yang tadi baru lewat, selamat malam, Ferdi Bajo juga selamat malam, juga Mama Desi yang dari seksi yang pertama, selamat malam bersama bapaknya. Apa PU tadi di Firbon saya kurang tidak senggol tapi tidak melupakan malah bersama keluarga Papa Luis juga Mama Anita anak Fendi Mama Del juga Papa Miller Papa Peter yang dulu bilang dia di Dolok Atang Buah antara beras ke Betung ke Fisikama itu memang betul itu di Desa Mekatan dan Desa Timur. Itu Papa Bupati baru punya Bapak itu.
0: Baik.
3: Selamat malam Pak Peter bersama Mama Angel. Juga untuk Mama Irene. Juga Mama Nana Nomlene di Ajovano. Juga Mama Mary, Mama Mary Nomlene. Juga Mama Dewi Osao semua selamat malam. Juga Mama Asmi. Juga Mama Marlin, Mama Ima, selamat malam. Juga Bapak Endang, Caman Renamo, Niki di Camplong.
0: Yang
3: lain nanti malam besok baru digabung. Hetan lagu galau deh.
0: Lagu lah Hetan Tiane, Bapak.
3: Oh, terima kasih. Baik, salam, selamat malam, kembali tadi ya.
0: Baik, terima kasih, selamat malam ya. Untuk beta punya Bapak Loseran, terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Baik, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, langsung saya beta kasih dulu dua nomor lagu. Yang ingin masih bergabung, tentunya beta masih tunggu ya di 0380-833-499 dan juga di line SMS WhatsApp ya di 0811-3820-1043.

Bapak Mama Kakak Adik Bas Saudara dong semua, terima kasih banyak partisipasi yang sudah bergabung bersama Kotong di Basenggol ya untuk malam hari ini. Yang belum sempat bergabung, jangan bersedih hati, masih ada resok untuk bisa gabung lagi bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: Dalam rangka menyambut Hari Radio, RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat.
1: Kayu doi merupakan permainan tradisional anak-anak Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-8 orang. Artinya, 2 sebagai pemukul dan 2 sebagai penjaga atau 4 pemukul dan 4 penjaga. Untuk memainkan permainan ini, kita membutuhkan media kayu sebagai tongkat dan anak tongkatnya. Tempat bermain harus di tanah lapang yang cukup luas untuk menghindari kerusakan barang atau kecelakaan dari permainan ini. Cara bermain kayu doi cukup mudah. Taruh batang kayu berukuran 20 cm di atas lubang. Kemudian, kayu yang berukuran 50 cm diletakkan di belakang kayu berukuran 20 cm. Lalu, ayunkan tangan kita dengan sekuat tenaga ke kayu yang berukuran 20 cm yang berada di lubang. Tugas para penjaga tersebut adalah menangkap kayu yang berukuran 20 cm yang diayunkan ke arah langit. Jika kayu yang berukuran 20 cm tadi tertangkap oleh para penjaga, berarti para pemain tersebut kalah. Permainan kayu doi dapat melatih anak-anak untuk menjaga kekompakan dan kerjasama dalam sebuah tim, serta dapat menanamkan rasa kebersamaan.
2: Imhatsiu Molok Nako Pro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

0: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan

tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona sepanjang hari ini. Rabu 9 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Perompat Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona hari ini, Kamis 10 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104,3 MHz perempat RR Kupang. Shalom, selamat pagi, salam jumpa Bapak Mama Bapak Saudara, Kak Nyong dan juga Kakak Nuna. Ketemu lagi di siaran pagi hari ini, Kamis 10 September 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen akan menemani Bapak Mama semua dari sekarang sampai tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dalam rangkaian Sasando Pagi, kita akan awali dengan lagu-lagu rohani Katolik pagi hari ini untuk menemani, mengawali semua aktivitas Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nuna. Selamat pagi, selamat memulai hari yang baru dengan firman Tuhan. Semoga langkah kita boleh diluruskan hari ini. Dan tetap bersama kami di 104,3 MHz, perempat suara budaya NTT.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

pada satu lagu rohani Katolik kita hadirkan karena aku kau cinta. Selamat pagi, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyom dan Kakak Nona ya. Karena kita dicintai Tuhan, maka kita ada sampai dengan hari ini. Kehidupan adalah anugerah dari Tuhan dan nafas yang masih kita hirup. Keluarga yang masih kita miliki, pekerjaan yang menanti, bahkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kemarin, semuanya adalah tanda bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan menjalani hari dengan lebih baik. Bapak Mama yang terkasih, seringkali ketemu mulai pagi dengan memikirkan banyak hal. Apa yang harus ketemu kerjakan, bagaimana pekerjaan ini hari, bagaimana ketemu punya keadaan keluarga, kebutuhan apa yang harus dipenuhi, atau persoalan apa yang belum selesai. Namun pagi ini marilah kotong berhenti sejenak dan bertanya kepada kotong punya diri sendiri. Apakah kita sudah mengawali hari ini bersama Tuhan? Sebab ketika kotong memulai segala sesuatu bersama Tuhan, kotong belajar untuk sudah menjalani hidup hanya dengan kekuatan diri sendiri. Injil Matius 6 ayat 34 berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Sabda Tuhan ini bukan berarti kotong sudah perlu merencanakan kehidupan. Kotong tetap harus bekerja, berusaha, bertanggung jawab, dan melakukan yang terbaik. Tetapi Tuhan ajar kotong semua agar kekhawatiran jangan sampai menguasai kotong punya

1 ayat 7 berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya.

Papa Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong, semua yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Yasinta Kotet, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 10 September 2026. Kita berada dalam pekan biasa ke-23. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi dan atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyucikan hati dan pikiran kami. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh dapat mendengarkan sabda-Mu hari ini. Ya Tuhan Yesus, sabda Bapa yang kekal, biarlah kami tidak hanya mendengar sabda-Mu, tetapi juga mengamalkannya, sehingga hidup kami berubah dan semakin serupa dengan-Mu. Semoga apa yang kami dengar menjadi pegangan kami sepanjang hari ini dan menjadi kekuatan untuk mengasihi serta melayani sesama. Semua ini kami mohon kepada-Mu ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapa, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, mengampuni dan bermurah hati. Bapa, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional bagi umat beriman Katolik. Selama bulan Kitab Suci Nasional ini, kita diajak untuk mendengarkan dan menghidupi Sabda Allah dalam realitas kehidupan sehari-hari. Injil Lukas bab 6 ayat 27-38 adalah jawaban Tuhan atas kegelisahan zaman kita. Bukan dengan kebencian kita mengalahkan kejahatan, melainkan dengan kasih. Bukan dengan penghakiman kita memulihkan dunia, melainkan dengan pengampunan. Bukan dengan menahan yang kita miliki, kita mendapat cukup, melainkan dengan memberi dengan murah hati. Yesus, Guru yang penuh kuasa, tidak memerintah dengan kekerasan, melainkan dengan kasih yang rela berkorban. Kuasanya terlihat dalam kerendahan hati, dalam pengampunan, dalam kemurahan hati. Dan Ia mengundang kita, jadilah murah hati, seperti Bapamu di surga adalah murah hati. Inilah panggilan sejati bagi murid-murid Kristus di tengah zaman ini. Bapa, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan. Yesus mengajarkan kepada kita untuk bersikap dalam tanda kutip, tak pernah cukup. Itu berarti berusaha selalu mencari nilai lebih dalam hidup ini. Sebab menjadi pengikut Yesus berarti harus lebih dari orang kebanyakan. Lalu, apa kelebihan kita sebagai orang yang percaya dan menjadi pengikutnya? Tanda yang paling nampak adalah berjuang untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Malah kita dituntut untuk mengasihi orang yang membenci kita. Sebab memaafkan berarti membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah dan memberi kesempatan kepadanya untuk menjadi baru. Membangun jembatan kasih yang menghidupkan dan mengakui dengan sungguh bahwa kebenaran hanya terdapat dalam cinta kasih seperti Yesus yang sudah mengampuni kita. Bapa, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan. Tuntutan hidup yang berat membuat banyak keluarga berusaha menghemat setiap pendapatan yang dihasilkan. Kendati pun demikian, banyak keluarga yang tetap mendidik anak-anak untuk bersikap murah hati. Bagi mereka, menolong orang lain itu bukan pemborosan, melainkan kewajiban. Dengan bermurah hati, seseorang menempatkan diri dalam hati banyak orang yang berarti menuai cinta dan perhatian. Maka sikap murah hati yang merupakan rahmat bagi orang lain berbalik menjadi rahmat bagi diri kita sendiri. Yesus menunjukkan sikap murah hati kepada orang banyak. Ia menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang dikuasai iblis, membela mereka yang teraniaya. Sikap murah hati ini merupakan tanda kemurahan hati Allah sendiri yang telah mengutusnya untuk menjadi pemenuh janji keselamatan Allah. Ketika manusia meneladani sikap murah hati Yesus, secara langsung Ia mewartakan kemurahan hati Allah. Dengan demikian, pelayanan cinta ilahi makin menyentuh hati banyak orang. Bapa, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan. Hati yang dipenuhi cinta akan mencintai orang lain. Bukankah dengan itu dunia lebih damai? Tuhan telah mengajarkan kita mengampuni dan bermurah hati. Kendati pun tidak mudah. Kualitas pribadi manusia ini perlu kita usahakan. Tuhan pasti melihat perjuangan kita. Kita berkembang dalam proses. Maka jangan berhenti belajar mengampuni dan bersikap murah hati. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mencintai seperti Engkau mencintai tanpa syarat dan tanpa mengharapkan balasan. Berilah kami kekuatan untuk mengasihi mereka yang telah menyakiti kami dan memaafkan mereka yang telah menyalahkan kami. Biarlah kasih-Mu memimpin setiap tindakan kami, agar kami boleh mencerminkan belas kasih-Mu di dunia ini.
Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, sampai di sini beta akhiri untuk rangkaian lagu-lagu rohani Katolik pagi hari ini ya. Semoga kotong sudah siap ya untuk menjalani hari dengan lebih baik dan firman Tuhan yang sudah kotong dengarkan bisa menjadi penuntun untuk kotong mengerjakan segala sesuatu di hari ini. Tetap semangat Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Percayalah apa yang kotong kerjakan di hari ini dapat berjalan dengan baik karena kotong sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Yang terakhir, beta hadirkan satu koleksi lagu rohani Katolik dengan judulnya Datanglah Tuhan.

Belas kasihan adalah kekuatan sejati yang dapat menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa dan kejahatan.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, pelaksanaan program CKG di Kabupaten Belu masih menghadapi tantangan karena rendahnya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam program strategi sebagai upaya nyata mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan program CKG, Dinkes Kabupaten Belu melancarkan strategi jemput bola yang menyasar ke sekolah-sekolah, kantor, posyandu hingga titik keramaian seperti CFD maupun diintegrasikan dengan penyaluran bantuan di desa-desa sebagai solusi pemungkas di tengah rendahnya partisipasi masyarakat. Informasi berikut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya mempertahankan status sebagai wilayah zona hijau atau daerah yang bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak. Salah satu langkah yang dilakukan Pemkab Belu adalah menggencarkan vaksinasi terhadap ternak besar, khususnya sapi. Vaksinasi dilakukan secara rutin dalam dua periode setiap tahun, yakni periode pertama pada Januari hingga Maret dan periode kedua pada Juli hingga September. Menurutnya, untuk sementara itu, menurut Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Yos Chami, saat ini petugas di lapangan masih melaksanakan kegiatan vaksinasi terhadap ternak milik masyarakat. Menurutnya, untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi selama satu tahun, Kabupaten Belu mendapatkan alokasi sebanyak 120.000 dosis vaksin untuk ternak besar, khususnya sapi. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4. Ini kali Beta Jen, sampai jumpa.

0: 7.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Selamat pagi, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Kotong ada di hari ke-10 bulan September hari ini, Kamis Manis 10 September 2026. Semoga pagi harinya Bapak Mama, Bapak Saudara juga semanis hari Kamis ya. Dan tentunya Kotong dalam keadaan yang sehat untuk Kotong siap menjalani aktivitas pagi hari ini. Untuk Kakak Nyong, Kakak Nona yang siap-siap mau ke sekolah, Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau berangkat kerja atau sudah dari pagi ya, ada yang buka toko, ada yang siap-siap ojek, atau mungkin ada yang masih menikmati secangkir kopi di rumah sambil mendengarkan siaran RRI gitu ya. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara. Rangkaian Sasando Pagi Beta sudah siapkan untuk menemani Kotong semua di pagi hari ini. Yang hari ini adakah yang berulang tahun di tanggal 10 September? Kalau Kotong besok ya. Bapak Mama, Bapak Saudara yang ulang tahun hari ini 10 September, Beta ucapkan selamat ulang tahun, selamat menikmati pertambahan usia yang baru. Semoga dengan usia yang baru Kotong jadi orang yang lebih baik lagi dari hari kemarin ya. Oke, yang sedang mempersiapkan juga untuk jelang hari-hari bahagianya, ini musim pesta sebenarnya ya. Di bulan September ini ada yang bersiap-siap untuk menikah, ada juga yang bersiap-siap untuk hari-hari bahagia yang lain begitu ya. Oke, apapun itu Kotong punya kebahagiaan, jangan sampai Kotong sakit ya, karena tentunya kesehatan yang utama. Kalau Kotong sehat, semua Kotong punya rencana pasti dapat berjalan dengan baik. Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Beta hadirkan dulu ya satu single lagu berikut ini yang siap untuk menemani Bapak Mama semua untuk memulai aktivitas.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Perempat RR Kupang, Suara Budaya NTT. Beta kembali menemani Bapak Mama semua dalam rangkaian Sasando Pagi. Hari ini 10 September 2026, satu hari lagi kita akan peringati hari ulang tahun RRI ke-81. Bapak Mama, Bapak Saudara, Beta punya satu topik bapote pagi hari ini ya. Nah, Bapak Mama bisa gabung dengan Beta ini pagi, boleh cerita-cerita dengan Beta ya ini pagi ya Bapak Mama semua. Nah, Bapak Mama bisa bagi cerita apa saja kenangan paling berkesan Bapak Mama dong, Bapak Mama Saudara dong bersama radio ya. Jadi bisa share di sini Bapak Mama semua, kira-kira punya pengalaman berkesan apa waktu Bapak Mama dong dengar radio, khususnya RRI ya. Mungkin ada yang sekarang ini kerja karena dengar info lowongan kerja dari radio. Ada kok. Karena biasanya ya kalau Beta ingat ada juga yang ya dengar dulu dengar radio dulu nih, karena ketong zaman milenial itu ponsel sonde seperti sekarang yang sudah sangat canggih begitu ya, teknologi informasi sudah sangat berkembang. Dulu tuh ketong cari informasi lowongan pekerjaan tuh dari media ya, dari radio salah satunya. Ya, duduk dengar ini kalau semula ada info layanan masyarakat begitu. Kalau dulu-dulu tuh ketong kenal dengan apa ya? Radiogram kok. Ada yang masih ingat, pasti ada yang masih ingat ya. Nah, kalau sudah ada radiogram, sudah ada di pun jingle radiogram itu sulari pide ngadudu-dengar putar. Radio kasih besar-besar. Kira-kira ini ada pengumuman apa ya? Ya, ada radiogram apa begitu ya. Apakah ada info lowongan kerja mungkin disampaikan begitu? Lalu kota duduk dengar radio. Ada juga yang duduk, Beta ingat Beta pun almarhum bapak dulu, dia suka dengar radio itu untuk dengar berita. Jadi pagi-pagi dia sudah dengar putar radio RRI, lalu dia dengar berita begitu. Kadang juga dia sering buka itu untuk dengar berita keluarga ya. Karena dulu ketong susah sekali dengan informasi ya. Jadi informasi paling cepat ketong dapat itu dari radio ya. Ya, karena keterbatasan teknologi informasi dulu ya, masih ketong andalkan seperti radio, televisi, koran dan lain sebagainya. Dan yang paling cepat itu radio yang bisa langsung didengar dan ketong langsung tahu informasi apa gitu. Jadi suka dengar itu berita keluarga dari radio ya. Mungkin ada keluarga yang berduka, ada informasi apa begitu yang penting ya yang disampaikan. Aduh, kalau kita dengar sekarang bisa di radio nih kayak aduh luar biasa sekali ya. Ini yang cerita nih siapa? Beta yang mulai cerita dahulu kayaknya nih, Bapak Mama semua. Oke lah kalau begitu. Jadi sekaligus Beta sebagai pembuka, Bapak Mama yang punya cerita berkesan tentang radio khususnya RRI, boleh share dengan Beta di sini, telepon Beta di 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811380101043 ya. Mungkin Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kakak Nono masih ingat kok zaman dulu itu kotong buat telepon di radio itu pakai uang koin. Beta suka sekali itu ke Telkom, waktu itu ada telepon umum lah ya. Telepon umum itu kotong pakai uang koin 500.000 terus kotong telepon ya. Telepon untuk apa? Hanya untuk salam-salam, kirim salam di acara request atau mau request lagu. Sekarang sudah sangat gampang ya. Kotong cukup ketik saja di WhatsApp, cukup lewat media sosial, Facebook, Instagram. Kotong sudah bisa request lagu, sudah bisa kirim salam, sudah bisa akses informasi dan banyak sekali yang kotong bisa akses dari radio lewat media sosial, Mama. Oke, dan silakan ya, Beta tunggu atensi nanti buat Bapak Mama yang gabung, boleh request lagu pagi hari ini sekali salam-salamnya. Ya, kotong akan terus di Bapote untuk sesi yang pertama.

0: galon setua, warna supudar, dan lu masih pakai terus isi air, Niko.
1: Biar, eh. Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Pepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on, Su.
1: Kok masih bisa isi air, ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius, sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon, Su. Selamat tinggal, mantan.
0: Nah, itu dulu baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kelu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz perempat RR Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nona. Kotong kembali lagi di obrolan Bapote pagi hari ini ya, Bapak Mama semua. Nah, masih dengan beta punya topik ini pagi, Bapak Mama. Kotong yang punya kenangan dengan radio, silakan share dengan beta. Ya, ini kotong jelang hari ulang tahun Radio Republik Indonesia esok 11 September 2026. Ada kok Bapak Mama, Bapak Saudara mungkin yang dapat pasangan hidup itu lewat radio. Ya, karena sering salam-salam, terus kenalan, ya, dan sampai sekarang. Atau ada juga yang punya lagu kenangan yang sering diputar di radio dan itu lagu kenangan tuh kayaknya cocok atau pas begitu dengan momen Bapak Mama, Bapak Saudara dong. Silakan komen-komen di sini ya Bapak Mama semua, Kakak Yong dan juga Kakak Nona. Nah, memang jelang hari radio ke-81 beta mau ajak kotong semua bernostalgia lewat satu pertanyaan sederhana. Kayak tadi beta bilang, RRI di hati pendengar, apa kenangan Bapak Mama, Bapak Saudara dengan radio? Nah, bagi generasi sekarang, Bapak Mama semua, radio itu adalah media yang sudah sangat lama hadir dalam kotong punya kehidupan dan sudah sangat akrab ya. Itu dia seperti teman dekat, sahabat begitu yang selalu menemani kotong di mana saja. Kalau dulu tuh karena belum ada akses internet ya, kotong tuh suka dengar radio pakai headset. Jadi kemana-mana tinggal tusuk headset di kotong punya HP, lalu kotong bisa dengar radio, bisa dengar lagu, informasi, berita dan sebagainya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ada juga ya radio-radio tua dulu itu kotong punya opa, uma, bapak atau mama tuh biasa siap atau beli satu radio kecil dan itu selalu ada di ruang keluarga ya. Masih ingat kosonder model radio tua dulu itu. Jadi ada di tombol yang kotong tinggal tekan, ya kotong tinggal tekan langsung keluar radio ini, stasiun radio ini ya, sudah sampai ke gelombang ini, lalu kotong mulai geser dia punya tombol ya sampai dapat keluar suara. Oh, ini RRI misalnya ya. Ya, beta ingat dulu kalau sonde dapat sonde setting baik-baik dia punya gelombang itu nanti akan storing. Jadi ya bunyi storing begitu. Jadi kotong harus pas-pas di pemband bandwidth ya. Begitu Bapak Mama semua. Nah, kotong suka sekali cari siaran favorit. Kadang-kadang kalau lagunya itu pas dengan kotong, kotong mau dengar itu. Terus kotong putar lagi, cari lagu lain lagi di stasiun radio yang lain. Ya, di siaran favoritnya kotong begitu. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, adakah mungkin program radio yang dulu tuh Bapak Mama dong tunggu-tunggu dan sudah hadir sekarang ini ya? Atau mungkin ada informasi apa begitu yang sering Bapak Mama tunggu-tunggu ketika mendengarkan siaran radio? Silakan share dengan beta di 104,3 MHz dalam Bapote pagi hari ini. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, di setiap 11 September itu kotong peringati sebagai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Jadi momen ini kotong peringati bukan sekadar ulang tahun sebuah stasiun radio, melainkan jejak panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan lewat gelombang udara. Dari ruang kecil di Jakarta, radio jadi alat perjuangan yang menyatukan suara rakyat melawan penjajahan sejak masa kolonial hingga revolusi kemerdekaan. Sebelum RRI berdiri, gelombang radio di Nusantara sudah dikuasai oleh kepentingan asing ya. Perusahaan Belanda memancarkan siaran demi keuntungan dagang. Sementara penduduk pribumi nyaris tidak punya ruang bicara lewat udara. Namun situasi berubah ketika Jepang datang lalu berbalik lagi saat kemerdekaan diproklamasikan pada Agustus tahun 45. Membuka jalan bagi lahirnya radio milik bangsa sendiri. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kotong lihat siaran radio pertama di Indonesia itu lahir lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV. Stasiun ini mengudara di Hotel Des Indes Batavia pada 16 Juni tahun 25. Kehadiran BRV ini menandai awal era penyiaran di tanah Hindia Belanda, jauh sebelum kemerdekaan menjadi kata yang bisa diucapkan lantang oleh rakyat pribumi. Setelah BRV ini berdiri, sejumlah badan siaran lain bermunculan. Salah satunya adalah Netherlands Indische Radio Omroep Maatschappij atau NIROM. Nah,
Menurut artikel Ilu Gede Nelyawati dan kawan-kawan yang diterbitkan di jurnal Nirwasita mencatat bahwa Nirom tumbuh paling besar karena mendapatkan dana penuh dari pemerintah Hindia Belanda dan pemasukan pajak radio. Nah, modal ini membuat Nirom leluasa memperluas jangkauan siaran. Sementara badan radio lain harus berjuang sendiri mencari sumber daya. Nah, dominasi asing inilah mendorong munculnya siaran radio dari bangsa sendiri. Laman resmi RRI mencatat Solose Radio Vereniging atau SRV berdiri pada 1 April tahun 1933 di Solo, digagas oleh Mangkunegoro VII bersama Insinyur Sarsisto Mangkunkusumo. SRV menjadi pelopor siaran radio pribumi, membuka jalan bagi dirinya stasiun serupa seperti Mavro, Sirvo, dan Ford di berbagai kota. Semangat mendirikan radio pribumi terus menyebar ke berbagai kota lewat organisasi Persatuan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK. Jurnal Nirwasita menyebutkan PPRK berdiri pada tanggal 29 Maret tahun 1937 untuk mengembangkan aspek sosial budaya lewat siaran. 2 bulan kemudian, PPRK bahkan bekerja sama dengan Nirom dalam urusan teknis menandai era radio Hindia Belanda mulai memasuki babak yang lebih kompleks.

0: Santi, bimbing lupa muka murung terus nih. Saudagar karmana nih? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apalah, beta pung tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar maksudnya laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Meso beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jusannya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus, saudagar bisa bangkrut nih mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang sa, ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis Manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional.

0: Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, provinsi berbasis Kepulauan NTT sekarang menjadi primadona wisata dunia, mulai dari Flores, Sumba Timur, sampai keindahan Alor. Arianta Sely sebagai influencer wisata muda menanggapi pergeseran tren wisata di NTT saat ini, apakah masih sebatas berburu foto yang estetik? Ia berpendapat trennya sekarang mulai bergeser dan sekedar menjelajahi menuju kesadaran wisata. Peran influencer mengubah tren tersebut menjadi aksi nyata peduli bumi yang dapat diimplementasikan hal ini ke dalam konten. Ke informasi berikut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu secara berkala memperbarui dan memperlengkapi koleksi serta memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam dalam meningkatkan minat baca bagi seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Belu. Kabid Layanan Otomasi dan Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu, Frans Ferdinand Beremayor, mengatakan penambahan koleksi buku dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan para pemustaka. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Dalam budaya Nagekeo, memiliki 8 orang anak merupakan sebuah kepenuhan berkat. Keluarga ini disebut sebagai keluarga bahagia. Rasa bahagia dinyatakan dengan upacara syukur yang disebut bangga. Secara biologis, seorang ibu yang telah melahirkan banyak anak mengalami daya tahan rahim untuk mengandung dan melahirkan anak yang berikutnya. Keselamatan ibu dan anak juga dianggap ada kaitan dengan syukur. Syukur itu ditunggu oleh banyak orang dan juga menjadi buah bibir banyak orang. Wiwi Nlimu Demangasu. Bangga dalam bahasa Nagekeo berarti batas atau membatasi. Seorang ibu demi kesehatan dan keselamatan cukup memiliki 8 orang anak. Ritual bangga memerlukan kelengkapan seperti seekor kerbau jantan, kamba mosa, tali dengan 10 simpul, buku untuk pegangan bagi bapak, ibu, dan 8 anak secara berurut, serta parang dan tombak sebagai alat perlindungan yang ditempatkan di depan pintu masuk bersama kepala kerbau. Kerbau jantan yang diikat di depan pintu rumah kemudian akan disembelih oleh paman dari pihak laki-laki, kemudian darahnya akan direciki kepada anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 8 orang anak mereka. Keluarga yang bersyukur tidak ikut makan daging kerbau kurban, tetapi untuk mereka disediakan seekor babi, Ana Wawi Go'o, sebagai santapan mereka.

Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak, Mama, Abah, Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Kita masih terus lanjut lagi di sesi kedua Bapote pagi hari ini. Nah, masih ada yang ingin berbagi dengan Beta silakan di telepon 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811 3820 1043. Dan Beta lanjut lagi ya Bapak Mama semua. Nah, ini masih terkait dengan sejarah panjang dari Radio Republik Indonesia. Situasi berubah drastis ya ketika Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942. Jepang kemudian mengambil alih stasiun radio milik Belanda dan membekukan jawatan radio swasta yang sebelumnya itu menjamur. Seluruh siaran kemudian disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku, memutus kebebasan yang sempat dinikmati badan-badan radio pribumi sejak era kolonial Belanda. Pusat Hoso Kanri Kyoku berkedudukan di Jakarta dengan cabang bernama Hoso Kyoku di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, siaran radio pada masa itu difungsikan sebagai sarana mengampanyekan propaganda Jepang kepada masyarakat Indonesia jauh dari semangat kemerdekaan yang sebelumnya coba dibangun oleh SRV dan PPRK. Siaran Hoso Kyoku akhirnya berhenti pada 19 Agustus 1945 setelah Jepang kalah dari sekutu menyusul bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Penghentian ini menjadi cikal bakal lahirnya radio milik bangsa Indonesia sendiri, sebab rakyat yang baru merdeka justru buta informasi di tengah kabar simpang siur kedatangan tentara sekutu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, kita masih lanjut dalam rangkaian Bapak obrolan Bapak pagi hari ini di Sosando Pagi. Selamat pagi, Bapak menyapa yang sudah dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas ya. Ini sudah sangat terang sekali matahari hari ini ya. Sangat panas ya di pagi hari ya. Tentunya ini sangat membakar juga kota punya semangat ya untuk memulai hari mencari rezeki, bekerja dengan sepenuh hati pastinya. Bapak Mama, kita lanjut lagi ya di informasi di mana sehari setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, para mantan pengelola radio era Jepang menyadari pentingnya alat komunikasi bagi pemerintah baru. Diskominfo Kaltim mencatat 8 delegasi ex-host Tokyoku yakni Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Sohardi, Sotarji, Harjo Lukita, Somamardi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Mereka mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta pada 11 September 1945. Pertemuan ini menghasilkan keputusan penting di mana Abdul Rahman Saleh terpilih sebagai pemimpin umum pertama radio milik bangsa yang kelak diberi nama Radio Republik Indonesia. Keputusan ini lahir dari rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, sebuah langkah kecil yang kemudian menjadi tonggak besar sejarah penyiaran Indonesia hingga hari ini. Selain memilih pemimpin, rapat itu juga melahirkan ikrar yang dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Kustiawan yang dikutip dari jurnal Nirwasita mencatat isi ikrar dari Tri Prasetya ini mencakup 3 hal seperti menjamin segala alat siaran radio, mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi, berdiri di atas segala aliran keyakinan partai atau golongan. RRI kemudian resmi dipersembahkan kepada presiden dan pemerintah sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Nah, mengutip dari laman resmi Museum Benteng Fredeburg, radio perjuangan seperti RRI berperan besar menggalang semangat rakyat dan mengorganisasikan gerakan perlawanan, termasuk saat serangan umum 1 Maret 1945 di Yogyakarta melawan pasukan Sekutu yang masih ingin menguasai kembali wilayah Indonesia pasca kemerdekaan.

0: Rote, pulau terselatan di Indonesia, berdiam suku Rote atau dalam bahasa Rote disebut Hataholi Lotek. Kehidupan masyarakatnya bergantung pada pohon lontar atau siwalan, dan orang Rote menyebutnya pohon tua yang tumbuh secara alami dan semakin subur pada saat cuaca panas yang ekstrim tanpa perawatan khusus. Pohon tua dari batang hingga daunnya memberi manfaat bagi orang Rote. Batangnya digunakan sebagai tiang penyangga rumah, daunnya sebagai bahan dasar membuat alat musik sasando dan haik, yakni alat minum yang fungsinya sama dengan gelas. Sedangkan nira dari pohon lontar bisa langsung diminum, dan orang Rote mengkonsumsinya setiap hari sebagai minuman wajib yang bisa memberi efek kenyang dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, nira dimasak menjadi gula dalam bentuk cair atau gula air. Bisa juga dibuat gula semut dan gula lempeng, yakni gula dalam bentuk yang padat.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz perempat RR Kupang tanpa terasa otong sudah di penghujung dari rangkaian Sasana Pagi di segmen Bapote pagi hari ini ya. Dan tentunya kita punya harapan baik ya terkait dengan peringatan HUT RRI ke-81 esok hari. Kita berharap RRI semakin maju ya, terus mengembangkan informasi-informasi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi masyarakat ya. Dan untuk bapak mama, abah saudara, kakak nyong, kakak nona, beta juga tadi sudah hadirkan sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia ya. Dan kota peringati setiap tanggal 11 September bersamaan dengan Hari Radio Nasional sesuai tanggal resminya berdirinya RRI pada tanggal 1945 di tanggal 11 September. Oke, dan nanti di pukul 9 jangan lewatkan juga ada perbincangan seru ya. Kotong pagi hari ini akan bincang-bincang bersama nelayan perempuan ya. Kotong akan lihat terkait dengan perempuan ya, bapak mama semua, tentang perempuan pesisir di tengah tantangan ekonomi nelayan. Seperti apa kehidupan mereka dan tantangan apa saja yang mereka hadapi? Tetap bersama beta di 104,3 MHz perempat RRI Kupang.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Papa bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar di bu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perompat RRI Kupang. Informasi yang pertama, bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia secara resmi disalurkan di Manggarai Timur. Warga desa Bangka Kuling juga menerima paket bantuan tersebut. Penyaluran ini merupakan bentuk solidaritas nasional untuk korban bencana dan di mana kepedulian publik menjadi pendorong utama gerakan kemanusiaan ini. Founder Putra Putri Budaya Indonesia, Reko Serasi, menyampaikan terima kasih kepada para donatur karena setiap sumbangan sangat berarti bagi proses pemulihan warga. Adapun bantuan material dan dukungan moral diberikan secara beriringan di lapangan dan memastikan kebutuhan fisik dan mental warga dapat terpenuhi.